0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Okey, sigat apa orang hari ini dul. Nuju bala ya bala bujang kita ikut dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, cantik ngam megang ke kepala ibu ke.
0: Oh.
1: Cantik-cantik pagi tu baju-baju
0: ngalah.
1: Ngalah.
0: Gena Mel.
1: Ni talah.
0: Bala ibu meh bala ibu ya. Ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Ya, siap dirempu pagi tu. Tajak pan ke market aja.
0: Aman. Abis itu orang kebekenya tajak pan membeli sayur aja ngai cincai Mel.
1: Iya betul.
0: Ngai mendak gap pada orang
1: meh. Iya. Ngai kita ngapa mai lagi bertemu ngau keras kesuruh.
0: Keras baru. Manja kekerahan
1: ni. Kita
0: nak mau pasang bunga.
1: Temawai lama kini.
0: Manja temawai lama ni.
1: Nah, aku tu nyebut ngedek tu sem.
0: Nadai temawai ya ki. Dah nyari temawai. Nah, menuju bala ya kita bala bujang ku dah gap pagi tu. Gaya lah muka Mel. Bala ibu bala dara ku ya ku dah baji pagi tu. Engkau ngabisi muka ke ukai semina ke gawak Mel. Nurun ke pasar
1: ya.
0: Bertemu ke bala lutur kini tau ke bisik appointment bawa upis perintah meh
1: ya.
0: Ke pagi tu tau ke bisik pengawak ke bukai meh sama pagi datai bawa 2 pagi wai suai amat 2 minggu tu neh Mel.
1: Ya betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel.
1: Ya, jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki. Jadi topik kita hari tu ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi begulai ngapai sidak ya amat kena kini.
0: Pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya bayi nai sidak tu ke kurang mimpi namun kebuah Mel ne.
1: Nah, namun nanya bala nak Sam.
0: Menanya
1: kita nanya ke tempo.
0: Nanya ke tempo. Alah nanti ya hari ke di prati kakau ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau Mel. Tang orang Indo tu Mel ne. Berapa aku ngeluan pu, berapa aku ya sidak ya dengir-dengir Mel. Sidak ya mayu lagi ngelamat tu kemungkinan berjakau de Mel. Tahu ke mantai ke nama tu apa itu tadi nanto munyi Mel. Mayu lagi ngau nama tu gawa keniknya ngau action tu kenik kita ini. Jadi nah itu sidak ya meri ke sidak yang nanti kita minta tan sidak ya mulut sidak ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau aku nah tadi. Jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta ke beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu Mel nih. Ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh tu ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi pelabak aku nih
1: ya kan nama deh Sam laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti lagi kena sampai utanya jai ya ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya uliah tekalanya ala boleh ya. Ya ngai anak bekenya de lirik.
0: Kamang kenya. Jadi ukai ke ngumbah ya pai tu tadi nak nama tu ibu ke disiplin bala anak tang apa itu ya nantu ka mayo keliku wa nantu ka mayo jako nya tadi jadi nya mak buah bala anak tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama tai kare pinta seraya sigi kumpul boleh ya limpah hari apa itu di pada aku mata ni mai ukai ka ku ngari ko lelaki na pada apa itu ya nama tu nang siro sida ya tebal lagi ke bala ne de mel nanti kita meda apai tik ke meda belah pasar atau ke bala ngau apai ane tu tadi teh bejalai jadi pak nuan aku nanya non dulu mel nuan lagi miet coba tau ke udah non using nuan coba bala ne nuan kini lagi nuan coba deh sampai lagi ngau apai nuan tau ke inai nuan rapat gini.
1: Lapa apa aku tu ya gawa the same jarang gawa kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kau ku ngapai ku hari ini tang ku ngai naik ku tu rapat mina Ini kenuan tadi meh nanti kak minta utai. Sikit minta bapai, ngai minta binai. Lepas binai tu kan nyangkam.
0: Aman lah kau aku. Aman lah topik tak ini.
1: Nanti apa itu tadi aman. Tu sikit aman. Ini kau tadi meh lepas binai tu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya. Nanti apa itu tadi ya ada banyak cakap. Dia minta tu. Nanti meh tanya meh lu bere
0: aja. Lu beli ke aja.
1: Ya betul.
0: Apa anak non pu de mel nyu pulai kana anuan de
1: nanti kam anak kumpu lawan anak kudu ikut ja de sem nak mayu sama ja kami dah pai ya maraya ba aku bisi maraya ba pai ya bisi tang baka aku tu tadi aku tu kira tegas mimit ga sem bunyi aku tadi ngai maraya ke sidak ya de lawan hari aja apa nak kata sebanyak meh ke di
0: pulai kana
1: lawan kita itu tadi ngasai kita gimit subah nama teka ke dekat kita nak lu boleh tanya tekalanya deh kena aku ngan aku ngambil ya nemu utai nadai nemu utai bise nya ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu ya nak uliah nitiah ke tren kemaya hari tu meh anak terlalu nitiah ke utai ke dikingin kati
0: artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi
1: ya okay, sebenarnya duit aja deh sem kita bukai meh bakal kerja pengawal deh bakal kerja pengawal kami subak mesai kita tau dah tu mana bakanya deh bukan nama deh sem
0: laban beri dulu macam tadi
1: ya laban nembiak deh tau nanti dia nak dipadah ke deh sita ya nak kerja pengawalnya ke dia pada aku bakal kita subak sekali inai kita nyebut kita dah nemu bakal kita dah ni tindu alung adu ke puak kita lu nipan puak sebab bakal dia tau anak kita dah ni tindu nak lu makai telepon laban dia tau telepon sem
0: nemu ceramah gede mel ne
1: nemu mesti di rumah layan gi di kawak layan gi mesti
0: iya ne nemu ceramah dulu
1: iya betul
0: ge balan ne
1: iya mesti laban kan awak de sem laban kita bergulai dengan anak kita tu ya nak berasai sem pedak-pedak dek macam-macam nak pedak dek dah udah besar dek nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dek sem pun satu ngai jadi kat tua nak ngajar dia tu dek nanti dia dah pun lima ya sikit nanti dah pun lima ya sikit nanti tuan ngajar sikit nanti masuk lagi ya dia tu tuan ngajar ya
0: amal ke nyata
1: ngasai ke kita impus sebab mesem aja apa ini pasal pendek sepiat tu pasal sepiat tu
0: maya gimian nyam kita nyam
1: maya gimian kita tuai
0: ni sudah tuai nyo nak masuk lagi belum tak sidak ya amat kenyata tadi ne boleh diterima kenyata tadi mel
1: ya nyam panjai ngaku tu saya
0: oke tuan maca komen bala peninggal dulu mel aku maca ngajudat Ami tu ne sama pagi sem ngau email dah aku ya nyapuh ke wai pagi ko ya pagi tau ko ya laban tua tau nang munyi ketua nang seminggu-minggu tau dua pagi ne mel okey jadi ba senantang ya ko ya nang amat ba penemu aku ko ya setuju yang ngau topik tau mel kita kenyadi apa itu ukai ngumai sida ke nai tau kurang ke mereja ko pemutus lebuh pala anak bisip minta tang laban sida ke nai tau mayuah ke berdaulih nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ke apa itu kuya. Nanti bersenentang aku meh kuya. Bak judat Ami itu. Kak berkeni meh penanggul ke ditapi lebuh anak bisi peminta. Tetap meh ya nyadi ke apa ngalah ke diri. Ngalah ke diri ni. Tajak hari sukut belanja ke berdaul bak ikas ke cukup. Kena nyedia ke peminta bala anak sekalanya. Umbas ke pengasah ya ku ya cukup ke ku ya kadang-kadang peminta ari bala nak tengenyit datai ku ya man ku ya mel ne mel contoh lebuh sidai peminta ke meli perengka kena sekolah ke pangai pan sekali kebedaunya dia ke diri mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri ku ya simpul ke ya harap ke bala nak mujur ba pengawal artinya tadi ya dulu berunding kan ya tadi mel tajak pan ya ampu bisi utai ke dekat di belim tadi tang ya dulu ngira bala nak tadi nya ba ya ampu kau bala nak tadi mel
1: ya betul
0: mat ke bala apa itu bala inai itu tadi sida ya ukai ngai mari munyi ku yang tadi tang bala inai tu mayu hakik berunding ke engkau laban ninai itu di rumah dan maliwah lagi di rumah dan memang tidak yang nemu nama te kenadai nama te kepatut dulu lagi nama te ke nanti bakal kasut nyagi mana nak patut ke beli ke baru ne angkanya ke pelabak ku ngajar balan ya. Okey, penemu kecukup mana hari judat ami ke pagi tau.
1: Kero dami tu Sam kaya balan aku mayuh lagi masa ngau apai sidak ya kaya nanti minta utai segi bak aku sidak ya aku ya.
0: Siapa tadi mel?
1: Kero dami.
0: Baik naik mesti dia minta ni.
1: Bak apai sidak ya mayuh lagi minta aku ya.
0: Bak apai ke?
1: Ya. Okay, bak yampu tu tadi Sam.
0: Ya, muka aku. Mayuh lagi minta baik naik.
1: Tajak pun balana itu suwe lagi bergulai ngapai ku ya. Tapi lagi minta bak ya ku ya.
0: Nanti sida ya account eh.
1: Ya. Nanti sida ya minta utai bak pai pun sama maga minta bak aku ku ya. Selalu ya utai ke dipinta segi bisik lepas maga yang kaya. Tu segi betul. Baka kami the same, baka anak ku ku ya. Didi ku kami melitok ku ya. Banyak mak dek
0: ke. Nanya accountant lah. Nanya account dulu lah.
1: Lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai tu dek. Nanti utai tu bakal ke nantu berguna lah. Tentu tu inai tu tadi segi ngerara lah. Apa ya ke boleh kena.
0: Kalau ngerampir apa ya.
1: Apa ya. Aau lah.
0: Nantu berapa mil. Okay nantu berapa tu tadi. Nama tu account tu teriat. Account tu ni.
1: Mesti teriat.
0: Engkau mil kalau kerja bank subah. Okey, Adeline, Julian, Lin ke pagi tu Mel. Bakal ngana ya sigi ngai minta bayar ku ya Mel. Aku ya laban dulu sida ninggal leka sampai aku ku ya. Upama ka minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya. Ngaso apa sida nya madah ge aku. Nyebek style bala nak dei tadi Mel. Ya. Anda nak lah danau singa lagi ku anak ya. Entah meh ke amat singa kini naik cerita ku ya. Adeline dan Julian lain tadi. Okay tanya. Okay ngai nama tu okay ngai meli tadi. Dulu ya ceramah dulu. Meli sudah ya meh. Kak sudah meri duit. Tapi dulu di ninga utai ke hajar sudah ya. Ku nyo bakal nyadi ku ke tuainya Mel. Ya sigi meli utai ke anak. Tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli cha dulu. Ada anak ya lebih dengan mood style ya. Nak munyi, lepas tanya tetap boleh lagi. Tang tanya dulu hadap dulu me.
1: Dengar dulu macam orang.
0: Dengar dulu asal tanya boleh ya.
1: Ya.
0: Nanti dia nyawat anak nyawat nai. Nanti nyawat dah boleh lagi.
1: Oh nya yang pu tik
0: tik anak ya udah boleh macam yang pu tanya. Style.
1: Ya
0: segi meri tang nama tau ningang ya dulu, ningang licai dulu to habis setengah jam. Udah setengah jam baru dia boleh lagi. Tat ke dia aja. Hari dia kena boleh ya.
1: Nyamai ke bukannya ne?
0: Nyamai gudah ne.
1: Okey, selamat pagi ngagai bulan pengrindu hari batu ni ya. Amainya ke ya laban apa itu nak cerewet. Nama utai kak dia pinta nak beli aja. Nanti indai dulu gi dengar ya mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya.
0: Ne bulan pengrindu ne.
1: Pemaga hari Eri Mary tu ko ya. Hari semanggang ke nanti ngi aku ke laban ke anak siko ke ya. Selekanya aja deh ga indo ke segi amak meraya bak kami dua apa ya ko ya. Nanti ndak bak aku segi ya segi nanya minta ngaja apa ya ke tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya diturut ke kami dua apa ya ke te utainya ndak penting iga ndak nak gak ko ya tak nak gak ko ya nyame hangai nak ngajar ya cara berkelimat ke cara ngika pengawa ngiduk ke diri pun ngambil ya nemu ngati ke diri dua hari lah ko ya
0: aman ya. Okay, James Nguyen ke pagi tu Mel. Setuju aku ngau topik seduai dia tanya. Setuju Mel. Anak tu meraya ke bapai sidak ya ku ya. Atang anang salah sangka ke ku ya. Disiplin, wisdom, apai nyadi homemaker. Semua jaku apai mesti didengar, dititiah ke sidak ya. Homemaker antara siku ari melaki bini nyak orang kenyadi arkitek meh nentu ke masa depan barua bilia sida ya aman. Pemujur ngau pengelantang sida dudia rila sigi tanggung pengawak bala apa inai menyata dek ko ya ba pelajar sida ya ngambil ke sida ya besai la ngasai ke penghidup ke nyamai.
1: Ya betul.
0: Nya meh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh dengan dengir munyi ketua tadi laban ukai pulai ke ngage orang bukai kena lagi deh Mel. Anak sidak yang pu ke ngasai kita yang pu ke ngasai tanya ila dah besai lah udah besai udah nyu bekerja nyu gawa baru kita amat gak jaku nindai suba ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi boleh ke duitnya tu apa namanya penusah nguliah ke duit tadi.
1: Iya, betul Sam. Nanti bakal ke di pedak kita deh Sam. Munyi kurang bakal hari mid deh, hari ya umur setahun, dua tahun kenyang deh. Kita nanti kita ngelirik ke meli utek ayam tu tadi deh. Pemang setiap kali ke pasar, ya minta beli tu, beli tu, beli tu. Angkat ya udah besar gitu deh. Ngai tu melinya, nemu ringat apa pasal gelingkeng, hanya mek ana ngelirik ya. Badia ketengah jaya, bisik maya ulih meli, bisik maya nak ulih meli. Ngambil yang nemu cara deh.
0: Amat ngai kia nyo amunnya kenuan tadi meh nyo ngelingkeng ba sebelah pasal laban ya riri deh di Korea. Nak di pada kita hari pun nya pulai ke penusah ke tempo ke lagi kita nyo ngirup ke kedai kopi ya nyo nikah
1: ya nyalek derempu bisi sem pas melihat kedai mau kedai ayam
0: ya macam-macam kau lah balan nak kita ini Mel okey udah tu lagi tuan nyambung baru Mel balan nak tu meraya lagi ngagai apa sida ya tau ke ngagai nai sida ya okey tu ari PB Chloe Ahmad Sigat tuju bala apa magai lagu pagi tu ne lagi ingat lagu tuju bala nai ka
1: mesti
0: mesti
1: mesti.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ibu cantik hari Luna menuju bala ibu. Okey, time enggak ke pagi tau Namel?
1: Ya. Yeah.
0: Bisa ungkup makan pagi
1: tau. Mereka bergetil pagi-pagi.
0: Bisa ungkup makan.
1: DJ Sam, mari sama pagi dengan kai. Bisa sikat aja. Menuju bala ibu nadai.
0: Bisa atau menuju bala ibu kita juga. Ya. Ke pagi tau bala ya bala ibu bujang darah kita meh ke pagi tau. Agi dua pagi wai kita. Ngericah ke pagi hari empat kita hari itu nah salah hari ya. Okey, hari empat semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi itu pansi madah ke bala naik atau meraya ke bapai sidak ya amatnya kini.
1: Nanti okay. Panuan pun ada Sam.
0: Nanti aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku bak pun tadi meh Mel. Bala apa itu? Nantu mayuh jakau. Nantu mayuh keliku lah. Nanti baka bala nak bisi minta utai. Lalu beli sirai lah. Nakak ke uliah. Nakak ke bisiknya meh. Nanti baka bak indai tu. Terima dulu kita. Ninga ceramah dulu. Beli car dulu. Boleh sikit tetap boleh. Ya Mel tang kita ninga bisi tai dulu ke di tapi kita nyang ujung ke bala anak tadi nyamai lagi sidak ya meraya bapai sidak atau ke minta utai meh bapai sidak ya okey jadi tu landan iruak ke pagi tu Mel
1: okey
0: nanti ba ya ku ya laban ke mayuah anak empat iko ku ya ya kapai mega ya gak kinai ku ya sikit terlebak meraya bakku ku ya tang ba anak ya kino ya ke biak sekali sikit meraya mat ba aki ya ku ya kau ya tu single mother ne atau ke ibu tunggal menyikurang anak ke biak tadi ya meraya ki ba aki ya tadi Mel ki nenek Beatrice sebedau ne okey, panas hari menua pakan ku ya, mana mah topik sedua itu. Jadi, ba, ya, ba anak ya tadi Mel, mayuh lagi meraya ba ya meh ku ya. Ya tu, jadi orang tengah, meri melumat ngagi apa yang sidak ya. Nyut tu, sekali ya tadi Mel ne. Arti, ngelama tu, apa yang jadi, na orang tengah. Jadi, ya tu, ya jadi orang tengah. Ya tu, sound dua ngagi apa yang sidak ya. Nanti bisa utai ke sidak ya ku ya tang apa sidak ya sikit kurang nula nanti baka bisa budget ku ya nantu beleman ke apa itu tambah muka apa sidak ya segi nelap puji Tuhan bala anak aku ku ya bisa pengerinduk magang meh ku ya apa yang ngewindai belak sebaka ku ya jadi sama-sama tang ya nanti anak ya kak beli barang tadi madah hangi ya kak baru ya madah hangi apa ya baru madah hangi laki ya meh jadi sekali ya kan ya tau ne okay
1: Amanda gerak tu Sam ko ya balan aku reject ya laban ke Mayu wah bisi empat ikut ko ya Mayu macam meh ulah sedak ya tu ke ya lebih lagi anak aku ke nombor dua ke ya ianya lelaki anak aku ke nombor dua tu ke ya lagi ya mit subak ke ya ting lawa pasal ke ya nak nemu nak minta ayam aku ya tang ia minta ba apa sidak ya ti kitai madah nada sian ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ke ya kitai kemalu madah oleh balan ne ke ya oleh nak beli ke ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke ya nak ku ke bukai ke tinggi ko nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sidak tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sian ba apa di dulu ku aku mana ke sidak ya ti nadai nganti sian baru beli ku ya Kak sidak ya DJ ko ya.
0: Sama.
1: Tok kenapa dua tadi meraya tu. Lelaki ya.
0: Lelaki melat ke diri.
1: Ya.
0: Bekedai kopi pemohon ah kena.
1: Ya. Ngai okay. Beli ke piko lu rikat. Sekian jaga tak kaya menembia
0: Desember. Udah beli tinggal ngopiko nya. Okey, ibas lebihan ke pagi tu udah tadi mail dah. Atau ke apa dua maris munjan. Sehingga apa betul ku ya ha, ya setuju ngopan siak tu Mel bala anak ya sehingga meraya magang bapak aku ku ya Mel lapan ya udah ngasai ke semua laki makan aku ya. Kita mesti nemu nyaga hati bala anak aku ya. Hanya penemu hari hiba abad do mari semunjan. Madah sabad do tene. Ya nemu nama anak bala anak ya. Beraya baik ya makan. Okay.
1: Dia nak hana bala anak aku nak meraya ba pai sida kia semua ba aku magiang laban sida ya demu nama utai nama minta utai ba pai sida ya apa sida ya sige nanya aku dulu aku kan menteri kewangan ke.
0: Oh, menteri kewangan accountant. Oh. Amat ne baka dei tadi ne accountant.
1: Kan kau accountant ya Sam nak ya Sam tang laban kene madah ne laban lagi ti apa ya tu tadi meli utai kekak sida ya tu tadi utainya nan tu penting iga jadi aku nyo kene ke nyo madah apa ya utai tanya nya nan tu berguna mai lagi dah dengan lirik sida tu tu tu bayalah aku ngapa itu teringai dengan kita itu nyo kutap deh baka kasut lagi mana meli ga baru utai lagi bise nyo lagi tu lagi di merayakan nak lagi nak nemu reti tak kena uliah lagi hanya tak kena kita Sam laban kita itu begulai dengan anak-anak tu ya makin besar makin lain perangai ada Sam tiba bakal ya ada besar namun kamu merontak kita bakal ya gemit
0: remit nyame kita berengkah mati ya sida ya ngajar sida ya tu mau ngambil kaya sida ya dah besar sida ya nyo terlebak ne okey nya siko hari nai kita pagi tau siko hari accountant kita okey Juni Banyang berdau tu tadi ne sigi amat munyi ke seduainya ku ya topik seduainya ambil ke contoh ku ya anak Indo ya kebiak maya gimit suba nanti ya traveling ku ya mel ne bajunya natau nak ke haba tisi nuria tinua nya ke ya mel ngambil ke anak meraya ngambil ke anak iga ya ko ya dia tau lain ke cara yang meraya lapan umur ya udah 16 tahun no tau meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ko kita nak betah nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju ya tadi imai ke apa anaknya maya gimet suba ngiga sida ya ngiga apa sida ya
1: ya sigi amat no Sam aku ngasai ke dirimpu satu maga ninga di cerita orang ketua tua de serinai sedini sedak ibu ayakku de aku gibet suba sigi meraya mai bapai ku Sam kan gimet aja Sam contoh ya bakal gimet bakal aku gimet suba de Sam nanti apa aku kan nurun gawa de Sam hari pintu belakang apa aku nurun gawa lapan ngai ke di pedak ku nanti aku mena segi nyerarat ku nyampe
0: kan itu haro gawa
1: kan itu ya ha nya minai ku suba gagal suba Sam nanti apa aku bisi aku segi bakal yang ngapai ku de
0: nah nama tu nak betah ke ya menya tadi
1: nah segi kak ngapai aku pun nak mau nyentuk ke nya dah tuai beketo si anak dah tu ku segi meraya bapai ku
0: rapat lagi ngapa ini nak ambil kebuah harapan apa itu tadi nanti mayuh keliku hari ini ya
1: rapat ke ngai nai Sam rapat yang kena ke rapat ke ngapa aku pernah nunggu kena ada rapat ke ngai nai bercerita ke ngai nai yang nyamai ke ngapa
0: bisa ke mada cerita itu tadi mel bukai itu nyak ni apa yang sudah ya berjalan tadi nyamba ya sudah mel nanti nai sudah berjalan apa yang sudah nyaga sudah nak hore di nai sudah yang ada berumah hore nyak masih dah yang ngapa maka pada yang membul bila besar tadi nanti apa yang sudah ya traveling atau ke berjalan tadi

0: lebihagi nyukaban sudah ya, bestie sudah ya, bakia sudah ya, tadi nanti naik tu ya bisa gap ah, nanti lihat tanya nak.
1: Teng, ini teh ke orang ke Sam, baca kami menyadik deh, aku madam madik aku ke biak sekali nya, ya pada aku meraya lagi abe naik aku,
0: meraya lagi
1: naik aku, nanti aku bayi naik aku, meraya lagi piak, tiada mahu teka pinta, nak ke suah di tunai aku ramai kita nak ke suah di.
0: Terima dulu.
1: Nak gak terima dulu sikit nak nak sawat orang.
0: Nyak ke mayu lagi. Okey, i bajet tuai nuju bajet-bajet mailnyo kan ida mail lagu sesigat bagi aku ya. Pasti tebah deh lagu bajet-bajet tuai ke ibu cantik kini ku mail. Okey, ri yang di Swita bajet tuai ke pagi tau.

0: Ya, lagu Kini Baile Suita Baji Tuai. Ibu dah kat beraya, ngasa hayak berpurus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Ne, enggak lah, Mel. Bisi, bisi magang meh. Nada menang ada lah pagi tu Mel. Bisi ungkup magang.
0: Ya.
1: Uju bala ya, bisi bala ibu, bisi. Baji sigat ke pagi tu. Merinang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ricah ke pagi hari empat kita ke pagi tahu ke cucu-cucu bala ibu benar mendiang ketua pagi tahu ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel. Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senentang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tu ku ya. Hari sepiak ya sebagai inai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya jadi ba ya ko ya sebagai nai ko ya ya bisi siku anak indo ko ya jadi enti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemarin tadi mel utai ke nibo disebut itu meh bakal ai bangsa kemarin tadi ai boba lah ambil kebanyakan nih di nomor gas gelasnya berapa mel
0: berbelasnya
1: berbelasnya ko ya enti ya kak melinya ko ya uliah nadai masalah ko ya tang mesti bisi syarat ko ya utainya lagi mesti temu ke laban bisi kepala anak kita itu teriamat mel aku ambil ke contoh bakal anak menjadi aku tadi mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menjadi aku tu tadi sigi ingkar sigi berbunyi ya tadi lepas utainya rega mar aku ya nang sesekali ngayah aku ya aku ya temu meh alah nak temu ke meh bekerja ke Priscilla tu tadi tang ti bab meli tai ke bakal perengkau kena mandi buah buku baju nak ke aku untuk beleman ku ya Mel lagi balan ya tang ba laki ya ku ya nanti ke mall ku ya anak ya sigi ngau apa ya belama ku ya
0: sigi makai naik
1: sigi makai jari apa ya ja ku ya tambah lagi nanti ya nemu apa ya nya tadi 28 hari bulan sigi hari gaji sigi ngai jauh sekali ya ku ya
0: nemu bulan ya sinyo bau
1: nemu ya dia nemu hari bulan ni apa ya terima jadi anak itu tadi ku ya ngai jauh hari apa ya sigi megah jari apa ya bisi nak tetap ni bisi sesuatu ni me bisi tekad unduak ku ya hanya hari Priscilla ke pagi tau tajak yang madah ke nuci mata aja ku ya nak ku meli lagi ku ya medak aja ku ya tang sigi mebulih siti dua nya mansai
0: nah jadi nentu lep caya kita itu madah nuci mata atau ke window shopping tu desem sigi boleh
1: sigi boleh ya tambah lagi laki itu tadi ku ya Mel menurut anak ya ku ya nadai mayu jaka laki itu tadi nama atau kepinta anak ya dibeli yang magang lagi panah anak sedua itu sikit kau nih Mel kita nemu nama anak orang sikit kau cukup sayau kita
0: ya ya betul okay sebenarnya sayau aja desem
1: laban jasi ke mama
0: ya laban sitik lagi desem laban yang sikit aja kira ke uliah betul meli ngagai ya desem laban yang nanti menyadik bukai deh kira ke kita macam dah bisi save budget badia deh budgetnya sikit ungkup ya aja ya, sebenarnya ni ketua me tua nagang yang meli tu melinya apa ya bunyi ke ya tadi gelik-gelik sikonya aja nah
1: sikonya nyamai di belanja sedua
0: ya nanti bakal anak tua tadi empat lima nanti siko kak meli kak magangnya tadi nak lihat tuanya
1: gamnya
0: tadi
1: aman ok Catherine Kate ke pagi tu Mel nanti bala anak ya aku ya jarang ke sida yang meraya abad ya aku ya laban ya sigi mesan lagi bala anak ya nanti bisi duit lebih simpan ku ya tu orang ke beli ca tadi tu Mel ngambil dirimpu meli utai ke dekat hati ku ya nemu sida ya ku ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup beli barangnya ku ya tu ya udah ngacara Hari miat udah ngajar anak tadi. Nama tu anang ruang ngaduit mah ruang ngobelanja.
0: Iya. Eki kita misi Lucy, sis Lucy tu berapa tahun ni Sam?
1: Tidak tahu.
0: Kau ya. Ketawa dulu star yang kau ya. Anang segi amat DJ. Anak segi minta baku dulu kau ya. Nanti nak boleh halu minta bapai sedaya ya meh kau ya. Tang bisik kebuah nama indai sedaya nulek kau ya. Barangnya udah bisik baru meh. Tau ke udah kalau dibeli kau ya. Tang nak dijaga ngomane lalu jai kau ya. Lalu kedua utai kena penting baka utai kayam kau ya kemamanya. Nanti barang pemakai segi jarang kau nulek DJ kau ya. Tang nitiah ke dumpit dirimpu meh ku ya nyak cara siti cara penyayang apai kane laban apai sidak ya jarang begulengnya sidak laban ke kerja ku ya nyak meh kebuah apai itu tadi Sam merayakan ne laban sidak ya jarang begulengnya nak di rumah lebih lagi apai ke gawa jauh di menu orang
1: betul sejarah yang begulengnya ya, di hari indai tadi okay domino untur ke pagi tau. Ya hagi miat suba ya nusi dream pu ketu tadi mel. Hagi miat suba ya suba hagi meraya ngau indah ya ku ya. Tang indah ya suba selalu nyawat ibu ketau. Jino nanya apa inuan ku ya. Nanti kami dah dulu lagi nanya indah inuan dan sawat ya nanya orang kedriba ku ya. Meraya bak mak ku ya laban. Apa ya kak memangih mua ku ya dan bala ucuk ya ku ya cukup meraya ke ngau akik sidaya ku ya Mel si gaya ya apa itu tadi ngau ucuk alah ya mangih-mangih kini sidaya tangau ucuk segi alah
0: ya
1: tangau anak sidaya segi mangih tangau ucuk alah sidaya
0: ya
1: bisa ku mendak apa video-video tep kenya meh te kedayaan ora cukup pemangeh ini sidanya tadi mel ne tang ngau balau cau alah mesti da ya mel
0: ya cau nama de cau
1: ngau cau cau ke mado de saya
0: ya
1: oke apo nak merasa ini maca komen balau peninga
0: ya terima kasih yang kabel peninga ya ku deh ngatai ke komen sida ya berkunci penelaba te kedia saya sida ngau kita ba YFM pagi tu ba topik SSL kita ne sem apa yo main ne rindu maca
1: ya oke nada peninga ba awak ke bukai lah ne mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ne pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita okey jadi ngau tu tu nak kami do email boleh ngau kita ke pagi tu terima kasih mayu harap ke kita sama lantang pukul abjalai ke pengawak ke Sarito.
0: Ya. Okey jadi pukul 9 tu lagi mendiang ke berita utama 9 pagi hari angka sepuri Kota Media lalu terus begulai dengan pengelola program kami kebukai nangkan ke tu lagi ba Y912 atau mumpuk dulu kami dua Sam.
1: Okey.
0: Selamat berjalan ke pengawak. Bye bye semua.
1: Bye bye Pira Leslie Bujang sigat ke pagi tu. Okay.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintihi menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat di 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018, 2019, 2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil mencari skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut uzuho dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 9.29 minit pagi. Ya, sebentar saja lagi kita akan bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ataupun Met Malaysia Miri untuk info cuaca. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semuanya. Dan semoga apa yang kita rancang dan juga semoga semuanya sehat-sehat saja untuk pagi ini. Dan LY kembali menemani anda untuk pertemuan pada pagi ini, bertemankan LY dan juga Faz sebentar saja lagi. Okay, untuk Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan kita cuba dapatkan rakan kita dulu untuk info cuaca kita untuk pagi ini. Kita bersama dengan Syahmi di talian kita. Assalamualaikum dan selamat pagi Syahmi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi kembali. Dan Syahmi, bagaimana keadaan cuaca kita untuk pagi ini Syahmi? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada setelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info saya pada pagi ini.
1: Okey, terima kasih Syahmi.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petua kita pada hari ini ialah segarkan saraf. Jika anda terlalu banyak kerja, anda tentu berasa letih dan lesu. Untuk mengembalikan kesegaran urat saraf anda, boleh gunakan daun serai, daun pandan serta daun nangka. Dan ketiga-tiga bahan tersebut direbus dengan air sebanyak 2 besen. Ambil yang sedang-sedang. Biarkan air tersebut menjadi suam-suam kuku. Setelah itu bolehlah anda gunakan untuk mandian. Lakukan cara ini selama 3 hari berturut-turut sehingga anda pulih. Dan ini adalah terbukti mujarab jika diamalkan.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua.

9.41 minit pagi dan selepas ini kita akan ikuti bersama untuk positif pagi. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, Khamis 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijrah, selepas kita ikuti bersama Dunia 10 pagi nanti menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Kita akan ikuti bersama untuk segmen Info Ekspresi dari Mira FM dan juga Sarawak FM, 10 kira-kira 10.15 minit pagi ini nanti ya. Dan untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi pada pagi ini sehingga jam 12 tengah hari ini nanti, dan anda berteman kami di pastinya di Mira FM Mesra Bermaklumat. Dan sebelum kita dengarkan positif pagi, kita dengarkan ini dulu, persembahan daripada kumpulan Slam.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Tangguhkan Kebaikan. Tuan-puan, hidup ini tidak lama. Pejam celik, sudah bertambah dan semakin bertambah usia kita kan? Dalam menjalani kehidupan seharian, kesibukan dengan pelbagai urusan menyebabkan kita selalu bertangguh untuk berbuat baik. Ada orang yang sudah berniat untuk menziarahi ibu ayahnya di kampung, perbelanjaan pun sudah cukup, tetapi masa sahaja yang selalu tidak menyebelahinya. Ada sahaja tugasan yang perlu disiapkan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga dia lupa bahawa ayah dan ibunya sudah semakin tua dan uzur. Adakah dia yakin ayah ibunya masih ada untuk dicium tangan, untuk melihat senyuman di depan mata dan sebagainya? Tuan-puan, kebaikan yang kita ingin lakukan, jangan kita bertangguh. Apabila kita rasa ingin minta maaf dengan isteri, jangan tangguh sampai hari raya baru nak minta maaf. Takut ajal dan usia tidak menyebelahi kita. Apabila kita berhasrat ingin membelikan anak kita basikal baru kerana cemerlang dalam peperiksaan, jangan tangguh untuk beli hingga saat hari lahirnya. Khawatir kita tak sempat nak mendengar ucapan terima kasihnya lagi. Apabila kita bercadang ingin memberikan wang kepada kawan kita yang miskin dan susah, jangan bertangguh kerana masa depan tidak kita ketahui. Jadi, bersegeralah melakukan kebaikan kerana peluang tak selalunya baik dan cerah. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup.

0: kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi.

0: Aduh. Ini segmen Tahukah Anda? Tahukah anda pisang boleh membantu mengurangkan stres? Aduh, tak nak stres lagi.
1: Jom layan Media FM.

0: semuanya hanya di Mide FM.
1: Okey, geng pagi bertemankan Faz dan LY. Dan untuk menonton kita bersama waktu sekarang 9.53 minit pagi. Okey, dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama Dunia 10 Pagi yang kita akan bawakan menerusi Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Tepat jam 10 pagi ini nanti. Dan selepas itu nanti kita akan bersama di dalam segmen Info Ekspresi Media FM dan juga Sarawak FM. Dan untuk setiap hari Khamis, selepasnya kita akan bersama rakan kita di Sarawak FM untuk perkongsian info dari Mira FM menerusi Info Ekspresi. Dan 11 pagi kembali bersiaran bersama-sama kami untuk pertemuan kita menerusi pertemuan Geng Pagi Mira FM. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita ini menerusi pertemuan Geng Pagi hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Me.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi warnai hari anda. Ekspresi FM. Okay, Ekspresi Sarawak FM, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, pada hari ini, edisi hari ini, Khamis 30 Julai 2026, bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syazah pada hari ini, menemani anda di ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda 10 hingga 2 petang. Dan semestinya di ruangan Ekspresi kita ada bersama dengan rakan kita nanti, iaitu rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi 10 pagi hingga 11 pagi nanti. Okey, bersama dengan DJ LY. Okey. Apa khabar kita di sini?
1: Apa khabar kita di sini? Khabar baik.
0: Ni ada macam intronya tu Ada ada rapping. Kau sikit tak rapping.
1: Ni ada
0: LY. Ni adalah gimmick tu si kita.
1: Oh, benar.
0: Betapa gempaknya bila LY masuk untuk info ekspresi pada pagi tu, menceriakan hari anda pada hari tu.
1: Yalah tadi Syaza. Syaza tadi kan sebelum kami on apa V-Mix tadi kan. Dia pandai berkelip-kelip. Dia macam ada sedikit apa tak macam cerita horor. Oh, nang benar.
0: Cerita horor satu bila dah start tadi bersama dengan LY dia ada rapping wah. Dia ada intro tu cerita wow, apa tu teh?
1: Dia tahu kita dua artis akan bergabung pada hari tu. Tapi seorang je artis tu ditunggu kita.
0: Yang tengah dalam perjalanan katanya. Awak ada kecemasan sedikit. Tak tahu lah. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Apapun, pada hari itu Reza, kita bersua kembali selepas beberapa hari, beberapa minggu kita duduk bersama.
1: Nang benar.
0: Hari itu kita berpeluang untuk bersua lagi dalam info ekspresi. Ada fast tag memang kala-kala kek tetap.
1: Lepas tu. Yang ada simpan dulu.
0: Simpan dulu energi yang katanya Mada untuk lepas tu katanya Mada. Apapun pada hari itu, mungkin Reza, macam mana dengan cuaca di Miri Kereto?
1: Okey, kalau sebelum masuk konti tadi lah, keadaan cuaca memang panas lah. Marik pun panas juga sebenarnya Syaza. Nang apa kata Mada si dapat kita baru apa parking simpan kereta kata Mada tak nak. Lalu di dalam macam di dalam oven. Rasa kepanasannya. Tapi sidak meteorologi tadi nya ada meramalkan lah atau ramalan keadaan cuaca tek. Nya Mada untuk keadaan cuaca di Miri to nya sedu hujan lah pada sebelah pagi to kan. Lepas ya tapi pada sebelah petang yang to Syazah nya sidak Mada diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan juga pada sebelah malamnya ada hujan lah. Kata kita meratik ramalan cuaca kan Syazah?
0: Ramalan cuaca. Kita hanya meramal tapi ya Tuhan menentukan segalanya.
1: Betul.
0: Tapi apapun Reza di Kuching tu pagi tadi hujan.
1: Hujan.
0: Pergi turun kerja tadinya memang ada Omadah patik mendung. Tiba-tiba ada hujan di tengah jalan dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ada hujan. Macam ialah.
1: Maksudnya hujan di satu dua tempat lah tu Syazah.
0: Okey,
1: kita dah nak mulakan untuk pertemuan kita mesti info ekspresi tu Syazah. Apa kata kalau Miri putarkan lagu dulu boleh ke sih?
0: Sebelum kita nak berkongsikan info-info bersama pendengar kita pada hari itu, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah disediakan oleh Reza. Kita biasa nyebut DJ Reza.
1: Siapa? Mana-mana aja boleh.
0: Baiklah, kita teruskan hiburan kita.
1: Okay. LY? Kita nak dengar lagu satu-satu tu. Nama tajuknya satu-satu. Satu untuk kita, satu untuk kami. Untuk fast jangan dulu.
0: Simpan dulu untuknya.
1: Simpan untuknya. Okey, Syazah, kita dengarkan lagu yang pertama pilihan daripada Miri FM dulu. Sebelum kita kongsikan info, kita dengarkan lagu satu-satu dari It Gitaf.

0: Ya, gib lalaknya ko Syaza.
1: Agak, ingat dah, ingat dah habis nak ada lagi ujung-ujung.
0: Ya lah, teknya ada intro dengan outro-nya lah.
1: Harus okay. Bersama.
0: Ya teh, lagunya satu-satu daripada kita. Fanya badah teh, kalau dunia ku pernah hancur, tapi kita rangkai lagi satu-satu. Maksudnya kalau kita menghadapi sesuatu kesulitannya, jangan pernah menyerah. Kita teruskan ja, macam kita nunggu kita pun artis seorang tu lah.
1: Sejak ngecol daripada
0: belum. Nyamara kelaknya nyelit. Okey katanya.
1: Okey, siapa pun kita teruskanlah dengan info-info yang dah dikongsikan bersama pendengar kita pada hari ini. LY. Sementara kita menunggu kawan-kawan kita, ya kawan kita seorang ya, bukan kawan-kawan, kawan seorang aja. Tapi dalam perjalanan sihat, kita ambil peluangnya dulu. Kita teruskan dengan info dulu kita nak kongsikan bersama dengan rakan kita ataupun pendengar-pendengar kita yang tengah mendengar kita pada pagi ini.
0: Okey. Tok sebenarnya yang telah pun naga kita, dia datang pakai
1: dengan lenggang-lenggok
0: kami tok sebenarnya sih boleh kita kena tukar tempat tok fast kita di situ kita naga kita si pernah ai perempuan kat sebelah kiri ke sebelah kanan tok Saza?
2: Betul kan Saza?
1: Kita sebelah, kita perempuan sebelah kiri, lelaki sebelah kanan.
0: Oh macam yalah.
1: Tapi si benar lah dalam tok jalan.
0: Jangan bertukar tempat tu dua. Sepatutnya nya di sebelah kanan. Kena kita tahu fast kita situ lah. Okay, nanya semua nyemok situ juga
2: kita. Terlampau kuat
0: saja. Yang mana ni terlampau kuat. Apa yang dikuatnya Tok Saza? Kami
1: Sihal kita ambil peluangnya nama nyambut sampai.
0: Siapa?
2: Saza pagi tok, apa khabar Saza?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Macam mana dengan kita teh?
2: Lepas biasalah.
0: Selepas kita hiking.
1: Tarik nafas dulu.
2: Nyalahkan Saza kan, biasalah kan. Jadual padat gila Saza. Berlari ke sana ke sini.
0: Nama aja artis tak nak.
1: Artis. Jadi jadualnya pek bah. Kita kena faham lah dengan jadualnya.
0: Benar. Tapi alhamdulillahnya berjaya mengecolkan diri.
1: Betul.
0: Apa mengecolkan diri?
1: Dia menepati masanya walaupun gini-gini pun dia tetap datang.
0: Dia tetap datang. Dia madah tek, dia madah kelak. Siapa? Kami tunggu kita siap kita.
1: Tunggu lah.
0: Okey.
2: Lagipun saya nak motor tadi kan. Saya kata 5 minit, memang 5 minit lah.
0: Macam keadaan cuaca di luar tek?
2: Panas. Macam biasalah petang mungkin macam hujan di sekitar. Ramalan cuaca pun menyatakan di sekitar bandar dari Miri tu sebelah petang diramalkan hujan. Betul. Di satu dua tempat. Sebelah malam pun hujan juga di satu dua tempat Saza.
1: Sama okay. Lagi kucing tu
0: tadi kami dua atik nak mula baru nak buka terus ada
2: muncul
1: baru start tak berkongsikan terus saya datang.
0: Ya madah tek tepat pada waktunya. Dia datang tu kami orang nak bercerita ataupun berkongsi pengalaman lah Saza berkenaan dengan Bahram Regatta.
2: Betul.
0: Tu lah orang yang banyak menyumbangkan suaranya, bukan menyumbang apa.
2: Yalah Saza, lepas siang rehat sekejap, salin kan? Baju, malam ke pentas. Lepas saya balik malam rehat sekejap, pagi besok ke air lagi. Lepas saya balik sekejap, salin baju, malam ke pentas lagi. Tapi yalah Saza kan, rasa macam si sempat nak berjalan ke kedai-kedai potong gerai-gerai kan.
0: Betul. Kita punya aktiviti ataupun apa jadual kita
2: terlalu pek memang pek padat.
0: Ni kami orang pun macam ni juga lah, macam betul. LY dengan rakan-rakan lain ada yang berada di konti, macam LY pun ada di konti juga, macam LY ada juga di pentas, di bawah pentas lah.
2: Macam Saza pun sama juga kan. Kami di sana pun asyik keluar TV je Saza kan.
0: Kami nangga di Marudi kan adanya baca
2: ada
0: berita.
2: Ada macam berita di TV.
0: Saza ada lama si nangganya ada gitu.
1: Tapi jadual kami si sepik macam orang yang sebelah kita.
0: Ya,
1: tukar baju sekejap terus keluar lagi malam.
0: Artis Tena. Ibu kita nak. Ya memangnya si dapat dinafikannya tu memang artis di Marudi.
2: Sedahlah. Okay. Nampak macam ni kan.
1: Okay. Dan kita nak teruskan lagi info kita pada pagi tu.
0: Okay. Berkenaan dengan Bahram Regatta. Tadi Bahram Regatta 2026 tu catatan pencapaian cemerlang tu Sazao. Pacu ekonomi dan juga perpaduan masyarakat. Jadi ianya sebenarnya telah pun berlangsung pada minggu lepas kan Fas.
2: Betul. Selama 4 hari berlangsung ni kan.
0: Okey, dari 23. 23 sampai 26, betul kan Fas?
2: Betul, betul.
0: 23 sampai 26. Jadi untuk Bahram Regatta 2026 tu melakarkan satu lagi pencapaian cemerlang oh. Apabila berjaya menarik hampir 20,000 pengunjung sekaligus memberikan limpahan ekonomi dianggarkan mencecah 10 juta ringgit kepada kawasan Marudi tu sepanjang 4 hari penganjuran festival Noktok lah tadi lah Bahram Regatta tu. Jadi tu sebenarnya Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N78 Mulu Datuk Gerawat Jala. Hanya madah tu kejayaan beliau madah tu tadi kejayaan tersebut membuktikan bahawa Bahram Regatta bukan saja menjadi platform pertandingan sukan air malah pemangkin kepada pembangunan ekonomi serta pengukuhan perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Bahram. Jadi bukan jadlahnya sukan kata orang madah tekno ia juga menjana ekonomi perpaduan jadi macam Fas tadi di Sinunnya dah dapat kawan baru ramai kawannya Tok Saza
2: lagi pun Saza Bahram Regatta adalah regatta yang tertua sekali di Sarawak tertua sekali ia dah first yang sulung barulah regatta yang lain semuanya
0: jadi okey apa Tok Saza
1: sihat teruskan kita
0: okay. Bukannya ajak Saza jadi apa yang dah pun berlangsung ya no dah lepas soklah nya ada 148 gerai makanan no di pada fast tadi si kan? Sempatnya nak pergi katanya pergi pun dalam beberapa minit jak teh no ada gerai makanan kraft tangan yang apa teh sepanjang kami orang di sialah penganjuran berjaya merekodkan jualan to nya pun dianggarkan kira-kira 76,000 ringgit tidak termasuk hasil pertanian perniagaan kedai serta pengusaha penginapan di Marudi. Jadi untuk sebenarnya ucapan beliau untuk tadi semasa merasmikan Majlis Penangguhan Bahram Regatta 2026 di Dataran Marudi pada 26 hari bulan kan Faso.
2: Betul. Bukannya hanya di Sarawak saja yang join ataupun yang menyertai aktiviti itu dari negara Brunei Darussalam pun Saza turut juga sama-sama untuk menyertai acara kayuh dengan acara power boat racing.
0: Tapi setidaknya semua penyertaannya lah Pak Faso.
2: Betul.
0: Saza semua setidaknya best. Semua setidaknya bersatu padu walaupun Tek Fas walaupun kita sih tahu kita sih senyokong siapa-siapa.
2: Munda acara power boat racing saya 162 buah boat yang bertanding.
0: 162. Bayangkan kita 162 ya macam ni.
2: Oh, iyalah kan.
0: Mengikut kategori masing-masing.
2: Mengikut kategori masing-masing ya. Kita nak habiskannya pun kena cepat.
1: Masalah.
2: Takut overrun. Takut malam habis kelak.
0: Yalah, overrun. Ada kelak apa nyempun AP. Macam ni Fas. Ni mana selalu ni macam tok dengan anak kami.
2: Ada pun kaya Saza.
0: Ni selalu. Nang selalunya padahal. Kelak kita ada 5 minit, 4 minit katanya. Ni pusing.
1: Okey, nak tanya juga. Macam kategori yang mati boat racing tadinya bermula start pukul berapa hari?
2: Bermula pada pukul 8 pagi.
1: 8 pagi.
2: 2 hari berlangsung.
1: 2 hari berlangsung.
2: Hari Khamis dan juga hari Jumaat tadi tu. Alhamdulillah dapat selesaikan sebelum pada pukul 5 petang lah.
0: Tadi Fas madah tek nak nya madah tek yang tertua katanya. Yang tertua pada
2: 1890
0: 1882.
2: Macam ni nak nyebut.
0: Ya, tok-toknya nak toknya.
2: 1882. Susah nak nyebut.
0: Nya 1000 tu orang Madatik apa zaman dinosaur kata. Pas Madatik. Betul. Yang bermula sebenarnya yang bermulalah pada ayalah yang tertua kan.
2: Betul.
0: Jadi tok sebenarnya adalah sukan regata yang paling tua lah. Okey. Ya cerita kita semasa berada di apa di Bahram Marudi Bahram Regatta Fas merupakan apa pengulas nak dia berada di atas air kita sih mau nanya kan macam ni pengalamannya Saza
1: pengalaman kita teh boleh ceritakan sedikit kepada
2: pengalaman kita pengalamannya teh lah paling si dapat dilupakan tiba-tiba kena hold sekejap teh kena di tangguh sekejap nak alihkan boya
0: Nak alihkan buaya. Ah, dengar buaya. Kita.
2: Nak alihkan buaya.
1: Oh, macam ni. Okay. Ada buaya.
2: Buaya itu makan umpan. Makan umpan. Jadi kita kena hold sekejap. Kena tarikkan buaya tu ke ulu. Barulah dah tarik ke ulu. Baru kita start. Mulakan.
0: Dengar kita.
2: Oh, Rabi. Tangga ikon yang mengelebat.
0: Oh, mula-mulanya cerita dengan kami kan, Syaza. Kami macam rasa macam benar ke, Cik? Sebab kami orang berada di Konti kan, masa ya. Cik di tempat kejadian ni. Mada betul. Ni mada bagi laluan kepada abang boy yang ditarik
2: abang
0: katanya.
2: Abang boy ditarik dulu ke ulu.
0: Oh, tedah kalau ikutnya tek. Nya sebenarnya nak menyertai tapi pas tok sim beri tetak kita saza. Tapi nomena lah abang boy ya kan. Nya nak menyertai tapi si diizinkan. Jadi lain kali jelah jadi abang polis tek naritnya faso.
2: Oh, betul. Ya.
1: Cerita tu ada abang polis soallah. Abang polis yang narit tek.
2: Oh, taritnya
0: tarik ke ulu. Tapi pakai bot lah. Kebot
1: lah.
0: Si makan jari ya. Tapi benar-benar bila difikir kena oh terdahnya ko ditarik tengoknya dipaksa.
2: Mungkinnya pada pun kami mau jual nangga. Kami mau join sekali berlomba ikan.
0: Tapi
1: cuma sedah. Sudah kategori.
0: Sudah kategori. Benar. Sudah kategori. Tapi nak benar. Ya pengalaman fast lah. Oh, yang ialah kami suka dengar. Ya baru mariknya cerita.
2: Ayah, lu keluar mata.
1: Okeylah.
0: Dapat kita bayangkan lagi, kan? Dapat kita bayangkan kan, Saza?
1: Ya, dapat bayangkan. Nasib yang berat. Sungguh. Punya gak boyak darat dapat kita settle cepat mungkin lah untuk boyak betul-betul boyak. Okey, kita faham.
0: Tak benar juga lah. Tapi kalau abang boy nak dekat darat yang susah. Si apa kata mama ada kesian juga nangganya tadi. Oh, kami imagine bah Saza bila pas tak bercerita tena benar kak katanya. Ni tarik ekoknya kata
1: ngerebat anggota polis yang mengalih.
0: Bapa ekok.
2: Satu bot lah.
1: Satu bot anggota satu polis bot. Yang mengalih boyak ya Teh.
2: Betul. Dalam satu bot yang narit boyak ya Teh. Pergi ke ulu. Dengan ikon yang ngelebat.
0: Mengebat lah. Ya benar juga lah. Nya dipaksa bahannya.
2: Dipaksa. Mungkin dalam matinya saya mau.
0: Benar juga. Sazam badan Teh. Apa dipadanya saya ada kategori.
1: Ibu kategori ikon. Untuk boyak sedar. Mungkin kita boleh wujudkan akan datang gelak yang boyak-boyak yang dijinakkan lah. Yang si mengelepang-lepangnya pun.
2: Janganlah Saza. Jangan minta lah Saza.
0: Itu gurauan kita.
1: Itu gurauan semata-mata di pagi.
2: Terus saya. Terus saya naik ke darat. Terus saya naik ke saya.
0: Mengulas di darat je lah. Tapi Saza, dalam masa yang sama, Tekna O, nyama dah Teknya, pada tahun, 2 tahun akan datang to, Fas nak menubuhkan rekrut baru untuk ngantar katanya.
2: Hantar
0: pasukannya.
2: Pasukan-pasukan pengayuh.
0: Yang mau jadi pengurus.
2: Oh, pengurus. Bayangkan Saza, untuk satu kategori dia Saza kan, juara dia RM25,000. RM15,000.
0: Macam ni ya. Ayahnya terinspirasi dari Siate ni nak nyamadah Tek ni mau menubuhkan untuk pasukan RTM kata
2: betul,
0: Tek.
2: Betul RTM. Jadi Fas akan import geng-geng Saza di RTM Sarawak juga.
0: Saza
2: untuk, tolong berkayuh lah sekali.
0: Saza mau join ni tak Saza? Pengurusnya Fas tu.
2: Saza depan sekali lah.
1: Takut si sempat berkayuh. Si terkayuh lah ambil gelap kota membak tetap.
0: Sama kita.
1: Tunggu lagi Fas jadi pengurusnya. Hancur. Untung kalah. Kalah tak apa bertanding.
0: Menang ketawa siapa? Je kita.
2: Muka ram ni kaya.
0: Okey lah, kita tinggalkan lah. Barang berikata kita selama 4 hari tak pasang. Okay.
1: Panjang cerita tak dua.
0: Ya nanti tapi nak benar pengalaman tu Saza pengalaman selain daripada kita nangga orang berlumba perahu ke bot tak nak ada juga pengalaman si Fas tu dengan boya dia nangga boya yang kena tarik ikutnya dipaksa keluar dari air
2: DJ Corina lah kami minta bantunya di belakang sekali lah untuk naik pedal lah.
0: Okey.
2: Alo.
0: Alonya lah. Untuk ya lah. Corina.
2: Corina.
0: Nama kami saya disebutnya, Saza.
2: Kita tengah-tengah aja. Kita dah. Kita duduk tengah-tengah aja.
0: Okay, Mek, duduk tengah-tengah aja lah. Baru beri semangat.
1: Oh, dia. Beri semangat aja. Pat kami jadi kayu.
0: Di depan sekali.
1: Masalahnya kami kayu depan sekali.
0: Oh, depan sekali.
1: Pasal bila kami tetap, kami kalah. Kami disalahkan dan cerita ya.
0: Oh lah.
2: Azas, cuma azas kita bagi untuk apa memberi galakan.
0: Semangat lah.
2: Semangat di depan.
0: Oh, memberi semangat. Sorakan.
2: Okay, sorakan katanya.
0: Ini tadi popo girl. Di sininya pun posisi pas di dalam perahu. Di sini posisinya
1: mungkin
0: dalam perahu.
1: Mungkin di tengah-tengah.
0: Ni tadi madah kami tengah-tengah.
2: Pak Azaz di depan sekali.
0: Oh lah. Ya sebenarnya memberikan semangat. Ya sebenarnya kita terinspirasi sebenarnya. Benar juga lah kata Fas tadi. Oh.
2: Betul.
0: Oh, lain kali kita boleh hantarnya boleh jadi ke, apa pengurus pasukan.
2: Apabila dah sampai ke apabila dah sampai ke ujung kan Pak Azaz akan kicau. Kicau mania.
0: Ada lagi semangat
1: ya. Udah,
0: kita panjang. Okey, kita tinggalkan Baram Regatta 2026 dan insyaallah kalau ada masa apa umur panjang apa TO berada lagi kita di apa ibu kita tibur ada kicau mania ada lagu kicau mania tak siapa. Okey ya, kita akan kami akan kembali lagi lah insyaallah pada 2 tahun akan datang gitu. Fasal dijadualkan 2028 ke macam ya kan.
2: Betul, 2028.
0: Kembali lagi lah Baram
1: mungkin,
0: Regatta.
1: Mungkin tahun 2028 boleh jemput DJ-DJ dari Sarawak.
2: Betul, untuk Kayu.
1: Betul, menyertai sekali lah. Bersama-sama dengan DJ di Miri FM. Tapi pastinya bukan Syaza lah. Mungkin kami di, di apa nama ni, di pay dengan si Fas Mesa si
0: dapat.
2: Ayuh, dapat. Sebab kami memerlukan 30 orang aja, 30 Kayu aja. Oh.
0: 10 orang kan dari Sarawak FM?
2: Cukup kan? Yalah, Syaza, pasal Corina.
1: Kita mewakili kepada semua stesen lah. Dua dari Sarawak FM, dua dari Sibu. Cukupkan jadi 10 lah.
0: Benar lah, 10 lah. Benar juga.
1: ADM.
2: Bayangkan Amy. Disuruh kayu ke Amy.
0: Ay, kita memerlukan kekuatan tok.
1: Betul.
0: Kekuatan, apa tak? Lengan kita, Saza. Kita. Saza yang jangan tak nangka macam ya, kuatnya ya.
1: Oh. Benasi.
0: Apa? Tangan yang boleh mengguncangkan dunia, yang mengayunkan buayan. Ibu kita Fas, kita jangan ketawa dengan Mak Orang Fas. Nyasik cahaya Saza.
2: Ibu lah bayangkan.
0: Ibu lah dibayangkan lagi. Okey ya, kita simpan untuk 2 tahun akan datang. Kita training dulu benar-benar. Bunda bersedia baru Fas keluarkan kita.
1: Betul.
0: Okey, naikkan kita.
1: Pastikan Fas letakkan nama kami dalam 2028.
0: Ini di depan sekali tak nak.
2: Azaz depan sekali.
1: Azaz depan sekali.
2: Dia beri semangat kalau akan
0: Azaz dengan ni lah Saza lah.
2: Betul.
0: Okey, betul. Okey, selain dari nang macam benar je bunyi.
1: Okey,
0: teruskan nang macam benar angan-angan dulu ba.
1: Kita tinggalkan dulu cerita.
0: Salah. Salah. Tok kita nak kita dah tinggalkan untuk sebenarnya ya
2: pun
0: jadi warisan budaya jua tentang apa teh lumba perahu tok kan.
2: Betul.
0: Jadi tok ada jua yang nak dikongsikan tok berkenaan dengan ikon busana warisan Fas.
2: Tok Saza boleh join sekali lah tok.
0: Tok orang cantik-cantik tau. Untuk orang tinggi-tinggi tak boleh.
2: Betul. Saza boleh ikut tau. Pertandingan ikon busana warisan tau. Bersempena dengan konsert seni budaya SMK Madu di 2026.
0: Masih lagi di Marudi kita tau.
2: Betul. Pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu.
1: Kena mesti kami yang menyertai.
0: Ay, kita cantik. Nang pas suka kita menyertai bah.
1: Semua kami tadi kayu kami jua.
0: Mun ada Rinas jua sekali.
1: Sekali
2: di
1: masuk.
2: Kan? Rinas untuk pertandingan tarian lah.
0: Oh, tariannya pandai.
2: Okey,
0: lepas tu.
2: Okey, tariannya 8 Ogos 2026 hari Sabtu, masa 6 petang hingga 10:30 malam bertempat di Dewan Suara Marudi. Dan juga hadiah menarik juga menanti untuk pertandingan ikon busana warisan tok bersempena dengan konsert seni budaya SMK Madu di 2026.
0: Jadi bukan lagi ajak lah sebenarnya persembahan seni budaya tok yang meliputi nyanyian, tarian, teater tari dan muzik juga kan Fas. Jadi untuk penyertaannya terbuka kepada semua murid lah sebenarnya. Oh, si boleh lah macam tok Fas.
2: Semua murid. Yang kita kan murid juga pelajar kan.
0: Nenya pelajar.
2: Kan? Saza wakil ikon busana.
0: Okay.
2: Tarian tok kita beri dengan siapa tadi?
0: Rinas. Okay.
2: Nyanyian kita beri dengan LY.
0: Okay, boleh.
2: Teater tari tu kita beri dengan Azaz.
0: Semuanya dah dia tu.
1: Okay. Tok nak bagi tugas kan? Adakah tu adalah discussion antara kita bertiga?
0: Kita mutuskan sekarang. Okey ya, sebenarnya guru awak aja. Jadi untuk penyertaannya tok, sebenarnya Saza terbuka kepada semua murid SMK Marudi. Ya. Setidaknya tok diberi peluang lah sempena dengan konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Ada yang menarik tok sebenarnya yang ditawarkan ataupun kalau kepada pemenang tok nya si akan pulang dengan tangan kosong lah. Ya ada apa? Ada menarik lah yang menanti pemenang. Okey, dua info dulu. Kita nak dengar, kita berehat dulu. Jantung tok lagi apa lagi bergelombang. Okey, kena si fast tok. Okey. Kita dengar lagu daripada ya dulu lah.
1: Saza FM. Kita dah sediakan lagu untuk hiburan kita pada pagi tok. Sambil-sambil yang kita berhibur dengan lagu Andy Bernardi, Ding Geding.
0: Ding ding ding Awak belum lagi dah leput.
1: Baiklah, kita teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Andy Bernardi. Ding-geding untuk anda, terus bersama kami di Info Ekspresi Sarawak FM, Miri FM.

0: Okey, Surau FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi. Info ekspresi pada pagi ini bersama dengan rakan kita di Miri FM iaitu Faz dan juga LY. Ha.
1: Ya, masih lagi kita bertiga menemani anda semua di Surau FM dalam
2: Info ekspresi. Kamu orang tadi dengar lagu, intro lagu ya, kan terkenang lagu, ya lagu yang disuka oleh DJ Faz.
0: Benar sih.
1: Baru nak nyanyi.
2: Barunya mau nyanyi tapi dah sekali hilang.
1: Hilang. Lalu sih jadi lalu.
0: Lagu dah tekan lagu Kota Ini Tanpa.
2: Tapi yang nang benar Saza, lagu nak menjadi kesukaannya. Kita sih tahu apa maksud di sebalik lagu ya.
0: Kita ini
2: kita siasatnya.
0: Tak sama tanpamu. Dengan siapa kita tuju lagu tu sebenarnya?
1: Si bagi kita, kita melancong ke tempat orang. Lepas kita anggaplah, wow, cantiknya kota ini. Tak sama rasanya tempat dengan kota kita.
2: Okey.
0: Kamu yang siapa?
1: Si kota.
2: Betul lah, kita guru aja.
0: Jangan serius.
2: Tapi nyanang benar suka yang selalu ngajak kami untuk parodi lagu ya.
1: Betul, kota ini tak sama
2: tanpamu. Nya selalu pada perjalanan. Ya teh, nya suruh kami berduet dulu lepas nya. Angan-angan. Jaga. Okeylah, kita teruskan lagi lah Saza. Untuk perkongsian kita, untuk perkongsian daripada Mira FM dulu lah. Lagi, okey, Faz.
1: Okey, dan juga dikongsi juga berkenaan dengan ujung minggu tu, hari Sabtu dan hari Ahad, iaitu berkenaan dengan penutupan jalan disebabkan ada pertandingan Kuala Baram Cycling Race 5.0.
2: Betul.
1: Okay. 6 pagi sampai 11.30 pagi. Lepas jalan ya, hari kedua, 2 Ogosnya, 7 pagi sampai 2 petang.
2: Jadi tu penutupan jalan.
1: Tutup berperingkat lah jalan-jalannya.
2: Okey, antara jalan-jalannya Faz.
1: Banyak jalan tu.
2: Kita ringkaskan je lah. Kita nyebut
1: jalan di hatimu, jalan di hatiku. Antara 1 Ogos tu.
2: Okey.
1: 1
2: Okeylah, serius kita.
1: Serius. Okey, untuk satu hari bulan tu jalan ditutup, iaitu junction.
2: Sibuk kita nangga mukanya Saza. Kita nangga tempat lain dulu. Kami pun nangga tempat lain dulu.
0: Bukan nak nangga mukanya si tentunya kelakar. Okey, nangga tempat lain lah.
2: Okey. 3-4.
1: Iaitu persimpangan Jalan Megol, Jalan Lutong KB, Kampung Muhibah, Jalan Lutong KB, iaitu junction Jalan Megot. Lepasnya untuk hari yang kedua pun sama juga, Jalan Bandaraya, Jalan Marina Utama, Jalan Brighton, Jalan Bakam, Jalan Coastal Miri Bintulu, Jalan Berkenu Pen Borneo Miri Bintulu Highway, Jalan Luak Bay, Jalan Tanjung Lubang dan juga Jalan Marina, iaitu Jalan Bandaraya. Penutupnya lah untuk 2 hari bulan, 7 pagi sampai 2 petang. Ini tutup jalan, penutupan jalan berperingkat lah. Sebenarnya dengan Kuala Baram Cycling Race 5.0. Bestnya.
2: Okey, tu setidaknya apa, berkayuh lah. Berkayuh juga tapi di darat.
1: Kita dua on air Sabtu dengan Ahad tu kan. Kena datang awal lah kita dua tu. 6 pagi.
2: Dengar ya. Nang benar.
0: Bincang situ lah.
2: Tapi dah benar. Kelak macam ni nak naik.
1: Macam ni nak naik tu. Jalan tutup tu kelak.
2: Jalan tutup.
0: Berfikir dulu.
2: Kaki naik bukit.
0: Kita bincang PM tepi.
2: Benar. Okey, ya tadi berkenaan dengan basikal. Penutupan jalan sebenarnya berbasikal. Ada lagi Tok Saza, sebenarnya kami orang nak kongsi tu. Mungkin Tok Saza
0: sebab sebelum ini tadi tinggal.
1: Sebelum ini tadi tinggal.
2: Sikit je lah last.

0: fast.
1: Okey lah, sikit lagi.
2: Teruskan.
0: Satu lagi fast.
3: Ada kita neman Zazan sampai kuat dua tu pula.
2: Boleh jadi.
0: Mahukah? Okey, Tok. Sebenarnya untuk program vaksinasi.
3: Betul.
0: Vaksinasi.
3: Program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing, Tok. Sebenarnya.
0: Tok, kita ambil not, Tok, dulu.
3: Okey. Minggu hadapan, 8 dan juga 9 Ogos 2026, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Tamu Taman Miri. Di Tamu Taman Tungku Miri. Dan juga peringatan, vaksinasi anti rabies dan juga pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas tidak bunting dan menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Untuk berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies.
0: Hanya bukan pada manusia, kita share juga cerita ataupun berkenaan dengan haiwan tu kan. Khususnya kepada setidaknya ada haiwan peliharaan lah, agar boleh membawa haiwan peliharaan tidak anjing tadi kan Faso, pelesenan anjing ke program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing. Okey.
3: Sebenarnya saya ada banyak aktiviti sebenarnya kita nak kongsi, tapi
0: yang masa jauh. Jauh juga lagi.
2: Siapa lah kita, tapi sihat kita boleh kongsikan untuk minggu hadapan.
0: Minggu hadapan.
3: Yang 2 bulan tok pun ada juga kan. Program tok majlis apa tok?
0: Untuk penutupan. Kelak kita ada, kita akan kongsikan lagi lah untuk perkongsian. Jadi not tok jelah yang kita dapat kongsikan menerusi info ekspresi pada pagi tok bertemankan DJ artis kita, DJ Fas.
2: DJ
0: Fas.
3: Tok penyanyi kita, artis kita tok.
0: Memang dah tahu.
2: DJ LY, artis juga, dan penyanyi.
3: Dah kena telefon dah teh untuk pertandingan apa teh? Pidamli dan Seloma tak nak. Hanya dapat tak. Tanya DJ LY.
0: Macam ni kami boleh dapat. Saza tepuk tangan juga.
2: Kita boleh support.
0: Terima kasih.
2: Sokongan kepada kawan kita.
3: Saya macam kami Saza tengah tunggu calling untuk bintang kecil.
2: Bintang kecil kita ambil kategori apa?
3: Kategori bintang kecil.
2: Yalah, umur kita dah laju. Tasanya sih macam
3: belum.
2: Mungkin kita tadi pengacara ataupun
0: siapa lo kecilnya di sia kita. Ya lah teknya yang ambil ya kategorinya. Okey, sampai di situ jelah sebenarnya untuk perkongsian daripada Miri FM. Mungkin Saza juga nak kongsi info kah dengan kami orang khususnya yang terjadi di Kuching nun. Macam ni Saza.
2: Setakat tu saya ada lagi info yang dikongsikan bersama kita. Cukup info yang telah dikongsikan kita tadi
0: tentang barang mereka tahu.
2: Barang mereka yang baru juga berlangsung, dah telah pun berlangsung minggu lepas. Cukup meriah Homada yang diadakan di Miri. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Surat FM, sebenarnya banyak lagi info dah dikongsikan oleh kawan kita tu di Miri FM sebenarnya. Tapi Petik Masa cukup cemburu sama Tapi 3 tu. Mak Tapi 2 kakak si sedar dah.
0: Nang benar.
3: Dah pukul 11 sudah. Si berasa.
2: Si berasa. Ngambak tetak. Nengah muka fas-fas dengan muka kami. Kami sempat dengan muka fas ambil belakang.
0: Tapi nang kita, walaupun kita sih berjumpa secara fizikal tu, tapi kita boleh imagine.
2: Dia macam soalan ada connect tu sifat.
0: Ya, namanya bakat dan seni. Ya, boleh apa mana tembus kata Umar Datik. Belum dipolah lagi dah. Udah dapat dipolah. Membayangkan.
3: Saya rasa saya sih dapat mun betul apa mun kami dua Saza berduet apa untuk
0: berlagu.
3: Berlagu
0: kan
3: berlagu.
0: Duti konti.
3: Kami masih dapat dah.
2: Serantau-rantau kami dua kelakar sikit. Salah sikit habis.
0: Habis.
3: Betul.
0: Tapi sebenarnya ia adalah kemesraan kita lah.
2: Chemistry. Di antara family lah. Kawan-kawan.
0: Family RTM lah kita tu kan.
2: Betul. InsyaAllah kita akan bersama. Mungkin ada suatu hari kelak ada rezeki Syazah akan di pay dengan siapa tu. Akan di gantingkan bersama DJ Fast kita.
3: Boleh. Tapi 4 jam lah kita lekat-lekat ketak.
2: Masih dia kena call tak duit kat ya.
0: Awak lah. Tapi benar sampai situ aja lah.
2: Sampai di situ. Okey, terima kasih juga kepada Fast dan juga LY yang telah berkongsikan info-info tadi. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi Mun Syazah lah berkongsi pada hari Khamis minggu depan. Mudah-mudahan rezeki kita jumpa lagi. Dan kita nak teruskan kembali ke Sarawak FM untuk ekspresi hingga jam 2 petang bertemankan saya Syazah. Terima kasih LY dan juga Fas.
3: Ya, sama-sama.
0: Bye-bye Syazah.
3: Bye-bye lagi.
2: Itu di antara perkongsian yang telah dikongsikan oleh rakan kita di Miri FM. Banyak-banyak cerita ataupun cerita-cerita yang lawak ceritakan bersama dengan pendengar-pendengar kita tu. Tapi semoga ada terhibur juga dengan lagu yang telah kami hiburkan anda tadi. Baiklah, dan pastinya jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sarawak FM. Selepas ini Syazah akan kongsikan juga info-info terkini, cerita-cerita menarik, dan juga pastinya akan singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen-komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Kalau ada rezeki ataupun ada kesempatan untuk Syazah putarkan lagu permintaan anda, Syazah akan putarkanlah. Dan apapun, jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Jangan lupa kongsikan apa aktiviti anda pada hari ini di laman Facebook Sarawak FM. Terus bersama kami di Info Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
5: Belum, jangan tukar. Salah. Jom, layan je Miri FM. Belum lagu.
6: Lagu-lagu di Miri FM. Aku mah.

0: Ya, masuk jam yang ketiga Fasa dan juga LY menemani anda di Bukit Lambe. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM.
1: Ya, selain daripada ya juak Fas, kita ada RTM Click.
0: Betul. Lebih orang kata saya dah bunyi lanyek.
1: Macam jelas. Kawan kita tu. Nyamadah teknya berada di dalam perjalanan pergi ke Long Lama.
0: Wow.
1: Nyamadah teknya si dapat nyasik buka frekuensi menerusi
0: radio.
1: Tapi dia buka RTM Click.
0: RTM Click.
1: Jelas katanya.
0: Oh, nang jelas. Saya dah bunyi lah nyek papa lah.
1: Nang kan? Jelas katanya. Saya dah bunyi lah nyek.
0: Oh, janji lain internet je ada.
1: Ada.
0: Terima kasih kepada anda mendengarkan kami di Mir FM Fast dan juga LY untuk pagi tu.
1: Masih okay, lagi LY. Fast,
0: kita nak kongsi berkenaan dengan apa tu? SUV musnah terbakar, lelaki berjaya menyelamatkan diri.
1: Di Miri tu. Ceritanya macam ni, Fast.
0: Okey, seorang lelaki tu, dia berjaya menyelamatkan diri selepas keretanya, utility sukan SUV dipandunya musnah dalam kebakaran di simpang Miri Marudi malam kemarin. Dalam kejadian ia, mangsa dilaporkan sempat keluarlah kan sebelum kenderaannya musnah dijilat api. Dan juga jurucakap pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasannya pada pukul 10.27 malam. Dan juga sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lopeng bersama sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 28 km dari balai dan juga tiba pada disia lokasinya iaitu 10.51 malam. Sebaik tiba di lokasi, pasukan keluaran operasi PKO mendapati sebuah SUV telah terbakar 100%.
1: 100%. Sebenarnya apa wadah tadi malang sikit berbau kita pada tak fasa. Mungkin kita tahu akan kejadiannya kita dapat elak kan. Tapi tak kita sih dapat elak. Pun saya tahu kenaknya boleh terjadi macam ya.
0: Kan. Mungkin ada spark kali. Masih dengar bahasa ya.
1: Bukannya kereta aja spark. Manusia pun boleh spark. Kadang-kadang ada tik bunyi karen kan.
0: Spark karennya. Terkena minyak hitam kan. Terkena minyak kan.
1: Tapi bukan kita manusia lah terkena minyak hitam ya.
0: Bukan. Engine-nya.
1: Tapi yang benar-benar fas. Kejadian macam tu kan semuanya sih akan kita duga lah sebenarnya.
0: Ya betul.
1: Tiba-tiba jadinya nasibnya dapat menyelamatkan diri.
0: Nyawa lebih penting kan.
1: Tapi mungkin kita nangka Tok Faso nang benar-benar 100%
0: lah. Musnah.
1: Memang 100% lah. Total loss tu mana tengok.
0: Total loss lah. Memang saya pati selamat. Kena beli kereta baru lah jawab dia.
1: Okey lah.
0: Info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua berkenaan dengan SUV musnah terbakar 100%. Nasibnya dapat menyelamatkan dirinya.
1: Okey. Kepada anda yang yang ingin berinteraksi bersama-sama kami, bolehlah terus menghubungi kami di talian 0854236634. Mungkin ada yang nak sampaikan salam Tok Fas. Esok adalah merupakan hari terakhir kita berada di hari di bulan 7
0: Julai, bulan Julai. LY tempat kita duduk tu. Tempat kita duduk tu dekat TV 1.
1: Lepas siap Tok Fas, kita ada pemanggil. Kita dapatkan dulu lah pemanggil kita. Hello, selamat pagi.
0: Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Putus-putus bunyi suaranya.
0: Siapa?
1: Macam
0: Kak
1: Absah je. Kak Absah kita tu. Tapi putus-putus talian kita tu.
2: Pergi rumah kakak.
1: Di rumah kakaknya.
0: Sini rumah kakak dah tu.
2: Di Kampung Sepurau Berkenung.
0: Kampung Sepurau Berkenung.
1: Ada di Miri lah nya tok nak. Kalau dah di Berkenu Tok Fas?
0: Aduh, putus-putus orang kita Tok
1: Fas. Si jelas Tok Afsah.
2: Kami minta lagu
1: pun. Minta lagu je. Lagu apa?
0: Lekit lo atas bumbung ke apa?
2: Berkikis bulu betik.
1: Berkikis bulu betik.
0: Boleh lupa menari ya. Boleh lupa poco-poco sekali.
1: Udah hilang nafas.
0: Dah putus selalu. Kawasan ya biasalah lainnya sip apa kuat kan.
1: Betul. Tok sebenarnya hanya berusaha untuk dapatkan menghubungi kita. Tok sebenarnya ada minggu lepas ni Mada. Kelak kami akan ke Miri katanya nak pergi ke rumah kakaknya. Siap-siap tok tadi.
0: Kita keluar dari Marudiknya pun keluar dari Marudik juga. Jelas sunyi dah Marudik macam ya.
1: Benar. Tapi ialah kami sempat berkesempatan juga sebenarnya selain daripada berjumpa dengan kami berjumpa dengan Absah. dengan kakaknya juga kami ada berjumpa. Masa malam terakhir kami duduk syas.
0: Kami sempat sih jumpanya. Sempat. Nalo macam ni ajak lah.
1: Apa nalo?
0: Nalo bahasa
1: nego?
0: Sarawak. Nego.
1: Macam ni ajak lah. Nalo.
0: Nalo macam ni ajak lah. Tegur macam ni ajak lah.
1: Menyapa macam ni ajak. Okay. Ada jual lah jumpa dengan Apsah kan?
0: Adalah. Tapi saya dapat tak banyak cakap lah.
1: Biasalah kita kan.
0: Berlari ke sana, berlari ke sini. Naik ke atas, turun
1: betul
0: ke bawah.
1: Betul lah kami kita slim fast. Makan kita apa jaga.
0: Kita mesti jaga. Minuman pun kita jaga.
1: Sebabkan kita di atas.
0: No, ice. Okay
1: sebabkan kita berada di atas apa perahu kan. Jadi perahu. Sini kita nak ya.
0: Sini.
1: Nak buang.
0: Ya, sini kami nak membuangnya kan.
1: Kena jagalah ya kan.
0: Betul. Okay pun minum air sungai ya.
1: Kalau ada udang datang.
0: Udang datang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, jadi kan? Lauk kan.
0: Jadi lauk terus.
1: Okay. Terima kasih Apsah. Walaupun si bapa kita dengar suaranya tapi dia dapat berjaya juga menghubungi kita. Terima kasih Apsah. Dan kepada anda yang ingin menyampaikan salam ucapan anda, mungkin nak sampaikan salam ucapan sebenar apa rindunya ke.
0: Betul.
1: Ada yang rindu dengan kawannya kan. Pak?
0: Boleh saja menghubungi
1: keluarga,
0: kita di konti di 0854236634. Jom kita nak berhibur dulu LY. Lama kita sini dengan lagu untuk LY.
1: Kerana siapa?
0: Kerana kekasih.
1: Kerana mu kekasih ya Teh.
0: Kerana mu kekasih lah.
1: Okeylah, lama sih dengan lagunya. Kita dengarkan ini daripada Ila Sabri.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Ya, Fasa dan LY kembali lagi menemani anda di Geng Pagi. Anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM.
1: Okey, kita ada 95.7 FM juga.
0: Dan juga 95.1 FM anda yang berada di Suai. Terima kasih mendengarkan kami. Dan betul, juga kepada anda tengah memandu pun berhati-hati. Sikit salah kita orang dalam perjalanan dari Suai nak ke Simpangu, ke Simpangu nak ke Niah, Niah nak ke Berkenur ke, kan?
1: Tahulah ke semua destinasi sebenarnya yang dapat mendengarkan suara kita lah kan Faz.
0: Ya, betul.
1: Yang dapat dengar suara LY, dapat dengar suara Faz. Anda boleh apa kita tune aja mana-mana yang dapat kita orang dengar. Terima kasih banyak-banyak. Dan Faz, kita nak menunggulah pemanggil kita. Tadi ada berkelip-kelipnya tapi tak si berkelip lagi.
0: Si sempat lah kita kan. Tunggulah, boleh hubungi kita di konti di 0854236634.
1: Ya, masa Faz belagunya pun nak belagu juga.
0: Nyalahkan rasanya macam ya kan.
1: Okey,
0: sebenarnya banyak berita tu mula dikongsi dan juga aktiviti di sekitar Bandaraya Miri tu bulan 8 pun banyak juga sebenarnya tu kan.
1: Ya, sebenarnya tu Elwa pun nak berkongsi juga lah cerita, bukan cerita, berkenaan dengan gotong royong.
0: Gotong royong tu. Mari kita bergotong royong.
1: Benarlah. Tu yang akan diadakan pada hari Sabtu. Ahad.
0: Ahad.
1: Okay. Sebenarnya selalunya pun ada juga Omada. Kita akan melakukan gotong royong. Aktiviti gotong royong mesti Sabtu Ahad kan.
0: Mohon gotong royong hari Isnin sampai Jumaat. Best juga si payahlah kita.
1: Isnin sampai Jumaat gotong royong di sini ya?
0: Di
1: ofis lah. Tu berkenaan dengan aktiviti gotong royong di Surau Al-Anbiya. Jadi setidaknya akan menjalankan aktiviti tu pada Ahad tu 2 Ogos 2026, bermula jam 9 pagi. Tujuannya tidak mengadakan aktiviti gotong royong tu Faz di Surau Al-Anbiya tu adalah objektif utamanya adalah untuk membuka karpet ruangan solat yang lama sebelum pemasangan karpet baharu pada Selasa depan katanya. Okey, di sampingnya juga setidaknya akan membuat kerja pembersihan di luar dan dalam surau serta menyediakan ruangan solat sementara untuk jemaah selama tempoh kerja pemasangan karpet baharu. Itulah sebenarnya yang kita terima makluman daripada jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Anbiya. Setidaknya nak ngacak kata orang nak buat selesa lagi lah untuk gotong royong tu, majlis gotong royong yang akan diadakan di Surau Al-Anbiya pada 2 Ogos 2026 tu. Hari Ahad lah Faso.
0: Betul, hari Ahad dia kelak. Okey, jomlah Elway, kita nak bagi pun lagi. Satu lagi info nak dikongsi kepada kita orang semua, pada pendengar semua di Media FM. Kita lanjut lagu apa tu? Lagu apa tu?
1: Dulu kami selalu pasang lagu tu. Apa? DJ Shaz.
0: DJ Shaz.
1: Rasa Cinta Ini. Bang Soda.
0: Bukan Bang Sado lah.
1: Kalau soda tu rasa nak minum je kan. Minuman soda.
0: Okey, hanya di Geng Pagi.
1: Mira FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Balik disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Kamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tepat jam 12.33 minit tengah hari, solat Fardu Asar tepat jam 3.55 minit petang, solat Fardu Maghrib tepat jam 6.41 minit petang, solat Fardu Isyak tepat jam 7.54 minit malam dan solat Fardu Subuh tepat jam 5.10 minit pagi pada Jumaat 31 Julai 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Kamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdengarkan
0: FAS. Ya, masih lagi anda mendengarkan kami di Miri FM bertemankan FAS dan juga
2: LY.
0: Ya, menemani anda untuk saran hari Kamis ini. Menemani anda dan juga kepada anda tengah memandu di jalan raya berhati-hati. Semoga selamat di sini juga kita orang pergi pada masa tu. Oh.
2: Betul.
0: Dah fikir nak makan apa tengah hari tu.
2: Betul juga. Dah nak fikir dah. Nak makan apa tengah hari nak
0: macam
2: fikir.
0: Macam LY nak makan apa? Macam FAS dah terfikir nak makan nasi lemak, ayam goreng.
2: Wah, boleh lanja saya ya. Alhamdulillah.
0: Kami tahu LY mau makan mie kolok tak?
2: Macam mana kita tahu FAS?
0: Memanglah
2: instinct.
0: Instinct kami dapat agak. Dapat pala kita.
2: Dapat tak nangga. Paranormal betul lawan ni. Okeylah FAS. Kalau kita tahu lah macam kita tadi. Kami memang nak makan mie kolok benar. Kita pada mie pok juga lah. Puncak kan ni. Lepas tu lah. Siap pun lah. Kita ada tadi. Okey FAS. Kalau kita tahu dah kan. Kita dah pandai nangga kami pun apa.
0: Instinct lah.
2: Ada nyempun apa.
0: Ada nyempun ya. Dalam nyempun awal. Subtitle atas. Semua apa
2: mau apa nak okay, kalau kita ada nak mengadu ke apakah tentang aduan FAS.
0: Okay. Kita boleh mengadu di media sosial kah?
2: Boleh juga mengadu sebenarnya, tapi kena saluran yang betul.
0: Betul.
2: Kena tapi cerita yang betul lah. Betul, kena saluran yang betul, tapi kita nak bercerita ataupun nak berkongsi info tu FAS berkenaan, nak menyalurkan info.
0: Jadi Datuk Bandar Miri gesa orang ramai guna saluran rasmi Majlis Bandar Raya Miri untuk aduan. Jangan mengadu dalam media sosial. Lepas ngerepak-ngerepak motor tok laju, motor tok nak ya nombor flat tok di snap orang apa dah kan jalan lubang apa dah di upload dekat tok apa dah kan
2: betul.
0: Jadi Datuk Bandar Miri Adami menggesa orang ramai supaya berhenti menjadikan media sosial sebagai saluran utama untuk mengemukakan aduan berkaitan perkhidmatan perbandaran, sebaliknya menggunakan platform rasmi Majlis Bandar Raya Miri MBM bagi memudahkan pemantauan. Dan juga katanya aduan yang dihantar melalui saluran rasmi MBM akan diberi nombor rujukan yang membolehkan pihak berkuasa mendaftar terus.
2: Mendaftarkan kes.
0: Ni yang
2: tak. Tanya.
0: Sambung baca tu. Lu hilang dia baca.
2: Okey, pergi dibah lagi lah kalau atas sikit. Pergi dibah lagi. Cuma ambil mega. Si, anak atas sikit.
0: Naik atas sikit.
2: Ya tak nak, nyemadahkan. Situknya.
0: Dan juga aduan yang dihantar melalui saluran rasmi MBM akan diberikan nombor rujukan yang membolehkan pihak berkuasa mendaftarkan kes, menjalankan siasatan dan juga memantau tindakan susulan secara sistematik. Dan juga aduan yang dimuat naik di Facebook ataupun platform media sosial lain mungkin diambil maklum oleh MBM, namun ia tidak semestinya melalui sistem pemprosesan rasmi kerana tiada nombor rujukan kes. Katanya di situ lah.
2: Jadi apa yang lebih penting dan menyenangkan kalau kita tok menyalurkan aduan tadi di saluran rasmi MBM. Hanya ada nombor kan?
0: Ada nombor. Contoh jalan tempat rumah kita yang berlubang ke, bumper rumah kita yang tinggi gila kan, menjejaskan kereta kita orang debah ngingis.
2: Ngingis.
0: Skres-skres lah.
2: Betul. Macam contohnya kan kita nak madah tentang orang parking si betul.
0: Parking si betul
2: di kawasan perumahan kita nak tiba-tiba hanya ada parking dekat rumah kita. Kalau
0: kita
2: nak buat aduan, jangan buat aduan terus ke media sosial di medsos lah.

0: sini aja lah.
1: Bus apa? Bus apa tu? Bus smart, bus smart dia ni si on time lah. Sepatutnya on time pukul 12 juga datang.
0: Jadi netizen tu tahu-tahu je kita yang ngentam-ngentam jadi sana.
1: Inilah kita tahu jeraya bukan betul, kita. Betul.
0: Jadi kalau kita tu, kalau kita lah semua lah, kita semua tu kan, mula aduan tu di saluran yang betul ataupun saluran rasmi tu, yang ada nombor kan Fas?
1: Betul.
0: Jadi
1: sebenarnya
0: boleh rujuk lagi. Lagi senang sejak merujuk. Bukanlah sidaknya si memantau sebenarnya, tapi memang sidaknya memantau, tetapi sidaknya macam ni nak buka kes ya, sedangkan kes ya dari media sosial lain.
1: Betul. Dan juga MBM menyediakan 5 saluran rasmi bagi memudahkan penduduk menyalurkan aduan sistem pengurusan aduan awam, iaitu SISPA, Kerajaan Persekutuan, Tali Khidmat, aplikasi Hikmat Mudah Alih dalam handphone kita orang siap, Miri Smart City Common Center, dan juga terus kepada ahli majlis serta sesi Meet the People Session MTPS yang diadakan. Itulah.
0: Jadi itulah salurannya. Lima salurannya.
1: Jadi Tali Khidmat ada, SISPA ataupun
0: Miri
1: Smart
0: diadakan
1: City
0: pada Jumaat setiap bulan. Pertama setiap bulan. Jadi memang betul lah Fas, kalau kita orang mengadu
1: asuk ke kaung
0: ke kaung pun si guna juga kita memuat naik di apa media sosial kan, sebab nya saya ada, nya memang dipantau tapi nya saya ada rujukannya tadi nah.
1: Betul,
0: jadi
1: betul, betul.
0: Bila kita dah mulah macam atuk teh asuk bunyi tu tu jadi
1: setiap kali kita jogging lalu dia
0: nang si jadilah nak jogging macam Fas
1: mun nak di kepong saja sporting asuk tu saya nak jogging depan rumah pun kong kong
0: betul kan, betul kong kong macam nyaman je kong kong kita Fas.
1: Okay,
0: Okay, 30 saat lagi. Terima kasih untuk semua yang telah pun hadir bersama-sama kami. Yang sah tehnya telefon kita walaupun taliannya kongkang-kongkang-kong. Tapi ini sempat juga call kita. Alhamdulillah, terima kasih Absah.
1: Terima kasih Absah. Okay, dan juga 12:30 hari kita akan ikuti berita dari YFM. Dan juga untuk hari Khamis hari ini, kita akan ke YFM Miri. Bersama dengan Brenda. Bersama
0: ni
1: dengan
0: kita. Ni keluarnya lho. Kelaknya ada di siat.
1: Lepas tu seketika nanti.
0: Si cantik
1: jadi,
0: manis ya.
1: Fas dan LY kena cepat-cepatlah beralih dari konti kursi tu. Ini mau ambil alih lepas tu.
0: Okey, nampaknya macam solo je nyari tu kan.
1: Yalah, betul kan?
0: Betul. Okeylah Fas.
1: Lagu terakhir untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan kami. Hari Sabtu nanti anda bertemankan Fas kembali.
0: Hari Ahad anda bertemankan LY.
1: Ya, dalam Geng Pagi di Media FM. Selamat hari kami semuanya. Terima kasih.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari. Bergulang aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7, 2026. Palan Sains Sarawak sudah ditagak ke nyadi hub kerjasama saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke balas saintis Raban Pemansiak ngau institution pengawal pemansiak di serata dunia. Premier Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakap perkara tu endang di selintiang kena berundiang ke atur inovatif diulih merik pengelantang ke menua Sarawak, Malaysia ngau komuniti antarabangsa ke Jemahila. Ia madah kepalan sains Sarawak ditumbuh ke UKAI Semina kena nguntung ke Sarawak dengan Malaysia ajak tang megak dikenak negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi engkau innovation. Nya alai ia ngansa bala saintis ngambil kebesawup engkau palan sains Sarawak nyadi sebengkah makmal untuk perundian ke atur engkau innovation dikenak mutar ke penanggul. Datuk Patihi Tan Sri Abang Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi palan sains Sarawak. Berbak ngonya lebuh ti Jakut bak pengawak ke Sebaka. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah kepalan Sains Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Communication antara balan biak orang mayuh ngau dunia sains ianya ngena cara belajar ari penelebak. Perkara tiban satu megak mana hagi ari pengawak ke belajar dalam bilik kelas ngau book text. Kelimpah harinya palan Sains Sarawak megak boleh nyawab ngelati ke bala pengajar ngena pengawak tinya dia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembia ngembuan pengerindu ngau ati ti ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya megak ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur nyadi ke budaya rakyat. Duit RM273.87 juta sudah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang bak 13 genturung pendiau dalam zon sempadik Tanjung Datu. Kabahan Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan engau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program randau pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 benung di perjalai ke, 9 lagi di perambu, lalu 92 kebukanya agi nganti pemendar. Berbak ngonya 5 projek strategik mega dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke Jematan Besi bak Jalai Lunduk Sempadi, projek ngaga Jematan Rambungan, projek ngadu ke Jalai Kebun Sungai Limo ngau Kampung Kangka ngau pengawak nyedia ke Lampu Jalai bak Jalai Ngimbai Tebing Tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 mega sama bisi diagih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita di Kepenudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke tegalnya sekedar inisiatif di nyengkawang pengawal ngada ke wang turuk ke Facilitation Fund Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turuknya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti uliah meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Snowden masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut ngau leka lagu Iban negap ke orang Indo. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana. Yang madah ke lagu Iban endang sebengkah hari pesaka budaya ti patut ditan serta dikelati ke ngambil ke tahu semampai relevan ngau rebak orang kemayar itu ngau Jemahila.
50 ikut pemekuh industri muzik Iban, Bisik Ngau Ngulu Kusnya, Kediatur, Serakup, Induk Dayak Sarawak, Pampang, Selangau, Bugulai Ngau Upis, Menteri Dagang, Temuai, Industri Kreatif, Ngau Seni Pemerindang, Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Ngau YFM RTM Kuching. Tunaka berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disawit disalin Jonathan Giri, dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sekali lagi, Maria, selamat tengah hari dengan semua peningan dan yang berkesalaman ini tiap hari 4 ya, kita dekat bulan 50 program YFM Miri.
1: Aku Jolene Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tip mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: Ya, selamat tengah hari balap ringa. Hanya di nama berita kita sebuat. Jadi hari itu kena 30 hari bulan 7 2006. Bukulai ngaku pengeluh program Nintiang hari 4 hari wife and miri hari itu. Jadi bukulai ngaku Brenda Yo atau ke DJB berawak ngelah tengah hari. Jadi ngarap ke balap ringa kita kelebih lagi ngaki kita ke benar-benar yang kami di radio. Jadi ngarap ke kita sebuat semampai gerai ya. Lebih lagi ngagai kita di luar hari Malaysia tu. Tentu ya bisik balap peningkat kita ke hari Kalimantan. Dan nama berita orang Kalimantan. Pemega sidak ya di jauh menua ke benung meniang kita berjam ke dia tu. Ngena arus atau ke aplikasi RTM Klik. Jadi dalam atau ke dalam kereta ke benung bagi ke anda pemakai. Tentu ya jam dia tu. Kita semua nanti lebih berjimat, lebih berdriba atau tadi kelebih lagi balap ringa kita di Selangau. Tentu ya kita nemu minggu tu inya program ti dekat di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 ke dekat dia tu di Selangau yangnya kena 1 hari bulan 8 tu ya. Jadi tu lagi sebenarnya kita ada kemenang ke atau ke kangau pengelola program kita YFM Miri yangnya BJ atau ke Ban Najimat tu lagi dekat pengusi ke program ke Benung di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 tu lagi kita ada ke kangau ke Med Malaysia tu dulu pengusi ke report gaya hari kita berajam ke dia tu.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi kita yang uji ngagau Map Malaysia kita berjam itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, Syami. Apa kita?
2: Ya. Sehat.
0: Sehat. Okey, Syami. Jadi teruskan dengan report hari kita pada hari ini, Syami.
2: Okey. Masa DJ disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 12 tengah hari selama 24 jam. Pada petang ini, jangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam sehingga ke esok pagi, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 20 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada tengah hari ini.
0: Okey, terima kasih Syami.
2: Jadi,
0: ya, okey, jadinya berita atau ke report gaya hari kita berjam ke dia tu. Ya, jadi ngarap ke balap ringa kita, ngarap ke apa ke benung dia tu kita sebuat tu tadi mujur kelebih lagi kita ke kat dia tu ianya program SCSJ di Selangau tu ngarap ke gaya hari kita manah ne alaban tentu yang balap ringa kita nak sabar ada ke meniang ke tau ke dekat meda program SJJ kat dia tour di Selangau minggu tu lagi ya. Okey, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke kangau pengu program kita di WiFi Miri tu lagi kita dekat perinang setiap lagu pemega Siko semi finalis kita ber SJJ ke 9 tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jaco tu dulu.
3: Johnny Lang terus mendiang ke kami bak 95.7 FM.
4: Sini apa? YFM.

0: Ya, Siti lagu Maria Winnie Albert diberi nama Bisi Gantinu. Jadi kita ya gaya manso jam kita terus nguji kangau pengelop program hari wife Emily nya bos kita nya BJ atau ke Abana Jimbat. Oke, jadi kita nguji ngangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari. Nama berita orang di Selangor ya.
1: Jadi sekarang kita beri selamat hari bagi semua balas dengan penemuan ke kepala penyari dari YFM ini ke penyari itu. Jadi munyi sudah di dengar kita promo lama itu. Jadi main final anugerah jatuh papa juara. Tinggal beberapa hari dah agak dekat dia suara Pak Dewan berguna di Langau itu. Ya. Jadi kemarin program sudah berencana now. Khusus kemudian ngau lirik lagu Iban Mama Tabatan Wanita ke diatur SIDN Pampas Panau begulai ngau kis menteri dagang semua industri kredit ngau seni pemerintah bersama ke adun in 59 tamil ke ngau YFM Alkin Suci udah diatur berkari ngali hari kemarin lalu di penyadi yang berhormat Tuan Ayu Jana adun lemah hari-hari ke yang berhormat Dato Mau dan Lawan Safir Menteri Dato Semua yang lau indah kritik-kritik pemerintahan Sawah dari program khusus kalau lirik lalu ibar Omar Abad Tani Wadu sehingga saja jadi saat itu mungkin menjadi driver dan juga
0: DJ mana nantu ningai ba ujuang tu nantu mana pelabak ku lain tu tadi au nantu ninga tu DJ mana
2: nang buji telefon aku baru
0: ah baru baru bisa baru mana mimik lain okey atau terus ke terus ke jap
2: buji baru terang ke dia tu
0: tadi ya
2: jadi kemarin ya kemarin program ke bisnis dia tu kau ADM ke kau semifinal untuk rakyat atau penjuara tuinya Bruce Walker sebutan lirik lagu Iban bersabarkan wanita jadi program itu dapat kos itu diatur gerempong Indo ada yang terawal tau ke INID Bambar Manau oleh Kopis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif kau seni pemerintah tetap ke aduan di 59 Tamin tetap ke YFM Iban Uci. Lalu pengerami kos tu kemarin di penyadi Bapak kos di penyadi Roman Tuan Nanyi Jana hanya kaban kawasan negeri kita sebaik tinggari ke yang Roman Dato Sto dan Lawan Tapi Marina Katwari, indahnya kreatif Kausri Pamrina. Nah, oleh karena tadi ini lebih kemarin ya. Jadi dari itu program kreator kami kemarin ya, Troy Run, Dr. Rastai, Bob Tartin, Solo. Kreator kerja oleh Tukar 11 pagi tadi, lalu baru tepuk itu. Lalu kali hari itu lagi 2 di Tampung Baru untuk resmi finalist band ya, atau ke artis ke Perabat. Lalu sama maka bisa itu ikut lagi artis Solo ke Bedah oleh Troy Run pagi tadi dengan masuk pukul 2:30 lama itu lagi. Lalu pergilah 31 hari bulan Syusyur hingga Rantai Penuh resmi final untuk kelanjutan sampai juara ke dekat di antara itu. Lalu program nanti dianti-anti para peminat industri music di Bandi Sarawak itu hingga resmi final anugerah jatah sampai juara dekat di antara 1:08 berhentian di pukul 5 lebih dan kali distrik trail stand ya dalam kandang sejam. Lalu bayarnya distriknya ITBO bahwa semua bala resmi finally untuk berkabala artis ke distrik jatah itu lebih 1:08 sebenarnya kita mendapat 24 ikut 24 di lagu berlapan peringkat semi final IPTN ke 9. Lalu kali ini peringkat kita oleh Rantai Kediri ke Selangau program itu dekat di Tabuar Gertrud Pak Dispo Rasti YFM. Lalu William dekat di peringkat kita Pak Aldi Empli. Dan lagi kita di Selangau dan di Selangau Rantai Batang Tukuh Ngagai Dewan Terpaguna di Selangau. Itu lagi kawan pada peringkat kita ini atau kata mentor ke Ngeringi ya. Jadi pernah awal tembaga terima kasih kepada bala sponsor untuk menggunakan strategi ke kami pakai Rosie Hotel Maklum Dilihan sebagai kakus persatuan alam menari dari Universiti Melayu atau ke Padung Pang PPD Pang Pang Intan Kusum Kakus SIDS Pang Pang Selangau DNC Dennis Krab Pemulu Surat Nanda Sakin di Pemulu Brilliant Tawiyo Kaupis Menteri Dagang Semua Industri Kreatif Kawasan di Pemulingan Tentang yang berombak di SDG Terus bagi rasaman Kabar Kawasan Kreatif dari G5 Jalan Sabin ke beri sponsor berkenan menjual ke seni final atau ke jatuh sampai juara dekat ke 9 ya. Lalu punya aku tadi 24 lagu pelaban bareng dan semifinal itu kita pilih 12 itik lagu ke dekat ikan lagi dekat final di Spawak betul dalam bulan bulan trailer. Jadi yang ada report dari Dewan Sahabat Guna di Manggau itu Abi boleh baru bagian 2 di studio.
0: Iya, okey. Oh, terima kasih Abang Anjibat. Baru dah natai ke report kita yang pekaul ngau program yangnya SCJ ke 9. Jadi ngarap ke benung capuas di tadi tu neng. Jadi ngarap ke nadai penangguh kelebih gaya hari kita di Selangau tentu ya ngarap ke nak hujan ala bancar itu ngopila dekat tu yangnya raptai penuh kelebih gaya kita dekat tu apa waktu tentu ya berjalan ngau lancar ngai ke kita benung live tadi nyu nama tu bisik petangon eh. Jadi ngarap ke ngai kita sebuat atau ke tim-tim di Kuching di Kuching di Selangau minta ampun di Selangau dia ngarap ke pok kita atur program SJJ ke-9 di Dewan Serbaguna di Selangau. Jadi atau tadi bisik terima gaku personal-personal message dari Ari penyanyi kita Doni Lang ti benung di Rantau Jalai Pelabak aku kat tujuh ngagai Selangau hanya di berjimat ngagai kita sebuat hanya di Arab ke nama tu tadi jalan itu tadi mana berenci yang panas ngarap ke kita anda ada bisik penangguh kelebih ke program SCJ ke dekat dia tour berengkah hari 1 hari bulan 8 to ianya hari 6 to ilak neh. Ok, jadi kita sebedau nyingkang ngagai pesan berat ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Miri kita terus berinang siti lagu hari Doni Lang ianya lagu diberi nama Hidup Sama Sekunci.

ngagai pesan berat atau ke Joko Kenah ke Bisik Dikiru mari YFM Kuching ngagai YFM Miri berjam ke Diato. Jadi pesan ke Cubah tu pesan hari Jacqueline anak asai udah nadai kena 29 hari bulan 7 jam 2 di Bintulu. Jadi pesan tu madah ke niang Jacqueline tu udah di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan alu dekat Intu Pembala Mayuh kena 31 hari bulan 7 alu dekat di kubur pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di Tidiau berkampung Temiang, kampung Mungu Ai, kampung Keniong, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Piak Megat di Ketumbai, Segar, kampung Munggu, Sabun, kampung Gayau, Mawang, kampung Beliau, kampung Gayau, Paduk, kampung Isuk, kampung Semelatung, kampung Sibau, Rumbau, kampung Marau, Pantuk, Piak Megat, kampung Sepak, kampung Mentu, kampung Muding, kampung Ipoh, Kuching, Sri Aman, engau ke Bukai kenalah dirintai ke Dito. Jadi penerang ti silik kita tak terus ngagai kampung Tinting Tuba Simunjan kena 31 hari bulan 7 hanya pingila penerang ti silik berkawal ngau niang Jacqueline Lin Asai udah nadai kena 29 ianya kemarik di Bintulu. Jadi ianya pesan ke cuba. Pesan kedua tu pesan ngetas ulit. Datai Ari Anyau anak Jacob nesau semua kamar belayan ke ngelala niang Indaya ianya gaduh anak Setian. Ianya gaduh anak Setian. Diminta datai ngagai rumah luan anak Setian di Nangabat, Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit. Kena 31 hari bulan 7, ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit serta muai antabalu kena 1 hari bulan 8 ianya pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan ianya babai anak abung tau ke apai matin di Bintangu. Pemegat bala anak Seriah, anak Mibang di Limbang. Pemegat di Semak Lubuk Tutung, Nanga Niruk, Nanga Ngungun, Nanga Woh, Rantau Dilang, Majau Kenawit, Pidai, Nanga Buan, Kapit, Suang Lubuk Antu, Sibu, Sarikai, Bintulu, Miri, Bakung, Marudik, Ngau Kebukai, Kenglala, Niang Gadu, anak Setian. Nyanyat niang gaduh anak Setian. Jadi penerang tit silia tau bertelipun ngagai Anyau anak Jacob berkusung 17-853-1952 tau ke Aing anak Abung berkusung 14-877-2502. Jadi pesan ketiga tu pesan ngetas ulit megak datai Ari Durius anak Libau tau ke Inai Ruby ngari ke silat sebilik madah ke ngetas ulit niang apaya ianya libau anak engkuyang ianya libau anak engkunya tau ke apai Duris udah nadai ianya pengawak ngetas ulit dekat diatur malam 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di tuai rumah Sigang, kampung Kelati, pemegat tuai rumah Antebang, kampung Lubuk Pasu, tuai rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, tuai rumah Unyang, kampung Karangan Ma, tuai rumah Libau, kampung Sebangah, tuai rumah Jalin, kampung Rantau, Kura, tuai rumah Sundai, kampung Terima, tuai rumah Imau, kampung Batu Sembilan, tuai rumah Brian, kampung Meruyu, pemegat di Temburung, Ngau Sekayu, Air Limbang, serta kemelayan kenaalah dirintai ke Dito. Yang dipenerang ti silia, kita tahu
bertelepon ngagai Doris berkosong 14-921-5489 atau ke Agnes berkosong 10-927-7868. Jadi nyak pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang libau anak engkunya tau ke apai Doris dekat diatur kena malam 1 hari bulan 8 di tuai rumah geling kampung Teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke Bukai kita berperinang lagu ke sekali tau.

Ya. Ya, nampung baru pesan ke PC dicimak kami awak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi pesan tu datai dari Michael anak Endo tau ke apai janting madah ke ngetas ulit niang inja anak manggan kena pagi hari bulan pagi hari Minggu nya 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangga Buah, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasim Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiop Merurun, Nangga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun. Pemegak Kampung Belayan di Serau, Kampung Belayan berbatang air Julau, pemegak Kampung Belayan berbatang air Merurun, pemegak Kampung Belayan berbatang air Kenawit, Kampung Belayan berbatang air Mujuk, Kampung Belayan berbatu 13, Engau Indai Bari, sebilik berbatu 9, Engau semua Kampung Belayan ke Ngelala. Niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Inai Janting berkosong 19-878-6377 tau ke Inai Moses berkosong 19-867-4796. Jadinya pesan ngetas ulit niang Inja anak Manggan, ianya Inja anak Manggan kena 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti tu datai hari Josephine Dujung tau ke Indai Jelua dekat madah ke pesan pemati niang Indaya ianya Jeraba anak Sambang, ianya niang Jeraba anak Sambang tau ke Ini Jelua tau ke Ini Jelua udah nadai kena 28 hari bulan 7 tau tadi. Jadi niang tu dekat dia tu Bala Mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemarin di rumah Simun Ulu DJ Selangau. Lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 4 nyanya sehari tu ya. Jadi penerang ti silia tau bertelepon dengan Josephine tau ke Indai Jeluambo berkosong 11-299-3-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkosong 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari Bibi anak Unjang dekat madah ke pemati niang laki ya nya Liao Sui Un, ianya Liao Sui Un tau ke Alok tau ke apai Supin.

0: udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemampelayan ke ngelalan yang Liao Sui Un kelebagi ngagai sidak di Buyung, Remambung, Penurin, Bangat, Rembai, Pemega Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisa, Tanjung Betung, Sungai Semilang, Pemega di Punggu, Sebaka, Pemega Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemampelayan ke ngelala ni yang tu diminta datai ngagi rumah asan temelan ulu di Sri Aman. Jadi ni yang tu dekat di itu bebala mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak ni yang tu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu ni yang tu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya pergila di Pendam Kristian Penyau. Jadi penerang ti silih tau bertelepon ngagai David berkusung 11-251-418-06 tau ke BB berkusung 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau pesan getas ulit mega ianya ni yang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tok ke Indai Sunita mandah ke pesan getas ulit niang Joseph anak Dul dituju ngagai rumah Saguh Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, pemega Indai Tading di Sulan, rumah Gerai Rayah Ili, kemabelayan di Bilat, Bejawai, Sangkung, Nangadung, Mujuk, Jikang, Ruyak, Bekikik, lalu ngagai sidak di Selaut Ulu, Selaut Ilik, Batu Mantup, Ngau Kebukai, kenalah di rintai di tu. Jadi pesan tu madah ke ulit ni yang Joseph anak Dul, tau ke Apai Nara, tau ke Apai Katun, dekat di kertas kena pagi 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah Trisi Nanga Selawat di tengah. Jadi penerang ti sila tau bertelepon ngagai Sabah anak Dul berlumbur 011-151-86-485. Jadi tau pesan ke pendudi ke bisik diterima kami berawak ngelah tengari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi batu muai minggu tu kita dekat gulai ngau siku temuai dekat pengungsi ke topik kita Sarito inya topik HIV. Jadi tentu ya balap dengar kita nak sabar dekat menyang ke topik dikunci ke sikup pegawai kita ini Albinus Joel anak Ebert udah tu lagi. Jadi terus pula kami di YFM Biri jadi ngarap ke kita terus menang lagu ke udah ditusun kami di jam ke dia tu kelebagi tusun lagu kita ngagai kelebagi ngagai sidak ke semi finalis Asia J ke 9. Jadi kita terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai. SSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: Bukulai baru program atau muai minggu tu bunyi koko tadi malam ringah berpun kita di wife Emiri habis ingat mai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke yang pu madah ke ngagai malam ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ngagai malam ringah kita berawak ngelah tengah hari sehari itu. Okey, selamat tengah hari tuan.
1: Okey, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita
1: mana
0: ne? Hujan hari ne? Oh, aruh yang aku nak bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Oh, kena nama nantu ninga genyak tadi deh. Laban dalam kunti tu sigi nantu ninga. Ya, hujan hari luar.
1: Balat
0: hujan ne?
1: Balat.
0: Oh, aruh asai kecelap mimiat ke dalam kunti tu tadi. Okey, jadi tuan minta nak madah ke diri dulu. Siapa nuan? Pendatai hari ni, hari klinik ni. Tentu balap ninga kat nemu hari ni pendatai nonton tadi.
1: Okey, selamat ngalari ngagai peninga semua. Jadi nama aku Albinus Joel, anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Opis Pengerai Miri lah.
0: Oh, hari pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tadi ulih madah ke nama topik ke dekat dikongsi nuan ngagai semua balap ringa kita.
1: Jadi topik di ke keranau kita ke sarito ianya sakit dikumbai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu sarito ke berandau pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke balap ringa kita tentunya kat nemu nama tu tadi hepatitis C. Tentunya orang kelebih gig sidak kebiak sidak ketuai ke nemu nama sebenar tu tadi. Ya, tuan.
1: Ya.
0: Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke dikunci tuan kita sarito. Jadi tu tadi ulun nerang ke ngagai balap ringa kita itu nama sebenarnya virus hepatitis C itu lalu ulun madah ke tanda ke bepun penyakit tu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, nadai ayan tanda-tanda.
0: Nadai
1: ayan. Jadi orang kena tu nasi kena nadai berasai lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Baru temu. Jadi berkat tanda-tanda tadi suara lelak, mual, nadai selera ke makai, pedih perut, bisi namanya matanya jadi kuning kumai kita sakit kuningnya jaundisnya
0: jadi nyepen sitik penyakit hepatitis tu tadi
1: ni nyerang hati kita ada jadi inti kita yang ada dikesan tumor boleh apa lekai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya
0: jadi munyiko tuan tu tadi penyakit tu senyap senyap membunuh apa membunuh senyap tadi ne jadi kini ko virus tu uliah ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih penyakit tu nare ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerkai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah. Lapan hepatitis tu tadi kan kita yang membayar sakit dari darah. Jadi cara yang ngerkai tadi hari kunci jarum maka siap-siap dah kemen dadah sidak kengga pantang tatu bisi namanya hubungan seks lah hubungan seks pemindahan darah ya ke kelia lah hari tahun 1990 kebaruh kan sebab nadai saringan darah deh mayanya dia tu ada bisi jadi mungkin risiko untuk pemindahan darahnya kurang lah tapi siapa ke bisi pindah darah sebetulnya memang berisiko lah jadi Siti cara berkongsi perangka apakah bisa cukup nanti kukut selaban kan banyak kita bercukur tu tadi darah deh
0: betul
1: terlihat nama semua terlihat jadi bila siku kena siku kena siku hanya saya ngerekai kita nak nemu siapa bagi ke mayat deh
0: jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai darah ne atau berfungsi darah tu semua
1: kita ngagak tatu ni ngagak pantang
0: betul nya lai orang dia tu ke ngagak pantang ya buai terus ne
1: dia tu kira macam sida ke ngagak tatu tu tadi ya mesti ngena jarum set jarum ke baru lah Siti kicara tadi hari berbekam berbekam biasa sida pusat-pusat refluxology ko kita terbekam temui darah dari belakang ke kaki ke ko kita nya deh hanya pun kita nak nemu perangkat tadi kena sida ya jadi bila tanya nak benar itu bersih nak sterilize ke orang memang boleh jadi
0: penyakit
1: mencari yang rekai lah.
0: Jadi
1: cara-cara tadi kena ngeliah ke ngeliah ke diri hari kena tanya anak berkongsi jarum lah.
0: Betul.
1: Gagak saringan.
0: Iya.
1: Pihak kurang.
0: Betul. Laban nanti diperhati kata tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Jadi bila ya kita, laban darah tu nol ya kita medak tu tadi. Tu penyakit tu penyakit. Ya, nol dia medak deh. Jadi kita bunyi kau tuan tadi kira ke berjaga-jaga menti lebih lagi pakai ngadu ngerja berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke berkenin tuan.
1: Jadinya kita anak irau lah. Jadi bekal penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita anak lalu down korang. Kali dengar aku kena hepatitis, abislah habis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
0: Bisi okey. Inti bekanya uji tuan nerang ke bekeni rawatan ke tak penyakit tu tadi ya tuan.
1: Tu rawatan tu tadi ya boleh disebutkan rawatan selama 8 ngagai 12 minggu lah. Kira kita nyebutnya mai nyebut 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang. Boleh dinyak lah virusnya.
0: Boleh dipupus lah reti ya tadi. Okey, kira ke berita mana tu tadi malam dengar. Jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah nyak tadi deh. Jadi dini yang lain dua boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke berkeni atau ke hospital.
1: Okey, jadi kita ke ngagai ujian saringan tu kira bisi 8.0 lah. Bahagian miri tu jadi bakal hospital miri, hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di kembali kita poli klinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, bak Tudan, klinik kesihatan Betunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
0: Jadi tu kira ke bisi 8 dan 2 ni boleh ngecek tu tadi.
1: Swasta pun bisa ngagak ya lah.
0: Swasta bisa ni.
1: Tapi ya lah. Nyamai ki lama ke jampat Rizat pergi ke swasta lah.
0: Swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih. Ulih ke nanti baka berumban semua. Kita ulih ke ngagak swasta tu tadi. Jadi nanti ke swasta tu bisa bayar gini.
1: Swasta pun swasta memang
0: bisa bayaran eh. Dalam berapa penyampau tadi bayaran awak kebalap dengan kita nemu kan tadi
1: budget pun start bekas, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo
0: 100
1: dahnya dahnya kengegak scan hati ultrasound ultrasound pun ke standby dalam 200.5 di swasta lah
0: di swasta ya betul
1: rawatan yang sebulan mesti kata untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000
0: paham penyampaunya peningat tangga bisik ke orang milih kat swasta tu tadi deh alaban swasta tu munyi korang privacy nya orang kat milih swasta ke kadang deh iya tapi nak berasai ke kita berandau tu randau tu tu tuan juga ngujung program muda iya laban tuannya nanai benda skrip tu tadi dia randau kenya tang di prati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak ke nemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info bukau ngau penyakit tu tadi.
1: Okey, untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisi telefon bisi online lah kata orang buka website My Health serta info sehat lah. Google je My Health ataupun info sehat.
0: Oh, jadi dua itu tu bisi aplikasi yang pun eh. Tau ke website aja.
1: Website buka website.
0: Buka website ne. Okey.
1: Sesaja apa berkaitan dengan hepatitis memang kan bisi pansuat lah.
0: Okey. Jadi kita yang sudah berujung program tu ngujung ke program kita itu tuan oleh madah ke atau ke merik jakuk lalau ngagai balap dengan kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisi penyakit hepatitis C itu. Tuan.
1: Okey, nanti boleh kita ialah hepatitis itu tadi ingatkan ke tadi kita sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergilah agak saringan bak klinik kira mana lagi kita bagi kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati itu kapan tu tadi sakit sakit hati deh
0: betul sakit sakit hati ke orang betul ya
1: kepada hati kira kita mana lagi kita jaga kita yang pun mau jaga diri sebilik lah
0: iya tadi, betul
1: bukan menyikaku tadi nanti boleh ya ialah tebak ke dadah atau tadi jarum ada mm-hmm. anang lah.
0: Iya yeah, betul.
1: Sama pekerja ya ke biasa suang agak bekam tu tadi. Mm-hmm. Si katanya mamai jarum baru ke kena aku.
0: Mm-hmm.
1: Si kena mu sama sudah agak tato tadi. Kadang-kadang kita tato baru apa panjai pun kita nanu.
0: Kita nanu betul.
1: Kita mentah siku ke siku
0: yeah,
1: siku ke
0: betul.
1: Mantang lagi.
0: Oh, ya, betulnya tuan. Yeah. Lebih lagi lah bangun nama tu tadi balap binga kita ingai mai penyakit tu. Lebih lagi nanti berumah bisa nemit deh. Nanti penyakit tu uliah kena sih nemit kini tuan.
1: Uliah
0: ne.
1: Kira baka yang rampet hari mak deh hari mm-hmm. nai.
0: Oh, ganduang, hari ganduang dah ngerampet ni tadi. Jadi kira ke anang nak selia hari penyakit tu memang balap dinga. Kelebih lagi bakal kita ngerja berjarum ke beku munyiko bekam tadi. Jadi kita nanti ulih nare salah nanya ngeke sida ya atau jarum baru ke nama ne. Jadi nya apa ujung kita nanai jaku lalu bukai kini tuan. Nanae ne, ninmu kini atau ke tip-tip kita selia kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kak nyelia ke penyakit tadi punya keku tadi mah amalkan seks selamat, mengelakkan diri dari apa menyalahgunakan dadah jarum.
0: Iya betul.
1: Tatu apa semua. Maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya kuku tadi sakit oleh dipunas ke oleh dirawat.
0: Mm-mm.
1: 95% lah oleh dirawat.
0: Ya, 95% nya berita mana
1: ya. Anak nak data appointment nanti okay, kita minta lah nanti buka orang yang tadi udah kena dah.
0: Iya.
1: Jadi anak nak data appointment.
0: Mm-mm.
1: Sekian bulan datai, sekian bulan datai kami nanti nak boleh madah ke kami ni boleh ulang ngadu tarikh ke apa.
0: Iya, betul.
1: Boleh tolong lah. Ya pun beka-beka kami tu selalu telefon. Anak enggak gumbai kami tu skema. Selalu call patient.
0: Iya, amat. Gak, ne, laban telefon hari kerajaan tu. Kadang yang kena. 085 ne.
1: Ah, 085.
0: Ya betul. Nang ngumai skema kasih ya tu dah akan nanya cerita bala kita itu tadi nyu kumai skema. Oke, jadi terima kasih tuan. Alah bang udah ngatai diri di Konti FM Miri Sarito. Info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih lagi ke bisik penyakit hepatitis atau tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke. Anang takut, anang takut masa ngai hospital madah kena mah penyakit tutu-tutu anak ada salah kita madah penyakit kita.
1: Saya kediri bisi tanda-tanda yang
0: tadi. Yeah.
1: Paling nyamai dikelala tadi kuningnya tadi lah.
0: Kuningnya tadi.
1: Kuningnya.
0: Oh, bisa nanti kuning. Ukai kuning sitenya balap ringau. Okey, terima kasih tuan.
1: Okay,
0: jadi iya, jadi kena ngujung ke program bertemuai minggu tu. Udah tu lagi mayuh macam berita atau ke program dekat kunci aku di WFM Miri saya tu. Hanya di kita terus pemenang Siti Lagu Pian Mega Sikut semi finalis SCJK SCJ kita ke-9 ayahnya Wazli diberi nama Lelengau.

0: Ninga YFM, bisik berita mana. Diatu, nuan boleh mending ke radio dan mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Diatu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisik nyedia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
1: Iya, sigi amat kita uliah ninga ke kami di ngena aplikasi RTM Click. Tentu yang tibalah peringat kita berdaun nemu kini nama tu tadi download. Kita uliah terus ngagai aplikasi store Android atau ke Apple Store. Kita uliah ngiga RTM Click. Berdia kita uliah meniang ke kami tepat 4 jam siaran YFM pemangga bisi siaran Jakob Kenyah Jakob Kayan pen bisik apa dalam aplikasi RTM Click tu tadinya di ya percuma nak berbayar RTM Click tu tadi ya. Okey, jadi sebenarnya kita dekat menyang ke atau ke pesan atau ke Jako hari Jako pemesai kita hari Premier Sarawak tu lagi sekali dah meri selamat ngali hari ngagai semua balap ringan kita ti menung ke kami di Wife Emiri jam ke dia tu jadi seri tu 30 hari bulan 7 24 minit udah limpas jam 1 ngali hari ya. Jadi nama berita orang Marudi anak berasai barang mereka tak pun udah mujur diatur minggu nyen tadi anak berasai aku penagih lelengau kak bergulai dengan orang merudik ni tang nak berasai ke laba program kita hari pagi nyentuk ke malam nak ngetu-ngetu pengawak ke diatur bakal program bintang barang mereka tak yang menggap bisik program pekit perau kayu tu tadi udahnya bisik pekit ianya ratu baram dia kata ngau program kepenudi ianya malam kebudayaan ngau konsert perpaduan timujur diatur di dataran Marudi tu tadi. Jadi terima kasih ngagai orang Marudi anak ngetu-ngetu menuh ke ruang pentas utama dataran Marudi kelebih lagi ngagai kita ke udah ngari ke Wife Emiri minggu yang tadi berprogram Carta Kenyalang kalau bagi kita ke ngari setiap stesen tu tadi hanya di Sapa Mejuara minggu tu minggu yang sama-sama kita terus mulai kami berprogram Carta Kenyalang hari 6 tu ya. Jadi tu balap ringa aku dekat berkongsi ke pemutus inya Ratu Baram Regata ke Mujur diatur kena hari 6 nyen tu tadi hari minggu ya hanya di juara ianya pulai ngagai Yunis Enris Layeng nanti nak salah aku tu penatai asal tu hari Long Atip udahnya kedua tau ke first runner up pulai ngagai Adeline Henry Lawai udahnya ketiga tau ke second runner up pulai ngagai Steffi Ana Apoy udahnya kategori best dress inya pulai ngagai Jessica Puyang Vincent ngau kategori best catwalk tu dari pulai ngagai juara kita inya Yunis Enris Layeng jadi BC 12 ikut finalis ke dekat rebut ke udah di nama tu tadi udah rebut Ratu Ambaram Regata 2026 ke Mujur Datu di dataran Marudi tu tadi ni ditahniah ngagai Yunis Enris Layeng penatai asar Ari Long Atip tentunya boleh tahan orang ulun ni kira ke tiga-tiga tu tadi nanti nak salah ku segi berbangsa orang ulu tu tadi jadi siti tu pemutus ianya pemutus pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2006. Jadi ada kepungsi ke pemutus tu tadi jadi Maya tu ianya acara Kayuh Nadai Terhad Unlimited. Jadi kelima pulai ngagai hari sidak Tamien Sari N76 ianya Santrin Sakti. Udahnya keempat pulai ngagai Terawan Mulu hari Ula Kenyalang 6. Udahnya ketiga pulai ngagai Lakin Belaga 3. Udahnya kedua pulai ngagai Singgah Tagal 2. Engau juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Dinya pulai ngagai Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di maya to balap dinga aku laban ke bisik bugulai ngau orang berpekit kayuh Piala Raja Batang Baram Regata tu tadi. Tentu ya amat capuah kita laban kita meri nyukung ngagi sidak sebuat ati dekat berebut ke piala tu tadi kai nyamai kayuhnya balap ringa tentunya mesti kemari nama tu tadi tenaga habis-habis dekat nguliah ke juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Jadi tanya sekali lagi ngakai sida tim Terawan Mulu Benerang 4. Hanya di nak berasai Baram Regata pun mujo datuh kelebih lagi Siti dah balap dengar ianya sebedau aku nak ingat tu tadi nyu nak ingat dak ko ne ianya peket Bintang Baram Regata jadi dekat pengungsi ke pemutus Bintang Baram Regata ke Mujur diatur megah di dataran Marudi minggu nyen tadi jadi pemutus tu nanti diperhati ke program kita Bintang Baram Regata ke Mujur diatur tu tadi. Jadi persembahan terbaik 7 ngagai Rafael Gaujon Ari Tinjar mai pulai mata duit RM500 trofi ngau Mokcek. Udahnya tempat ketiga pulai ngagai Welius Celudai Ari Kenawit amat pulai prize mata duit RM1,000 trofi ngau Mokcek. Udahnya kedua tok kenaip juara pulai ngagai Rafael Gaujon Ari Tinjar amat pulai prize RM1,005 Mokcek ngau trofi ngau juara Bintang Baram Regata 2026 pulai ngagai Spencer Marcus pendatai Ari Ulu Linai amai pulai prize RM2,000 trofi ngau Mokcek. Hanya dia pemegak ke Bulia Sagu Hati ianya Dennis Setu Ari Long Entasan Marudi pemegak Muhammad Sani Ari Miri ngau Nelly Binti Kimi Ari Dalat ngau Renault Steven Ari Tabunan Sabah pemegak amai pulai mata duit RM500. Jadi tahniah ngagai 7 ikut finalis ti sama belak bisi mai pulai mata duit trofi tu tadi ngau tahniah sekali dah agi ngagai Spencer Marcus penatai Ari Ulu Linai ti udah mai juara Bintang Baram Regata 2026. Jadi tentu ya nanti diperhati ke program kita mainnya Abal Beringa di Marudi tentu ya penuh kelebih lagi malam kebudayaan atau ke konsert perpaduan malamnya. Terima kasih ngagai kita semua orang Marudi sangat-sangat sporty yang korang laban kita sama belak ngeratai ke diri ngericah ke penguat Baram Regata ke Mujur diatur di dataran Marudi tu minggu nyen tadi ne. Jadi kita sebedau kita nguem program buka tok ke di miri dekat pengungsi ke berita-berita ke dekat diatur tok ke benun diatur kita terus merenang siti lagu tu tujuh ngagai sida di Marudi dia ne. Lagu diberi nama Linda Kemayang Pengrindu.

0: ngeremai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak mansang seminat bak YFM Miri.
1: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini ke arah 2030 negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari itu kita ada waterfront baru, kacak juga waterfront tu. Datuk Muang malam dah saya polah waterfront, dah polah dah. Saya fikir habis ketok lagi tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung. Kita pula waterfront. Bermakna Bandar Merudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah. Dengan fort, kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nangga desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang. Lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Merudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada penempatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap aja. Janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.
2: Aku Thomas Lobo, banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk aku beri dekat aku mereka. Aku terbaik tu ukai tu sekapa, terbaik tu mereka lambai kita daya. Ikhnan ini pelindung kita, mengapa kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita dengan masyarakat. Kemalukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Ngarap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita persatuan. Lebih lapan ada kepala kita, persatuan ada yang mudah diri. Ngalai sama meh bala kita yang merangsaan diri empu. Tak merangsaan pangan diri, ngambil ke semua utai keberat, udah jadi lempung. Semua jakuk selalu kita nyebut, titik kuih kita, sepagi, titik kuih dia tu, kemai lagi.
3: YFM Miri. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio Y.

Lagu hari Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai balap ringa terus buku lain ngok kami berawak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita. Aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nengacau kira ke pukul 2 tu lagi dekat berpun ke program inter

produktif wai tu lagi. Jadi aku meri awak kira kedua ikut peningat lagi ngagai sapa kedekat ngatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami berkosong 08 085 423 6344 tu lagi ya. Hanya di Kunanuk Baru 085 423 6344 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya ada kepengusi ke City Program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergilah ngagai 1 hari bulan 8 2026 di SJKC Tongha Tongah Selangau. Okey, hanya di top program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 dannya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai jadinya asisti program ke dekat diatur Minggu Tok Mega di SJKC Tongah Selangau. Jadi program-program ke bisi diatur mayanya ialah ianya bisi pameran Expo Pendidikan pemegang bisi taklimat penajaan Yayasan Sarawak udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan ianya Free Tertiary Education Sarawak inya PTES. Ujanya bisi program ke Bukai Mega. Ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi Strategik Pendidikan. Jadinya sekedar info ke bisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SJKC Tongah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat berpun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM angin hati ke pesan rindu hati api megah bisik sekedar balap dengan di titik tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita berpun program tu tadi. Jadi terima kasih ya, terus rindu pukulai kami di YFM Miri jam ke diatur. Jadi udah tu lagi sebenarnya kita terus ngagai program tau ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang sitik lagu peminta maga atau lagu peminta hari titi tu tadi sikup peninga. Siku peninga hari sibu nanti nak salah ku ada ke minta lagu tuju yang ke orang sibu ku ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 itik kes eksiden nyadi di Menua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang siku orang mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngena tali keledar, ndak ngena helmet, ber-SMS, WhatsApp, tau ke telefon lebuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke eksidennya menjuang ke jalai bandulnya dedat tau ke jam laban kereta, melaban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkuk tau ke bebukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nembiak ke bancang, teribah motosikal ngau cara ndak betul tau ke bahaya. Amat ke ndak? Ha, nanti amat perengkah hari sari tu baduk ngulangnya lagi. Pesan sirup tu ari aku, Vina Agnes Henteli, ngau YFM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: mati hari Wadrok dekat Merindang Kitai jam interaktif Y jam ke diatur. Jadi berpun program tadi malam peningah munyuk aku beri awak dua ikut peningah Kitai dekat natai ke pesan rindu hati wife and Miri Sarito hanya di Kitai beri awak nguji kangau ke cubah tu dulu. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat ngelari.
0: Ya, siapa baru telefon?
1: Ian.
0: Ian hari ni tau?
1: Kau.
0: Hari ni?
1: Dari Pukau.
0: Dari Pukau?
1: Au.
0: Okey, nama berita kita sebilik sehari tau.
1: Ani, nama berita.
0: Oh, sebab mana tau?
1: Oh, dia makan ada Gigi.
0: Oh, pagi tadi udah tu lagi. Dah tebu kunti lagi. Alu meranau betul ya, lagi.
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan
0: ni. Ni, kene ka?
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan.
0: Iya,
1: dekat
0: kesihatan Okey, terima kasih. Okey, terus ke pesan Wan.
1: Okey, pesan tu buat balaku kat lebuan dia, kat ibu, nak lupa juga ke ni ya, kak kabeh dia, semoga sehat dia selalu ke ya. Boleh ku nambah lagu?
0: Oh, nambah lagu pinta tu eh?
1: Lagu dari Mawat lah. Dari Mawat. Dari Mawat. Bayang pindang. Buat DJ lah. Sebab DJ tu dengan tugas kan. Jadi aku buat DJ aja nih.
0: Okey, kira ke kami sebuat meh ne.
1: Okey. Ya aja tu je. Okey. Bye. Okey.
0: Okey, terima kasih. Sikap meninggal kita ke cuba ngelatai ke pesan rindu hati ngagai orang sibuk ku ya. Ya minta lagu Mawat Dayang Bintang tu tadi. Jadi kira ke sikap dagi kemudian awak ngagai kita balap dengar dekat ngelatai ke pesan rindu hati, pesan lengau kita tahu terus ngagai arus report kami di WiFi Miri berkusung 85-423-634. Jadi aku macam pesan di Facebook rasmi kami di Miri FM tu, hari Mary Jalu Ujo madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari menggak ngagi duan tu hari Dublin ke Baja madah ke selamat tengah hari. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih orang Serian dah ningal ke kami berawak ngelah tengah hari. Sari tau hari Gremong Anil Grinang madah ke hari Julau. Hujan kami jam ke diatok ke minta mutar ke lagu hari Wadrok Kaban sampai mati tuju yang semua ngagai Kaban Belayan ke Ngelala. Jadi lagu Kaban sampai mati tadi udah ditebah tu tadi berpun program kita interaktif Y. Okey, jadi nguji kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari. Dengan caw atau nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi kira kemeri awak siku agi peninga ngeratai ke pesan rindu hati buat jam dia tu kira keuntung meh doa iku kangau di dekat terima kami di YFM Miri. Okey, jadi kita nguji baru kangau kedua. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat ngali hari.
0: Iya, siapa tu?
2: Inai Boy.
0: Inai Boy, Inai Boy. Asyik ku ngalah nyawa Inai Boy tu.
2: Kenapa malu nyebut nama dia?
0: Oh, nak tak malu kita ya. Laban tu awak ya, kita yang ngelatih ke pesan ngegi bala kaban ku mana nama Inai Boy. Ya,
2: kenapa lama nak dah nak ngau tanya ngau orang betul lagi tahu kami tu sebab ramai sudah kak Sofia support sudah
0: ingat nih ramai lamanya dah Indai Boy. Oh, dari ni pernah tanya Indai Boy.
2: Oh, aku hari teman tunggu ni tau. Hari teman tunggu ni tau. Dah pulang kawak. Hari Miri ni tau.
0: Hari
2: Miri. Hari Raya Miri.
0: Lawa orang Miri ni. Ya. Okey, Awinai Boy terus ke pesan Wan Bak tengah hari tau.
2: Aku tengah ada pesan bukai. Seminta minta lagu. Minta pesan ke Wan lagu. Hari... aku hari siapa nama penyanyinya ni. Lagu... kata ku nama lagunya Lelengau kata ku nama
0: Lelengau Ari Fadlinya udah ditebah ku tadi Inai Boy
2: udah tadi
0: udah pun tadi isi lagu bukanya gini
2: lagu bukanya Maimu sang awak lah awak ke dulu
0: mesti milih setiap lagu ya laban kira ku untung lu iku ke sawat kangau cerita nah
2: lagu lulung lah lagu lulung
0: lulung oke hari benar-benar lagu ini apa empat yang ditebah tadi
2: ya mah hari ini Albert ngarap ke sidak ya pelapak kaku sidak udah pasti ya ngau tanyanya persiapan
0: SJ iya betul siapa di kerindu nuantua Inai Boy
2: aku
0: mesti kembali.
2: Siapa nyanyi dekrino? Siapa dekrino? Bagaimana banyak?
0: Iya, betul mesti kembali sih kau lah. Dinmu bala bala nama tu bala artis kita yang benar benar yang kita sebuat cerita tu. Dek lebih lagi sih dah semi final finalist buat SJ tu. Nyamai aneh aneh
2: nyamai sih kau lah semua. Apa sih dekrino?
0: Oke.
2: Dekrino ke mana? Aku coba rajin nak ngawur nggak?
0: Iya. Bisa nurun?
2: Aku coba. Atau dah datang tangannya ke SSC ke berapa sebenarnya ada betul sempat aku ngau
0: tahun lepas atau lepasnya
2: okey ke super asal ke kedua ke
0: kedua
2: betul tanya orang agak ba isuat kita di tok pun nya sempat ka
0: iya sempat bemiri to apa
2: bak sikit nak ulih lah sikit nak ngau lah kali to
0: iya nak ngacau kita kira ke ulih ulih menda secara langsung ba Facebook rasmi YFM Iban to lah
2: ya meh
0: okey Inai Boy
2: terima kasih
0: okey
2: masa lagu
0: okey okey terima kasih Inai Boy kedua kangau kedua tu tadi hari Miri Taman Tungku anak ke orang Miri sarito mana-mana berita mana kelebih agak sidak ke Benung Reja Pengawak berjam ke dia tu okey jadi kita terus merinang lagu peminta tu Siti lagu Mawat Daya Bintang ditangkan ke lagu peminta mega hari sawat kangau kedua diberi nama ianya Aku Okai Lolong. Jadi terus pula kami di YFM Miri.

Ya, Siti lagu. Dua itu lagu. Hari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Ianya aku ukai lulung. Jadi, tu tadi aku ukai lulung tu tadi balap ninga atau tujuh. Nyangkai semua balap ninga kerinut ninga lagu ukai, aku ukai lulung tu tadi. Jadi, lagu tu yang cerita ke siku induk ti madah kediri ia ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti baka kumang. Okey, jadi message tu tadi. Message tu tadi tuju ngagai sida ke lelaki keran ke induknya atau ke saya ke induknya mesti nerima ya seadanya. Laban ya aku ukai lulung. Gitu. Okey, jadinya Siti penem atau ke lagu di kerinduk kita malam ringa laban lagu tu mega dicalon ke dalam semi finalist BSCJ ke-9 lagu aku ukai lulung. Jadi dengarnya malam ringa angkle pengin sida lelaki mesti nerima atau ke saya kerinduknya seadanya. Okey, jadi Jakub Petunik bergagai jam kereta anda berasai 24 minit sudah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Media FM. Jadi tu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari tu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai Kena Merinang Ringa Sengah James Anyau Chai Linang Tuai Rumah Igang Pemuka Apaimo Franius Richard Unup Solomon Pagang Dennis Langi Pemuka Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemuka Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anap Tatau Pemuka Nuju Kami Serumah Harap ke Terperindang megak buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ya. Ke Siti itu hari Venus Jones. Selamat tengah hari megak nginuan Venus madah ke teman setia anda. Komen ku yang bisi menak live tengah hari itu hari Sungai Bakuang Baram. Terima kasih. Terima kasih Venus Jonas. Tu hari Juni Band. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggunan Juni Band. Hari Desa Pujut Miri pelambak kau ni. Bakal tengah hari tu. Selamat tengah hari kau ya. Okey, terima kasih Juni Band. Tu hari Flora Ladum. Madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Flora Ladum laban udah setia ninga ke kami hari jam 12 nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu hari Kennedy Ama selamat tengah hari hujan menua lambil. Ne menua kira ke menua miri serito hujan banget. Jadi ya minta lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua keliak dituju ngagai semua orang ke ngelala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kazan aku cego Raymond merayang di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runian di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerindang bakal ke tengah hari tu serta rinduk-rinduk meh selalu. Jadinya pesan dari Kennedy Ama ke Siti tu hari Zek Ming hari Minggu di Seratu hari rumah Minggu hari Seratu selamat tengah hari DJ out selamat tengah hari mengganuan Zek Ming hari Seratu minta salam ngagai bala peninga ke meniang radio bakal ke tengah hari tu out terima kasih ngagai Zek Ming ke Siti tu sikup peninga ti cukup setia begulai ngau kami di YFM Miri ngau YFM Iban tu Jessica Itan madah ke selamat tengah hari DJ B DJ Santai kami. Terima kasih Jessica Itan. Koya hujan memberis di bau di tu. Pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati hari penyanyi Ruby J di Kening Merindang Hati dirimpu engau peningah peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenar nampung baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu hari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

0: Ndau parai ketega ditinggal ke bejam-jam dalam kerita nyau majak mayuh nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apai indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung, tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesai serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, McQueen Menti ngau YFM ini.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat ukir bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
3: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur minggu tu ialah ya, balap ringah nak berasai lah program atau ke ACSJ ke-9 dekat diatur minggu tu di Selangau, Dewan Serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final, renggat final ACSJ ke-9 tahun tu. Jadi minta semua balap ringan kita lebih lagi orang Selangau sama-sama menatai diri program ACSJ ke-9 dekat diatur kena 31 hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final ACSJ ke-9. Oh, jadi kira ke Nampung Baru, pesan ke bisik dikirum ngagai ngatai ke pesan rindu hati hari balap ringan kita atau Ari James Pengiran madah keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak, minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati Ari What Rock. Jadi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran. Jadi kedua tu bulan pegari, madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawak, hujan menua semarahan jam ke dia tu. Awalnya di miri pun sama belak bisik hujan jam ke dia tu ne. Awalnya di tu hari uka batch, madah ke minta sebarang lagu hari DJ meh hujan kami di Kemunyang DJ jam ke dia tu ngau kena ku ngirum ke salam lelengau suah dua anak apai ngau mak job te jabun Benegeri Sembilan benuang training jam ke dia tu ngau Felixson megah megun enya jang ke benuang belajar Terengganu arab kestuai ngereja pengawak ngau meruan ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh mai ngereja pengawak au jadinya pesan dari apa indai tu siapa tu tadi tuju yang ngagai job terjabun ngau Felixson bengun ari uga pech au kira ke pesan nuju ngagai anak ya menya ne. Aku jadi ke Siti tu hari Iba Vincent. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari mega Iba Vincent hari Sibu Jaya tu. Baru ngetu hujan kami di Sibu Jaya. Aku ne ngarap ke pengawal Iba Vincent ngerja pengawalan mujur cerita laban udah ngetu hujan di Sibu Jaya. Jadi tu hari lampas. Arte lampas selamat tengah hari DJ hari biasa hujan di tok minta mutar ke lagu penghidup driba lori oh penghidup driba lori ne aku kena merindang kami ke driba lori au ngadai ngagai kita ke driba ke benun driba lori jam ke dia tu berjimat di rantau jalan anang kelalu laju anang kelalu lubah laban di nama tu tadi dituju kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebih lagi sidak ke berkena ke motor tu tadi kadang-kadang kita pernah terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat out kita ke benung mai luri tu tadi jadi salam lagi kita driba luri tu ya oh, jadi tu hari Monica Giban selamat ngali hari selamat berjalan ke Bungawak mamba menua kami di Kakup Entabai Pakan itu minta putar ke lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua aku ya kelebih lagi bala Sirat Dominic Dasi David Salisha Gayun ngau Arurnga Kasing Inai Tasha Inai Geremi ngau Ini Tia ngau Aki Tia nyak jak DJ nyandi tu Ari Monica Giman lagu Kaban Sampai Mati tadi udah ditebah aku bisi dua ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu Kaban Sampai Mati nyandi tu Ari Johnny Naman selamat bertugas DJ Ari Singapura selamat tengah hari nama berita orang Singapura baru dah ngetu jan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell lagu dikena ku merindang dirimpu ke benung rehat tu madah ke serta bala peringa ya kebisik kebisik di nga radio pelabak ku harap ke pemegang lalu ngagai DJ mega terima kasih Johnny Naman ke benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura jadi dia tu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari jadi kira ke agak sempat ku deka pesan macam pesan ke bukai jadi terus berinang sitik lagu peminta tu tadi ni lagu peminta hari tidak salah ku lagu hari peninggal kita atau tadi hari Singapura dia minta lagu Maxwell Celak Jari Tua jadi terus pulai kami di jam kerja tu terima kasih kepada semua balap dengar ke terus mulai kami pengelola program hari YFM Miri jadi kira ke beri nasi lagu logo baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Ya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peningkat kita itu tadi Ari Singapura terperinang lagu peminta itu tadi nanti nak salah ku. Oh tu ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terperinang lagu baru ditebah tu tadi. Nujung ngan guys tidak di Singapura dia ne. Oh jadi itu kira ke ujung ke program kita aku dah baca tiga itik pesan. Oh jadi itu Ari Ellie Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesti hujan bersepau di tu minta tebah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrinduk kena merindang apai kibin ber IPD Miri Lily Lalaka ber Tudan PMG Intiros berdindang ber Bintulu balas staff ber SK Nangas Genu Ulu Ibau Kapit serta semua ke Ngelala Arab Kota Perindang rinduk-rinduk meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Ellie Spencer. Jadi sitik ke pesan tu Ari titik tu aku ya tatau hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu Nuan Nyukat Aku Ngau Pemanji kena merindang semua bala peninga ya tujuh ngai siapa nak lagunya ni aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak kelik laki mesti terima tidak ke indu seadanya okey. Jadi Siti pesan ke penudi tu. Okey tu Ari Siti tu Ari Bujang Lemau Ari Mukah tu pun bisik meniang ke kami sebuat di wife Miri ni. Jadi tu ke penudi tu Andrew Ibi pesan tuju kami sebilik serumah berumah awin dan merit sangan tatau arap ke gerai pelama hujan ditatau jadinya Ari Andrew Ibi jadi bisi 10 minit lagi balap peringat dekat ngunjukkan program Wife and Miri ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengulungan program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh kaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat hari jam pukul 24 jam mulai ngok kami setiap pengeluar program tu lagi ya. Jadi minta ampun malam ringan ti nak sempat nebah ke sekedar lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu. Jadi tu ngau tu mari besar terima kasih ya semua malam ringan udah mulai kami pukul 12 di nyentuk ke pukul 3 ngalih hari. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari wife family. Jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu hari Igu Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua ianya Nuan Nyukan Pemaji hari Alin Sike. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi harap ke penguat sebuat di SCJ di Kesemilan di Selangau ngarap ke penguat kita sebuat mujur meh. Jadi sama belah bersampi ngarap ke SCJ tahun tu mujur di pejalai ke. Jadi mumpuk aku bertemu baru berawak minggu baru. Bye-bye.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

siapa pun dengan mana tak boleh mana ini saya kena mana DJ Levan Langgerita mana pukul lalu pula dua dua tangan pukul lalu telok lebih ini deh dalam segmen dengan arah ngeluan dihin hapan

selebih menita malang tak lama dah leha tubuh telang usana dahin belagah hajan hadu menita mana kita makan anak kurang ulung lang murid patah lama dah leh patata pura rengyo hadui uri palangan telok na saya pahabu ngaman tak lima 6 minit lalu buka lah telok lebih ngahab dia lagu mita sepuluh program telok lebih aneh.

kedua ampai tama peji tanah makan sutano program tam. Ngerang lagu lah kena Diana ni ni lagu mak dup dup pasal lama so kuat hitam bertemu pejauh tak lama program tam peji dah nak kami radio kayaan Mir FM atang ngapukal 6 lebih.

Ia lagu kedua Alangga Guma Dup Dupai Tak Lama So Kalangga Kenana Dianan ini Alangga Gerita Matamoh Tak Lama Kesuta Ano Program Tam Lebih Ani Pukul Tenok Junang Ina Ma Piji Tak Lama Dahun Surat Dengah Wana Nita Ma Pejoh Piji Tak Lama Doani Halam Sejarah Pukul Pat Lebih Tama Piji Tak Lama Dahun Dah Alang Mayak Adahin Pukul Pat Lebih Tama Temu Pejoh Tak Lama Kelarah Tolok Piji Dihina Kami Tak Lama Program Kelihadat Asal Tam Lebih Ani Dengah meredo kayanan pemotor pukul pada 30 minit lebih. Empat tama peji dalam berdengah suntana tak pukul pada 5 minit lebih. Ya pukul 5 lebih tak mengelarah jaki menjam tokalang layu nak keriang dengah alang anak pemotor menepun dengah radio man Kuala Lumpur. Empat tama pejauh peji dina kamek nguak tak lama pukul 50 minit lebih pejauh atang pukul 6 lebih. Ya minta melim tunai tama peji tak lama kesut anak program tam. Lebih dua patah ni. Ia agak tak telah puluh dua bulan tusu dalam maduman 2020 tusu. Saya kena menekluk langat nepiah pejirina kami asan hado. Ya, pejirina kami ngalong-ngalong pakatang dengah adalah abang tau tek mana kami alang tek hapa radio telok kayan.

Iya, macam tu ke Korean lagu. Alang kena awan ni jiu, alang kuma nepio. Ya, so kena menai kelok alang nepio. Kenta anah tak lama dah hona telok telok murid kerana ya, pedong kita pelama nak pakai hok pio ni janta petam pakai nak. Pio na harga nak kita ma barai, kita ma tepeji, te dah huku, dah hendah huku tam, berapa dah tamih hene tam, te pio, te tudu dina dah. Ya, mentala ni, mentala maklarah tesan jaki ya. Kena rin telah lang WhatsApp ya, tesan dah jaki. Menyem tu kita itu ke tugu tak ada guna. Lekat nan taman tak nak duit dah tersan haluma. Nelepak ni tak terpioh hati dihin dah pioh dihin uku ke uku dah tak. Ya nanti kalau Evelyn uring ngajang halang tak pergi dihin telok tak lama karah tak melebih ni. Ya so kenapa Evelyn tak lama kelarah pergi dihin Radio Kayan Mary FM. Kan Narin telah Evelyn uring ajang ya selebih DJ baru usan ke hak long ngetran ini kan Narin telah alang teh hak long ngetran ya saya kena bantu alang teh hak long ngetran ya kena nadui lang anak telah na kerani ha umaru hak kampung ngai telah ada ngapa kata ngabara dengar mendaleh awan telah. Okay, minta beli, minta lo mengklarah puji dina kami minta menyenang untuk jauh kio layan do lebih ane. Nang ya usan bahi belare ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin nak dahin malam ang ya usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin nak dahin nagahan ke sudo. Ia nama na 24 datang ya telok 24 darjah Celsius. Ah, jima ada 5 telok peluji do bulan tusu do alam bayat loh batal lama bulan tusu ni heno hayang telok teh jima anangi usan ha kuri-kuri awan lebih anangi bahi belare ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin dahin malam anangi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin dahin nagahan ke su do ihak na mana 24 atang telok 24 derajat Celsius. Okey, anak hina do lima jima, hino hayang tulok te ujung migu ni loh eta menyenang eta jo kyo layan do do nama dahin do migu. Jima na anangi usan ha kuri-kuri awan, lebih anangi bahi belare ha kuri-kuri awan lang te talam madareh lirin. Dahin malam anangi usan ha kuri-kuri awan lang te talam madareh lirin dahin nagahan ke sudo, ia nama na 24 datang tulok 24 derajat Celsius. Demigo jema anngi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madaleh lirin. Lebih anngi bahi belare ha kuri-kuri awan lang tek talam madaleh lirin. Dahin malam anngi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madaleh lirin. Ada yang nagahan ke sudo yang nama na 24 atau ngai 24 derajat Celsius. Jadi kina hati jo kio layan do ni deh. Dan ngabara menita melim alang ngatih retih maya hadui alang ana telok na putung do. Saya nak mana kalau lagi pun lain demi tolong radio PJ dengan kami radio Kayan Miria FM. Selebih mana reden lah nunan pelahu mana palas jok. Selebih DJ dengan bake kui kena nun dengah lim usan hak long lama ngeram mak do lebih anih kan daharin tolong alang teh hak long lama. Amat tempat jadi nari nanti lah radian lah. Shalom ada yang selebih DJ usun kena dengar. Ada leh serato ke jaka ani baru usan ke ani DJ kena ngelamat ke ok lah ani DJ kena aku yang kena apa ke lagu alang kuma layang lah nasi Tuhan. Baru so kena manika DJ kena darin telah alang teh ha serato. Mendaharin telah alang teh lo ngeteran no nyamo. Mendaharin telah alang teh ha serato ko nyamo. Long lama onyemo, mandarin telok lang teh asap pakai WhatsApp onyemo. Dengan man telok lang teh talam mabelua dalam Sarawak kena kui itama talam enju alang sayu paan ngejelo hadir lang anda telok nak. Dan aku sih dengar. Ia peci dah ia kata lama kelarah tam atau ngapakah lah enam lebih.

Ya, saya tak tahu melaku layang lana si. Tuhan anak dengan benda pengakai dah hari ni tolak lang teh hak serata. Okey, saya kena mentolak lang teh hak serata. Okey, mentolak lang teh hak sab ngade. Okey, lagu lang kena Dili Amira loka lang kumak. Aje kak tua buah kenap kui ya telok petahang nak ariang ah ngap telok pemo pengake telok alang teh dalam asap. Okey, main telok alang peji dah ya ke tak lama kelarah telok lebih ane saya lebih main hari telok sisdia lulau selebih dau DJ kami ha dalat usan kan dah rau hari telok alang teh dalat. Ya, abin dah kerana lan do jan tatu paan nak lapa ketlo te anota mati reti talam madale. Pedo ngapa nalang antam saka jan mele lenyap jan mele lepa jarun ini deh haman haman te lenyap berapa lepa mina pa usan bapa dalam ji dua jam tua nonan. Okey, tengah mentolak lang teh kusi yang hasria dan semarhal nunduk bau jan hado mentolak lang teh awang ajalai. Saya kena pabina paan pejih dehin kami rido kaya Mira FM. Mana mempawah Kalimantan Barat Indonesia unyemo selebih man afya mahius dahin nunan pelahu man harina telo ridian lah halang teha serato kang habde. Okey, bunda babeh wai saya unyadui DJ on air kena salam malim dah halang teha umah bawang tinjar Madam Lucy baun saya kena DJ kena harina telo bunda babeh wai ya talam nuntua semua puji dan kami harido kaya Amir FM. Ya, tapi kalau telok puluh minit lebih habu lagu ini tam pihak peji ngeriang daun surat dengar. Ini lagu pengakai dah hari ini telok. Langkai talam pasarak miri, ya, ke lagu langku mak putih halam ka ini langkenan isak ngau.

0: Halamine lagu lagi nak insya ngau saya kena main untuk orang ngate. Aki lagu anak nede hin mentok lima talam murip tam halang aran taman hinan. Wina hinan ita melanggaran anak mina betam umuku ita ma bayat janak hina paan hitok hina paan ikam hinan tam paan ada hina telo. Ada hina jam ke telo ita ma bayat jadi nyam ok lokah talam makanap dah hinan tam. Okey, mentok lima talam dah huna surat dengar halo biani. Apa yang tambah pejauh apa jadi nak kami dalam kerah tam lebih aneh pusat sains Sarawak nangyo jadi hub hadu peji scientific alang ana bara dalam hadui alang ayak ngiyo ju hadui bertaraf global alang mepang saintis dah alang nah hadui pilo nunan pelahu dah alang nah hadui pilo dalam institusi penyelidikan alang men usun tanah ne. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengetek bara kelangat angan anan tak lama tuju alak dang mihat lahu hadui pilo alak dang petmei dahina pahlum laan tok alang ana pelamanak menurip dobaya dalih Sarawak Malaysia dahin masyarakat antara bangsa. Dahin hak bara pusat sains Sarawak an pulung jana tua na ngapuan sang mai gunah men kelunan Sarawak nerepa Malaysia bi itu ngajadi jilasanaya alang dang mejat hari puji pelawatan hang daleh dalam bidang sains teknologi dahin inovasi. Binanan ya ake alad hak para saintis nyadi puji na lasanana na jadi ji makmal aban nyelong tok-tok alang perlu an patmai ngih alan inovasi pakai teknologi alang te. Ya, donunan teguh apa jadi pusat sains Sarawak hak Kuching dah halam de. Aduan tejo hadi apa jadi pusat sains alang anak hak Kuching. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi in te bara. Dahin ayak kinahna ala lasananan pertemuh dan ngemihat hadi pekali. Miad pengjamu gek dah nyam sekolah. Wina tak lama min derjah nunan pelahu tak lama buku teks. Ya hukah dua itu tu 10.3 juta ringgit ana pakai abad na jatuh 65 projek pembangunan melalui 63 kampung zon sempadi Tanjung Datu. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan na tak bara hadu yang kemajuanan. Mihat ayak nak teh nabah sayu nguyok otam ang nguyok elektrik dahin ala naya tak lama jaka lima duman. Ya, donunan teguh apa jadi program randau pembangunan peji dahin pemimpin zon sempadi hak kampung sempadi. Muat dalam dengar berita Sarawak katangat alat dang tekna warisan budaya temu anna puboh din anna pahara dahin nak dang anna jauh dahin nak dang anna ngetualan ngiyoh dahin hadir pembangunan alang tubuh dalam negeri ini. Menteri Pembangunan Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sendadan Lawan Tek Bara awan Tek Pelong tujuanan leban antang ayat hadri atna hang nak Tek sedia gerana dana mudah cara warisan kesenian dahin kebudayaan Sarawak. Gerana ni alat danga pemo alan alat danga tolong hadri dahna program dahin pembangunan alang dang gerit tok kalang sayo menbeh hadri ngemaju sektor warisan kesenian dan kebudayaan negeri. Ya, donunan teguh apa jadi kursus vokal sebutan dan lirik lagu Iban dan mempertabatkan wanita hak Selangau. Alang bahasa adahuna ya nah, alang teman beha adun ngemah Anyi Jana. Okey, minta melim donunan tamah peji tak lama dahun surat dengar lebih aneh. Dahun surat dengar hadang ana pamong ruak tek jaka alang piah nguak jima. Saya kena menekluk lima dahin sayu ngelarah lebih. Temuh peji dina kami radio kayan Miri FM dina sen hado dahun kayan dang antama kerja nguak pakai channel Astro. Saya tu suji mena pukul telok lebih atang pukul lima lebih menjam to kalang layo nak. Dahin my preview tu suji kosong mena pukul telok atang pukul lima lebih putung-putung do.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
0: Tumbuh pejidih na kami telah mengelarah tam lebih ni ngapnu pangake dah hari na telah alang te akan lagu alang kenan juri jangan alang aku ma selamat doh hawa ya selamat doh hawa mana telah alang na doh hawa tak lama ujung ngamigu ani deh ya nunan pelahu ujung ngamigu alang sangat tangan ni kena lim rame-rame alang ana telah na dan ana telah peluang dahin sayu. Tumbuh pejidih na kami hari doh kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: dua lagu la ada ka polo raman telo apa dengan benda pengake telo lem peci dahaya ka lebani kinah lagu alang ne man pengake daharin telo lebani dang na telo hani lahu ngejelo klarah din hadui alangan telo hipun ya jika tua buah kenap kui lagu la kena dilamira ngodo pengake daharin telo alang teh hasap biasa ko nak man telo alang teh ngereng radio tak lem kede telo alang teh dalam dalam hasap. Okey, mana terlalu lima nguat dalam kelarah utama peji dalam doa ni halam sejarah. Utama peji jaki dalam doa ni halam sejarah. Agak tak terlalu puluh, dua bulan tusu dalam duman, pelipitan sayap puluh lima. Loong ji hadui peji, petanggaran tak jauh hadui. Pasoh pakai kelau halangit di hang Malaysia dan Britain, tino anah Kuala Lumpur. Tenggaran ini anna pekiyah menbeh terbuka dahok nerpa perjanjian alang anna tepitan dua bulan tusu dalam duman pelepitan saya 25. Tindak British Airway BA umekoh sistem penerbangan Malaysia MAS na hadui nak te madang alang kelima hangun nak menari tiap bulan tusu dalam duman pelepitan saya 26. Tenggaran ini anna hak wisma permas Kementerian Pengangkutan tidak tak perlu terlalu pegawai Malaysia dan 6 orang kelunan pegawai Britain pergi dalam tenggaran ini. Ya, nunai tamah pergi dalam doa ini dalam sejarah. Doa ini dalam sejarah anak pemong ruak tak jaga alang pihak ngak jima. So, kena mana tak boleh malang pergi di hina kami. Dalam kelarah lebih dopat ini. Mana tak lalang tak dalam medan pasar saya kena mana tak lalang olah radio pakai. Channel Astro saya tu suci saya kena. Nah, pelahu mana kalau alang online radio.
1: Oh, Rin. Usan lan jarunan ni. Janta tu juk doa ni aw. I, men itam alang panau hiriti alam daleh mejuhurib tam putung daw ngina itam pak en hirik tek joh keselamatan.
2: Hituk tek dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Iya, ngap di tam apa-apa jengar yang lagu-lagu solo, lagu-lagu jelongan ni, dan lagu duet-duet. Ayu komang oria dihin Alexander Ongki, langkuma. Kenapa?

Belahina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk do ane ang.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale menjohorip tam putung do ngina hitam pak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ya, saya nak menerima tolak lima lagu alang pertengaran alang aku mak nyadu su teman hang tolak alang nyadu su mana dah panah karinda tolak mana dah kelu nalan tolak nyalam ya saya kena mana kelu apa yang dapat jadi kami di nasan hado perkataan dengan mandalah awan nak tolak te Facebook Radio Kaya nak Miri FM dahi nak dang lemkah pakai WhatsApp PT 0GG tolak G saya 0GG patusu anak nama nombor WhatsApp Radio Kaya awan tolak perkataan dengah alangian dan telok nujak win telok deng melok nomboranan dalam handphone telok nomboranan dan kalau deng telefon nak semua deng apa nak kalau ngatok WhatsApp tua ngatok dah hok tua WhatsApp nun deh on dan on kan di Jason mentelok lebihan ya. Okey menarin telok kita nuban tak pantu nalang ne menarin telok kita nuban ne. Ya sepui sepui bui nangla lipah kena jam kalau nyam tak bin bani nunak tu gaya nangla lipah lengkurin kita nubana ni sepui bui nangla lipah ngerakang nganang alan jalurah kena asan kalau ngaji ngaji kalau so bihi ya sepui kalau nangla asan kalau murah tak dalam amin na. Ya mang telok pahabung mang telok pahnong awan ni ja paan na panah kena. Aja dalok DJ ta mengeluan apa hapan dahin deng bara dengah kena lan. Ni hana mi hama e cepu masa ni. Pantun temu anda di Facebook Radio Kayan Mir FM. Okey kunyu enda pelalo kita nuban. Sepui bui nang lalipah nang la aneng alan jelura. Saya kenap kita nuban matung dengah mandipah. Nunan ke lan nak hupa haji nun kalau hipa kami tak lalu mengklarah peji di Ridho Kayang Putong Do kalau nalang naranak deh tayar ngantam dalam radio utama kayane teman peji di Ridho Kayang Putong Do di 50 saya amin dan lalu pukul telok lebih.

0: Ya liba na dal kaya na kan jori jangan na talang melagu na lang kritama tama pejing yang rendah alang ayak labi ane.
1: Narajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
1: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
0: Ia nunai tama pihak HPJ yang ngeriangai dahun permia tama Sarawak ke Tejo. Hal alang melawin sekolah melawin dah hak tanam dah hin betikulasi dalam majalah ada hin dalam minggu alang ani dia belahu Menteri Atam Malaysia Bara amu tak dah kementerian hati pendidikan tingkatan enam ni abad alok tak ada kementerian pendidikan Malaysia ya saya lebih mentrak li malang peji dah hak ngua lebih ani asen hado dalam program malang anak hak miri ini hari mana 20 saya atang 2020 dah bulan ke Johanan Olahraga Pendidikan Khas MSSS Peringkat Sarawak kalang ke Perutulok Hangun nak anak dalam madu mana ni adain telok puluji dua bulan tusu na majlis penangguhan hadu ni stadium tertutup miri jadi ini hanaji program malang anak kerani pasaraya miri ini ya nunan program malang anak adalah awana telok tek PJD na kami Asan hadu perkataan ngedengah pejadina kami ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Alang luhe dang ana kelok nuja ke pelalu bara dengah mana daleh aban na telote. Ya selebih man Michael ding tua selebih man kawa man kuat kena ya sa kena man ka Michael ding tua ya selebih man kelok lahu. Ya selebih mai dah kata selebih man aku den DJ Livan alang gerita mengelarah lebih ane. Ya man tak lima tak lama mengelarah pejadina kami Radio Kayan Miri FM. Ya, Pala apa ada tak jauh hadui alang entamna pakai media sosial kerani lebat to kalang hama nanti peso kita. Rehin hati lo jan tok noran nenek jan lan kenapa telo hat ja terawak kenapa telo seng klik kat alang anda kata mana telo pakai WhatsApp saya telo jan nujak na jan menyak na awin pedong itu kan anak deng na ita mapat ronga ada hina tusah jenaya scam talam cyber.
3: Nuno tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua lega hui mulai menulega hak pesan. Lubun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nusidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitungan ni Naiman Redo Kayan Miri FM.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadui usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Yes, ini lagu country yang kenal lobo, lagu yang kenal nasalingau. Lagu mat tegus, sabngi ngalah mengingaku tak tampil jitalam program kelihatan dasar tam.

0: Ia mai tamle mahanunan tama peji talama program kelia adat asal tama tapi kalau pat 30 minit lebih hab talama dengan halobi.
1: Akhirnya nak amar ke nyambi ke kan kita nyambi manganta. Kena nak ji pengalaman dalam ke om hado. Tegu ka namun nak deh.
2: Saya kutu dia, saya kutu lawan dia.

0: Teka ni ata hudong ari kita. Teka na kasi na ko itok takita nande kurem bak ka ako te lega. Kalen na suruan ko ni birak suruan ko nande. Sayu bakam ga ko dak koy hasi ke. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tak kaka. Ya nyamun ari ke. Hayu kita dia telepon.
1: Oke aku nak dia ku nyamun dia si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tengok
0: apa? Sayu langka
1: sayu. Kau nak di si pernah pernah aku nak ke debi. Kemarin aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku mudah lang teh tu wah mahu aku separik kayu ataupun aku ni batok kan hari kan separik lah. Ada kan jamu tak kira kira sedap tu lap.
0: Buah hiel aku nak ke nanda.
1: Deh, dah lupa jawabin.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Selebih menit lebih kerana pukul 4.30 minit lebih.
4: Dengan RTM, Bara Dengah Mareng, Tutam Sarawak.
3: Kerani Tampaji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak basa.
5: Saya kena menika usun, saya lebih menitam lim, peji dahin hunyang ngerong, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh, batang dengah. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis Mareng. Komuniti forensik ihak naji manhadui ayak halem puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi digital Sarawak pejohan petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura. Ani Lim Dengah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nginah, Pusat Sains Sarawak Anju Jadi Makmal Awang Daleh Jadang Petageng Hadui Pilo Dahin Hadui Peji Saintifik. Halam Nerunga Udai Iklim Usun Tanah Dahin Kuri-Kuri Naan Tusah, Pusat Anan Dang Jadi Lasan Mendahak Saintis Kusi Tugek Dahin Pengjam Dahak. Malawin anan iha ake ja guru dahin daha alengna hadui pilo menhalam dahin awang daleh ala sayu ngabananan jadi hap alengdang musang lebak saintis. Iha duanunan pala media u puluong pusat sains Sarawak ha Kuching lewi dahalam deh. Iha lim kate pejam kuri-kuri pameran aleng u an petula ha ngabananan. Kompleks 10 tingkat alang-an negereng ha lasan tanah 4.4 hektar anan anju te bulan pulu 2020 dahin pakai belajar 2.3 juta ligit. Ngawan anan limkahi pun uvung asrama ngawan melok dahak pelawat dahin nyam sekolah. Te peng alang piah Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Nginah lebih musang lebak dahak saintis alang tugek dahin haman. Anih kalahu jadang tulung daleh ani hivong te nun-nun cabaran halam daleh huina halam aspek penguman. Kurina saintis alang hipun pengjam dahin teknologi bo perlu jadaha dang ilo alan nunok puboh tusahkannya uvung penguman melawin hadui pubat dahin hadui tuvu. Hinang tek tokanan pelitahan negeri pejoh ilo alan nunok ala sumber tenaga mareng jadanga penuh pengake tek jaka alang sang atang. Lim hadui anan perlu tugek pengjam alang ne men saintis jadah dang meju hadui alang sanggeri pembangunan daleh an ano te do baya. Komuniti forensik ihak naji man hadui ayak halem puboh denak dahin keadilan daleh ani minapah dahak jan lalek an ngelana hinang masyarakat. Nomor dua Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara hadui dahak hiakna ni menbeh pakar forensik, pegawai perubatan dahin saintis forensik, penting ja puboh putung siasatan anano dahin tepat marung ngioh hadui sains. Hadui analim kapelu batung alang najik, integriti masih dahin tulung kelunan halam jaka alang tusa halam ju urib. Iha dua nunan 30 ongpeng Majlis Perasmian Konvensyen Antarabangsa Perubatan dahin Sains Forensik 2026 ha Kuching dahalam de. Kato daho an basa Dato Bandar Kuching Selatan Dato Wee Hong Seng. Dengahani ampahmu man Radio Kayan Miri FM. Dato Amar Dr. Sim Kuhian Bara ju teknologi digital kecerdasan buatan AI diagnostik molekul dahin teknologi pengimejitan moden mai awang peluang maring dan meju hadi pubat sains forensik. Korina bidang forensik perlu terima inovasi ngejeloh ju usun tanah alang maju halam hadui ageh dahin paan ngioh etika hadui. Ju teknologi kerani limkah mai peranan penting halam maju kuri-kuri hangat forensik membehna patologi forensik, autopsi molekul dahin pengimejitan forensik. Penggunaan teknologi ihak napuun daho halam tengaran Konvensyen ICFMS 2026 alang mepeng dahak pakar halam dahin awang dale. Kusi marung pengjam gaya hadui dahin hasil hadui pilo ngejeloh institusi dahin ju dalih penting jadang petagang hadui halam nerungak cabaran perubatan dahin perundangan. Sarawak pejuang petageng agenda transformasi digital nak ngejeloh kuri-kuri hadui alang sayu peji IBM Singapura jadang pejuang mano hadui pilo piah halam bidang kecerdasan buatan AI pengkomputeran kuantum dahin keselamatan cyber. Peng peji piah dahin kelunan ayak halam Serikat Anan Admayak namun dua setiausaha pelita Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Saidil ha Upis Ayak IBM Singapura ha Marina Boulevard dahlem de. Tegu penganan IBM kusi pengalaman transformasi global nak dahin kusi hadui lebo jiji Serikat ihak nah ne men ude hadui alang sayu halam pengurusan. Hadui an-anu ngejeloh ngurang operasi alang tusa, manu hadui piah, automasi proses manual dahin pakai AI, jadang baju produktiviti dahin hadui palet. Hadui tengaran an-hinang halam kuri-kuri naan hadui tiah AI, pelaburan te jaka alang darah, pembangunan platform pengkomputeran kuantum dahin pelayang sayu keselamatan cyber. Payan aku pa'u dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis mariang. Komuniti forensik ihak naji menhadui ayak halam puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi digital Sarawak pejuan petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura. Nunana dengah lewi alangan Muhammad Al-Hardi Samsawi Usang man amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
4: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Ia sekadar menunjang gerung langit salin ini basak dengah. Adang antama kira ngwak tak jaga alang ngapiah ngwak jima.

0: Amore Sayuri.
1: Ini ada pukul 5 lebih habis tamat pihak Beijing. Hari yang dengar alang anak pemu menepun dengar radio men Kuala Lumpur.
2: Baik, Kak Pani penyut. Hinak kat Tainan.
3: Aku ikan hebat, Net. Itu dia muka pahabong tu ni. Hinak pergi kat Teska.
2: Bah, urak non ini melek, Nan.
3: Jankah urak nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan.
2: Nyat. Ini nerim. Ini im baik kena mengmelak baik kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
3: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti. Milikah bi lawat ke lahut tek kelunan jeak.
3: Sayuka, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Tukai ini sayur berapa harga? Kenapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dang tubu usi milijah ka dahin ngavan.
4: Salam cerdas bangsa kuin. Tuhan masih itam lin. Paen jaga ageh, paen nyoh SOP langkenan pelitah, paen peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelma. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem kat lam sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
5: Nak kini jam lemah ketai taup.
6: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat ke Taup, toh ini topat 30 to bulan 7 2026. Ilu pekua ngelinga dengar cinta lidio kenyami RFM pemungan ake Pauline Lenik. Umak sakit bio Sri Aman lepek pasat capuyan sambutan Hari Warga Emas Geriatric Day 2026 ke lobi utama Umak Sakit Bio Sri Aman. Timbalan Pengarah 2 Umak Sakit Bio Sri Aman Dr. Naqib Akmal Kasim Kuma, puyan ini capuyan yang sukat menguat la penisen kuma kulunan kadok pasan tu kumbin ketai jaga agat ngan nganan dulu ya warga emas. Dalam binapa, puyan ini peun mempromosikan ca amalan yang tiga dalam ketai jaga ketai ukun ca usah dalam komuniti. Puyan ini penyedia perkhidmatan kuat baana cek agat, penisen pasen pengagat ngan cek ida ya warga emas ya un nai teguk ke dalam puyan ina. Un kuda-kuda puyan atau pe aktiviti ya ida pasat kuat baan periksa pengagat usa ngan otot, periksa risiko kelemahan ngan kesusutan otot ngan binapa periksa keseimbangan usa dalau un risiko tai labo. Cin ketai puyan periksa pengagat ina, kelunan kado atau pe warga emas ia un faktor atau pe simptom-simptom penyakit, ida kena rawatan intervensi awal, pengenjam ngan pekatuk pasen pengagat, ngan binapa ida penjo ti rujukan lanjut pala umak sakit. Dalam suek cin lemah pulau usah lepak tengah bayak uji bakat pembaca berita dan pengacara televisyen RTM Sarawak yang lepakkan pasat ke auditorium P. Ramli, RTM Kuching, nyap day. Puyan yang ada pasat dalam pengajuk telu tawina pakai pita ngan ngemusit bakat-bakat mading dalam bidang penyiaran televisyen jadi pembaca berita ngan pengacara TV RTM Sarawak. Kuah bandau penerbit puyan ina, Iskandar Joni Kuma, inisiatif ini pepenjo buka awang kuma anak muda apan tayala bidang penyiaran ngan dalam binapa penjo ngebiok laah kumpulan bakat penyiaran ke RTM Sarawak. Dalam binapa, puyan pita penyampai yak berkualiti, puyan ini najadi ca platform pakai pita bakat-bakat mading yak un potensi dalam baca dengar atau pe berita ngan pasat program televisyen ngan tiga. Sektor swasta penjoti ca inovasi yak tiga bagi pejadi transformasi yak tiga kuma ekonomi ka Dalai Sarawak. Sektor inapa nak peniga ngan awang yang mading bagi mepo ketai pembangunan-pembangunan infrastruktur ngan gayang pekuak kak Dale ini. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, kelunan kadok dalam komuniti dageng patut alak suntuh cin ketai puyan ngan pembangunan yak cin Wisma Elika kak Kuching. Wisma ini ading dai inana jadi ca umak hotel, nakini ya jadi uko Voco Malaysia. Inana ini jadi ca pusat ketai pasat puyan warga emas ya paling biok ka Dalai Sarawak ngan binapa ka Dalai Sabah. Ida ya cin sektor swasta apa kan petawai apan lebih kreatif dalam proses perancangan apan sukat mepo dalam teknologi pengenjam atau pe AI. Yati isu ini teguk pejadik umak mading Wisma Elika kak Kuching nyap day. Semangat patriotisme pepeng cakimet ngan un adat yak tiga patutkan petangan kumamung anak generasi mading cin teguk idah kak dalam sekolah. Ini bagi ngemusit kado kelunan kado yak sukat pasat ngan ngemaju Dalai Sarawak ngan binapa kak Dalai Malaysia pakai bayak tau. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu Kuma, puyan kuabaan Penta Rama Homecoming pekua ngan puyan sembet sempena sambutan Hari Sarawak ngan binapa program jiwa Hari Kebangsaan ngan Hari Malaysia peringkat Dale Betong ini na jadi ca platform ya kananlan dalam menyemai nilai-nilai ya tiga dalam udip anak sekolah. Kejayaan caca usaha dalam pengudip abeknya cin ketai pengenjam ida tua, tapi inapa cin kenai semangat kelok ca kimet, pepepeng kaang ida serpe, ngenti gayang pekuak dalam mepo kaang caca usaha. Ya ti isu ini teguk tai pejadik program ina ka Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abdul Abang Abdul Kadir ka betongnya abde. Dalam pengaduk 6 atau ayat 7 bot laju kawalan jauh lepek alat bagi dalam ca pasek ka Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pasek ina kan ada pejadik ka tebingan pulau Lihua, Sibu Nading Cintau ini pabek 2 atau bulan ayat ini nak. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu DTTG Maria Naja Jimmy Kuma kelunan kadok yak nai ngebayak pasik lewe ini peging cin dulu nai cin yak nai cin Awang Dale kuabaan ida yak nai cin Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngan binapa cin Emiriah Arab Bersatu UAE. Kenai peserta yak cin Awang Dale ini ngebadak capuyan ini sukat alat pengiktirafan jadi ca acara RC Powerboat yak kananlan ke rantau Asia Tenggara. Ya ti isu ini kuma kelunan ya alat dengar ini ke pejabat residen bahagian Sibu. Un pian kategori akan kena pasat teguk puyan ini nak ngan enggin ligit price dalam telu ibu ligit kuma caca kategori. Uman yang lapa adai, puyan pasir ini lepak tica rekod dalam Malaysia Book of Record MBOR cin kenai pengadok dalam 7 atau 50 pian bot kawalan jauh dalam caca acara. Ina tengah ina tua dengar to ini dengar lepak sedia kuun Muhammad Al Hadi Samsawi cin amin dengar RTM Kuching penjo pemong kejai ka usia tali dio kenyamiru FM selama sembak ngan penok kuun dengar selamat ketetaup salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo sarang.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Nak selamat kata taup, selamat pemung kejai ya kat usia tali dia Kenyah kata taup ini. Tahun ini 30 tu bulan 7 2026 tahun ini taupat. Nyalamai kem ya biok dah ngelinga tali dia Kenyah kata taup ini bina pe kumai kem yang ngelinga kecin na pukun telu telu jam yang tadi lana dai pabek na jam yang ketelu ini na pukun lemai lupa jai ka usai tali dia Kenyah. Ko pengalai lu kejai ka usai tali dia Kenyah pabek pukun 6 ketai taup ini ngan ikam sukat ngelingai lu cin na siaran radio pengalai ka pian puluk lem ka luyak pian puluk lema 0.7 FM ngan bina pe ka luyak pian puluk ayah 0.0 FM. Dalam binapai kamu suka ngelingai lu ke aplikasi RTM Klik, kamu suka download kidi ke telefon kamu, dan kamu suka ngelingai lu ke pakai telefon tu akan bikin bibi kamu on, cin pukul lemah pabek pukul 6 katai taup. Dalam binapai dengan tiga aku mamu ngasah naksa din tuyang-tuyang we amai, ya on Astro ke Amin, kini lu suka ngelinga tali dia Kenyah cin pukul lemah pabek pukul 6 katai taup ke channel Ayah 7 Ca ya, ini ke channel Astro Ayah 7 Ca. Nak kini lu suka ngelinga kidi ke channel ke siaran Astro. Ini ca dengar tiga kumai lumung ya peminat tali dio Kenyah. Dalam bina apa kamu suka ngelingai lu ke Facebook Live Miri FM tali dia Kenyah cin pukun telu pabek pukun 6 kata taup ya singgat-singgat tau pemungan di Ake DJ Lene dan binapa dengan DJ Eni Bungan ya ambil dua pesalu ikam cin pukun telu pabek pukun 6 kata taup pekeliwa singgat-singgat tau. Dalam mina pakai ke kusi dengan awang kumai lumong tading lan ini kat jam ya ketelu ini akik ke baca dengan awang kat dalam miri kumai lu kumai lu ya ni dengan awang kat dalam miri ketetap ini on bahaya begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ilu tena dengan awang kat dalam marudi. Dengan awang kat dalam marudi kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini sedengar awangnya kat dalam marudi. Ilu tena dengan awang kat dalam telang usan. Dengan awang kat dalam telang usan kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini sedengar awang kat dalam telang usan. Ilu tena dengan awang kat dalam belaga. Dengan awang ke dalam belaga, kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko, ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini sedengar awang yang ingin kumailu cin dalam miri, marudi, telang usan ngan binapa kat dalam belaga. Ya dengar awang ini lepas ingin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya ini sedengar awang ya kado uko ya on hujan kata taup ini kok bana kat miri, marudi, telang usan binapa kat belaga. Taup ini on hujan kat kuda-kuda ukok kat dale ya kat lepas kat kusi kumailu nah ini ada dalam binapa menawai kem apa nini sukan mepoi kem dalam ikam mengatud puyan-puyan atau perancangan-rancangan ikam taup ini ya apa nini kem sukat nah ketiasat ngam ya dalam kado-kado ukok ya on hujan ini. Ya aku akik kusi cina jam ya tading lana deh ya kak jam kak pukul lema puluk lema minit ini ya akik ke gina ilu ngelinga cina segmen pengenjam ya akik gina kumailu segmen pengenjam atau tips pengenjam ya pakai kumailu mau ngelinga ya ngelinga dau tali dia Kenyah ke tetap ini nanti kembi-kembi dengan akik ilu ke pemung kejai pabe pukul 6 ke tetap. Tiga pas nganak tu yang kemong petegola dalam segmen pengenjam to ini. To ini ilu kepisiu pasan inspirasi pendidikan. Kekakusi pasan tuk tips kumbin jadi ca anak sekolah. Ya cemerlang. Selamat kata taup ngan selamat pemong kejai ka usia tali dia Kenyah ku mai lumong yang ngelinga dau ake to ini. Dalam segmen to ini ake keluk kusi pasan tuk tips jadi anak sekolah ya enjam ngan binapa cemerlang. Kadok dulu badak jadi ca anak sekolah ini mesti kanan sukat ala E mung dalam sekolah ida. Dalam ilunar isi ini, kecemerlangan abeknya kan ilunyukat cin ketai markah E ina tua. Tapi, ini pekerilu menukan cin ketai gaya ngan adat, usaha ngan binapa, disiplin caca usaha ina. Tips si ading lan ini inana netap matlamat ia jelas. Boleh mutu usai lulu, uban inu ilu kelok belajen. Unkai na uban ikut kelok ti dia tua ilu atau pa we amai ilu bangen, atau pa uban tua kelok capai cita-cita ngan un masa depan ya tiga. Galau un netap matlamat atau pa hala tuju ya kuat ini, tua apa tambah lebih semangat tepala tujuan ya tua kelok ti. Tips yang lubun dua inana enjam ngatun masa ngan awang ngan tiga. Abek perlu belajar babek berjam-jam. Ia penting, ia penting aina tua un konsisten dalam inu-inu ya tua ti. Ala awang pakai ti ulang kaji, ti latihan ngeliwat, ngan baca ngeliwat nota-nota ya lepakkan tua ti. Ngan cara ini pa sukat mepo mengerti ngan pekeno sukat nawai inu-inu ya lepakkan belajar. Tips selubun telunya, inana ayen saya mutu. Dalau un ya abekkan faham atau pa abek isen pasen caca pelajaran ina, ayen saya te mutu guru, we amai atau pa tuyang-tuyang ya sukat mepo dalam tica mata pelajaran ina. Dalau tua ni te mutu, ina abek maksud tua lemah atau pemabi, tapi inana ngabadak ya tua ini lan-lan kelok belajen ngan kelok isen. Nana ayah nampak tusah saya. Dalam bina apa, atakanan lan terjaga agat fizikal dan agat mental. Lorok ya cukup, uman penguman ya tiga, dan seimbang dan rehat dalau lama teka. Usah ya magat atak tiga, dan sukat mepo minda dan otak ilu apan sukat fokus teguk belajar. Dalam bina apa, ya paling penting lan, ayen lau yut tawai atau pe putus asa. Singkat ilu kelunan ini un kemampuan ya abek kuat. Dalau tua ini abek sukat alak keputusan ya tiga abek inu ayen penjo yut tawai. Tina ini jadi cia motivasi pakai uyan inu ya perlulah. Nawaina gagal abek maksud ketekuh oasat ini, tapi ini neca proses. Pakai tua penjo maju tak kena tai bayak dulu. Ia bayak lan cenake kejayaan caca usaha ini kumamung ya sangat berdisiplin ngan binapa ida ya percaya ngan diri ida sendiri. Taina penjo nepakalai ayan buka pekena ayan pekena tai belajar muban ilmu ni neca pelaburan ya atak tiga lan pakai masa depan. Kumai lumung yang ngelingat tau ini. Ilmu ini abek nepala ilu sendiri, tapi ilu lo tayak ngayat te petenang asa te mita ngantai pekalai. Ini tua kongsi jenak keto ini, tiga tawai.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Yang nyala mai kami lah pemong kejaya ke usia tali dia kenyang ngaki ni ya kumai kami biar ngene metit dau tali dia kenyang kata tahap ini selamat pemong kejaya selamat petegok selamat pejita ke usia tali dia kenyang. Ya ke di jalan ni ke apa salah ikan macin pukun telu pabek ke jamek ke telu ini nana nak ini 26 minit lah pacin pukun lemah kata taup. Ya dalam bina pakai ke kusi ke keluk kusi cah dengar pasan tu ke ini cah you know cah dengar pasal sindiket atau sindiket web atau apa ya menjako ya un telu sindiket web lepak sukat kan polis nyakep dalam nilai rampasan dalam kiok-kiok suek cin 45 juta ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Datuk Husin Omar Khan Kuma dalam pengaduk 44 usaha penggingan pian usaha warga asing lepekan nyakep dalam ca operasi yaida pasat ina. Dalam binapa kadonaan dadah sintetik pil-pil psikotrofik ngena un kadok-kadonaan atau pebuan vape ya un isi dadah pelepek sukat kena dan nyakep ngena rampas dalam operasi ya ida pasat ini.

Ya, yeah, saya dengar ya, okay, lepas kursi pasal tu ke kes vape atau pejako jako elektronik dan dadah dalam vape jako ya ada alat ina. Ya, dalam bina pakai ke kursi lah, saya dengar aku mamung ilu ya ke dalam mirik ini. Ya, ini program vaksinasi anti-rabies, microchip dan perlesenan anjing atau pak asu. Ya, ada ketika ayah pabek pian tebulan ayah 2026 pukun pian tading bam pabek pukun 4 kata taup. Ini ada tika tamu taman tungku mirik. Ya, menawai mung keluhan kado ya vaksinasi anti-rabies dengan perlesenan ini nama wajib kumamung ya ongkulung asu atau anak ong ha. Ngena dalam menapa menawai kami onasu ini mestinya telu bulan teh kembau ngan ambeknya mami atau pelemale ngan abeknya itek weknya ya ngan dalam binapa sediakan ikam ya onasu ina ikam gin icing gam ngan binapa asu ni abeknya tai takau teguk dulu ti pasat program ini. On telu deh isek program ini deti program vaksinasi ini deti kak dale mirik ini nana kak tamu taman tungku mirik ngan ka 6 liong senadin cin polok lema pabek polok 6 tebulan ayah ngan ngebayak lana ka taman awam miri cin 22 pabek 23 tebulan ayah kuak lepas jama cin pian tading bam pabek pukul 4 katai tau ya kumaikam ya on anak asu atau on asu atau pe kulung asu ya kem suka tenua isek puyan nek dati ini ya ini cap puyan nek tiga uban ini percuma vaksinasi ini kuma kulung asu lu ya ala pika maon yang ngelinga doni tala awang tai vaksin kulung asu ngam.

Coba bayangkan, satu hari nanti semua suara tiba-tiba hilang. Tiada lagu, tiada berita, tiada siapa yang bercakap dengan kita. Agak-agak, apa yang akan anda rasa? Sebab itu, tanpa kita sedar, ada satu suara yang tidak pernah tinggalkan kita. Sejak dulu sampai sekarang. Dulu, mungkin kita tak pernah pun terfikir tentang suara yang bermain di dapur waktu pagi atau yang menemani ayah kita memandu waktu jauh malam. Ia cuma ada. Tapi bila difikirkan balik, di situlah banyak kenangan bermula. Televisyen hitam putih, suara DJ yang retro, semuanya menjadi kenangan kita. Ada orang semestinya membesar dengan RTM. Dengar lagu pertama mereka di RTM. Dengar berita pertama mereka di RTM. Malah jatuh cinta dengan suara penyampai yang tak pernah pun mereka jumpa juga di RTM. Tergila-gila kan suara penyampai pun ada. Lucu kan? Suara, tapi boleh jadi dekat macam keluarga kadang-kadang. Bila dengar, kita rasa tenang. Bila sedih, kita kembali gembira.

dalam diam, RDM temankan hari-hari anda. Walaupun ada kalanya kita tak perasan pun, RDM tu tetap ada. Betul kan? Bila keadaan jadi tak menentu, kita cari suara yang boleh dipercayai. Bila sunyi, kita cari sesuatu yang boleh kita buat untuk mengisi ruang hidup kita yang kosong. Dan entah macam mana, kita selalu kembali pada suara yang sama. Apa? RTM lah jawapannya. Sekarang, sembunyi laju. Pejam celik, scroll, swipe, skip. Scroll, swipe, skip. Tapi RTM masih ada. Cuma caranya sampai kepada kita dah berubah. Dulu analog, lepas tu kita ada RTM mobile. Kemudian beralih ke era digital. Sekarang dah ada RTM klik. Tengok, sangat banyak perubahannya. Apa alasan untuk tidak jatuh cinta kepada RTM? Kalau RTM boleh bercerita, ia tak akan cerita tentang dirinya. Ia akan bercerita tentang kita, anda, saya, kita semua pendengarnya. Jadi, tak ada alasan untuk kita lupakan RTM. Dalam usia yang ke-80 tahun, RTM tetap di sini menemani anda. Selamat Hari RTM yang ke-80 tahun 2026 yang sahih di RTM. RTM, teman setia anda.

Ya tiga tawai uban lo pamong kejai ka usia tali dia kenya kata tawap ini ya tiga tawai uban pagat mile ilu jadi bake jadi tuyang jadi ukok pakai pasalo ketai ketai pasat tau ketai tawap ini. Ya tau ya kelemah atau kelemah pukun lemah ya ni macam tau atau apa cak kata tau ya santai ya relax ya kumaikam yang ngelinga mungkin kumaikam yang ngelinga ke dalam gam pegayang ya kumaikam paya dalam gam gin kereta teh kambi ke dalam gam teh ulek ke dalam gam matahi tau asat gam klok teh pegayang pa kumaikam ya ti dagang dagang atau apa kumaikam ya berehat ke amin ya harap ini dah isu ngek kau usia tali dia kenya dah belian-belian kau usia tali dia kenya kini suka nak denak dalam mudip-udip lu ke pasat kata taup ini ngana kem suka na salau ngana bangan tua kejai kau usia tali dia kenya atau kata taup ini.

Dan bina pakai ke kusil cadangan sukan atau cadangan sukan Kumailu Kauset tali dia Kenyah. Ini pasal dengan sukan Commonwealth da pasat ke Glasgow ke 2026. Ya, kontingen Cin Malaysia sukan ala lemah pingat emas dalam ca sukan ke Commonwealth Glasgow 2026. Ini kan pejade cinca usa jago olahraga para Dato Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh T20 laki tahun 2 ini dai. Kemenangan ini ya T ini ne pejade sasaran lemah pingat emas lepak sukat Kanada dalam sukan ini.

Chin Mong anak-anak atau atlet-atlet ya taika atlet-atlet Malaysia ya taika sukan Commonwealth Glasgow 2026 ya ada kado isik pingat-pingat dan genulek kuma negara Malaysia ya ilu sebayang atau pertama mai ilu nak sokongan kuma ida apa lepas ini ada kado lah pingat-pingat atau dengar-dengar tiga ya naik Chin sukan Commonwealth ya ada pasat kuda-kuda tahu ini.

0: Pendengar ikam dengan hari ini dalam sejarah kuma ikam yang dengar tadi doknya.
1: Tahun ini 30 tahun bulan 7 ka uman Pulau Pian ayah Pulau Pian Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji.

cin pihak penganjur. Ngan lepai na penjokan ida pasat ke donaan persembahan yaitu 3 bagi ngeramai isi puyan yaitu ida pasat ina. Ini pepegi ngan pertandingan berlagu yaitu alat sambutan yaitu 3 cin mung kelunan kado yaitu tegok ina. Dalam tegok ina apa, pertandingan berlagu ini lepekanan lan dalam mengusik kado-kado laah bakat-bakat nading dalam seni cin kelunan kado kak dale ina. Dalam pertandingan berlagu ina, Hadi Bulah Awang Ismail, ya alat lubunca. Prize Kumaya menang lepekan menjai kuun Abang Haji Johari, tegok ina. Dalam binapa, Abang Haji Johari pengebadak ia kelok nak cageran kerajaan dalam pengaduk telu ibu ligit kuma persatuan ibu bapa dan guru PIBG sekolah ina pakai ida pasat kadolaan puyan-puyan atau pe aktiviti dengan program ia nak peniga kuma kelunan kado. Puyan ini pe tigalan uban sukat mepeng dengan menguat laa kaam pihak sekolah uwe amai dengan bina pe kuma kelunan kado. Puyan ini pe sukat nak cek semangat ya 3 dengan

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Ia nak ini 44 minit lepas cimpukun lemah kata tahu pialo pemuka jaya kurang cimpuluk 5 minit lalu ke jaya ke usai tali dia kenyah kata tahu ini ni tahu pat ya. Dalam bina paket ke kursi laca dengar pasang tu ke tanah peko. Tanah peko ngana penusa letup ya jadi ke dale Jepun ya. Ini dalam pengaduk 20 pabek telu puluk usah kelunan yang pegayang ke ukuk penusa letup ke Aeon Mall. Kumamoto Jepun ya uni ukok ini letup ku un ketai tanak peko ya muat ya jadi ka dale ina una kuda-kuda usala usah lo kalen ka dalam amin bio ina tepemol ina ngana pihak berkuasa lo dalam usaha dalam gaya ngida klo tepita usah-usah ya lo kalen ka dalam kina penusa letup ini tika dok jumlah kelunan ya teduun ya dalam penusa ini ya ini saya dengar pas entuk kata nak peko ngana penusa letup ya jadi ka dale Jepun maya dengah ku mai lumung ya luar apa usah-usah atau peklunan ya lokalan ke dalam amin ina amin bio ina atau pemol ina sukat kenida taan atau pasukat kenida ngin ule ngan tiga ataupun kumin pa panda sukat taan kidi ngan sukat ngan tiga lah ngan selamat atau pengen dipermudahkan semua inu pe puyan-puyan atau pe ini tugasan kuma pihak berkuasa ya tai pitai daya tai lokalan ke dalam amin ni nak.

Dalam binapan ni cadangan lah Cina Sibu pasal tu ke puyan atau pe, pertandingan bot laju kawalan jauh inana dalam pengadok 6 atau ayah puluh 7 bot laju kawalan jauh lepak alat bagi dalam macam pasir kat Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026. Pasir ini kan ada terjadi ke tebingan Pulau Lihua kat Sibu. Ida nading ini cinta ini pabe 2 tebulan ayah ini. Nah ini saya dengar pasal tu ke pasir bot kawalan jauh yang ada pasat kat dalam le Sibu. Ini ca puyannya cin gayang pekuwa atau peserta-peserta cin awang dale penai ku abaan peserta cin Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngan bina payat nai cin Emiriah Arab Bersatu UAE. Ini puyan ini suka ken ala pengiktirafan jadi ca acara RC Powerboat ya kananlan ke rantau Asia Tenggara. Ya tiga si puyan ini uban ini buka awang kuma kelunan Cina awang dale ya nai pemong kejai atau nai pemong pemong bertanding kak dale ilukin ini cak buka awang ekonomi ngan buka kado awang awang lah uban ini gayang pekuat ku cina dale lu kuma dale biok kak awang kina. Dalam bina apa ke umat ni lapar dai ya puyan pasal ni lepak ti cari rekod dalam Malaysia.

ilu ke ma pabek ke hujung masa tepe klub ma petat ilu ca usai tali dia kenyah kata tahap ini ya kurang cin puluh minit lah ilu pejaya ke usai tali dia kenyah kena lu petat kejaya dalam kata tahap ini. Dalam bina pakai lawang ini pakai na tiga tawai kumai kemung ya lepak pemung kejaya ngak cin pukul telu pabek pukul enam kata tahap ini ya kumai kem yang ngelinga ke ka use Facebook Miru FM tali de kenya tiga tawai ya dalam bina pa onca meses mading ya nai cina Clement Cheng selamat kata tahap tau ngan selamat bertugas kumai ko di jelenik harap DJ pagat magat ngan pagat bangen tawai tiga tawai bicam-bicam Tuhan memberkati tiga tawai kumai ko Clement Cheng ya ben lepak na meses kumai ke ka use tali de kenya kata tahap ini. Ya ini mesti saya bayar lana kak use Facebook live Miri FM tali do kenya atau ini. Ya dalam bina pakai kala awang ini na ambil tiga tawai kumaika melepek na like na love. Ya ina na cina Andrew Utong, Palaisen, Edward Seling, Dublin K. Baja, Surya Havid, Ika Fika, Karen Tening, Roger Bilong, Irwin Eni Bungan, ya David Balan Kule, Liana J. Anyi, ya bina apa kumaika melepek na meses kumake, Asfian Mahius, Kate Marcus, Dublin K. Baja, Alvin Tino ngan Edward Seling, bina apa ngan Clement Cheng, tika tawa ya bani kama pagat, nyukung ngan pagat pemung kejaya ka usai tali do kenya singgat-singgat tau.

Ya, kena nading sana ke ya ko empan pengalai paine na daungge kejai ka usia telido kenyangan nai kemong ya tiga tawai ban lepak mile lepak kejai mile ilu nyukung ilu ka talido kenya singgat-singgat tau ya ko pengalai kembi-kembi pekem on ya jaga agat jaga kimat jaga udip ka angilu serpe harap ilu mong on na pagat manya dalam minum bon ilu minum ino pemuyan lu singgat-singgat tau ya tiga tawai mong sana ke ya ma kumai kempe ya lepak mapo ke dalam minum ino pake uyan ge ka gayang ge to ini ya tiga tawai kumai kemong peteguk lula kat tau dia ca ya peteguk lah kelembam ake ake lok ta ya pasaloi kem kat tau kelembam atau lemah cin pukun telu pa bek pukun enam kata tau ka frekuensi ya kuat ya ka pem ka pukun enam na ilu ke ngelinga cin YFM imban Kuching ya sana ke kena lu petat cin use tali dia kenyah kata tau ini ya ke metit belian aku mailu pakai apa salah lu kau saya tali dia kenyah.

Ini cik belian denak, belian salam, belian bimbin, belian belian malak ya, belian malak ca cina ca belian nanun imban ya, kena lu ngelinga cina wa FM imban kucing angkat ke pasalau ikam dengan belian ya. Lepas ini ya nak sana babai pe kita tahap ini petegok lailu kelembam akik lenik jah.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia itu kita mulai yang kami di Sadari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: dinga meh sadari limbang ngintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger
2: unke
1: unger
2: unke unke
1: unger
2: unke
1: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup ari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningat semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penuh di kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang, kaki bulan ti ke 8. 2026. Sebenarnya berita bukai peningat semua, aku merindang kita ngau lagu dekena mungkalawa kita di sada hari Limbang.

Lagu Ketrubah dikenamu kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai tu. Lalu menua kami di Limbang Lemai tu atau ke Puan Lemai tu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan maka menua kami ngarap ke berjimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemu nemu dia tu engkanya kita menung buat Jalai Alun. Menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke berjimat punya kaku tentu ya Jalai Licin ya ngagak kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut Jalai Alun. Ngarap ke bersabar berjimat sambil-sambil merindang hati diri bergulai ngau aku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi maka selama uruh pukul 6.15 tu lagi kita ABC Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama lalu 7.30 lemai kita bisi mendiang ke berita lemai ke di tabat terus dari YFM di Kuching lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang Kelimparu Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke bisi nyadi atau ke pengerami ke bisi nyadi di menua kami di utara menua Sarawak lalu macam sekedar pesan berat ke bisi dianjung kita di YFM. Kena ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: di hari keempat, pukul 6 lemai, yang tuk ke pukul 9 malam.
1: Sekali lagi pukul 20 DJ Ruth atau ke DJ Perencing berkongsi berita dari Bintulu bahawa Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun kegau penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru atau ke batu karang tiru bak kandang tasik kuala nyalau nyentuk ngakai semelaju. Jadi pengawak itu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu digun Kulu yang berhormat Datuk Majang Renggi, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kemekaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita tik kedua, ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang tidi kunci ke sida hari komiti pengatur pelandak tu dianggar kelebih hari 10,000 ikurang ngau tau ke ngambil bagi bak pelandak tu ilok. Tu nyang kawum 461 ikut pelandak antarabangsa ianya pelandak di Menua Bukai ianya hari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedar jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedar jalan ti dekat ditutup sementara nyerumbak Bintulu Maraton tu ianya nyang kaum jalai Tun Ahmad Zaidi berengkah dari Padang Bilun Lama Bintulu. Jalai tu dekat ditutup berengkah 1/8 hari pukul 8 malam nyentuk angka 10 pagi 2/8. Sama dekat ditutup sementara ianya jalai Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/8 berengkah dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi nuju ngakai jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah minyak mekak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau nuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ngatur pemindah atau pejalai atau ni jalai di dekat di tengah maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2/8 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami, Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2/8 mereka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi pengerami itu diatur upis pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkongsi berbagi penemu bergulai ngau sida hari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming dekat medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak ti diatur bak Kuching kadiguluk yang amat berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat dipedak mengenai cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Helowai Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
2: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu ngelansas kena berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau aku baru di Sada Hari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninteng Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan pemati datari terumah Anjar anak Idi mada ke Madang anak Imban udah nadai kena 30/7/2026 yang nyasar itu hari 4 lalu dekat di Sengai Balamayu kena 1/8/2026 malam hari 6 serta dianjung ke pendam kena 2/8/2026 hari 1 ubah pendam lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Sekerang, Tisak, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, ke Jamut, Tambuang, Tabut, Piamega, Ensurai, Tabaruang, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua kabar melayan ke Naule di sebuah ditok. Jadi Piamega pesan ke Siti itu pesan pemati ngari ke Sida Sebilik dekat ada ke menjadi Sida ya Jacqueline anak asal anak asai Jacqueline Lin asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba bintulo. Jadi pesan tu ada ke niang jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Bawang, Piamega kampung Isu, kampung Semelatuang, kampung Sibau Rumbau, kampung Marau Pantuk, Kampung Sapa, Kampung Mentu, Kampung Mudiang, Kampung Ipuah, Kuching, Suriaman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke kabar melayan boleh datang yang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetah sulit. Datang dari Anyau, anak Jacob, nesau kabar melayan ke ngelalan yang indah ya. Gadu anak Setian, minta kita datang ke rumah. Luan anak Setian, nangabat sungai Ngemah ke Nawit. Kena 31/7/2026 Nguan Ulit lalu ngetas Ulit serta Muin Terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan maka babai anak Abung tauka pai mati di Bintangur bala anak Seriah anak Mibung di Limbang anak Mibang di Limbang sesama lubuk tutung nangang niru nangang ngungun nangang wuh rantau dilang majau kenawit Didai, Apidai, Nangabuan, Kapit, Suang, Lubantu, Sibu, Serikai, Bintulu, Miri, Bakung, Merudi, Beram serta kabar melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesila kita tahu telefon ngagai Lumur 017-853-1952 Anyau anak Jacob atau KAI yang anak Abuang 014-877-2502. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau Dibalut Sebun. Siku penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa memang hari kurang Limbang dah. Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati. Datang hari anak-anak bada, bada ke Akik Sidaya, bada anak Mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi ba Tapah Serian. Jadi pesan tu madak kenia Akik Sidaya dekat Desa Ngaik ba Kampung Sion Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian ke dekat Desa Ngaik malam 31/7/2026 pergilah lalu kak dikubur pagi 1/8/2026 hari 6. Jadi pesan nuju ngaga kaban belayan ke diau ba kampung Panggang Lubantu Kucing Seriaman Patik Rubah Panjai Kalimantan Barat Kepuas Hulu Bala Ringin Miri ngau Kapit. Jadi ngau bala tinglala kena oleh disebut itu. Jadi ngarap ke kaban belayan oleh datai ngesah apa nusah tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai dari Doris Analibau atau ke Indai Robi ngari ke Sida Sebiliap ada ke maya ngetas ulit ni apa ya ianya niang libau anak engkunya atau ke apai Doris ianya malam 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah atau rumah geliang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu menuju kabar belayan ba terumah Sigan kampung Kelatik terumah Antebang kampung Lubuk Paso terumah Maxwell Tubai tiga buah rumah terumah Unyan Kampung Karangan Mak terumah Libau Kampung Sepangah terumah Jalin Kampung Rantakura terumah Sundai Kampung Terimah terumah Imau Kampung Batu Sembilan terumah Berayan Kampung Meruyuk Temurung Sekayu Air Limbang serta kawan belayan kena boleh dirintai ke ditunya di penerang ke sili atau ke seorang tanya kita tak telefon ngagai Lumur ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-8868. Jadi pihak megah pesan ke Siti tu pesan datai dari Michael anak endo atau ke apai jantang apai jantian kebenarnya madah ke ngetas ulit ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2 hari bulan 8/2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6 1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabar melayan di rumah Kampit Sangkong rumah Liba Nangabua rumah Philip Janting Sangkong Berjawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi ba Bekiwak Merurun Nanga Sepituah rumah Agit rumah Berayun kabar melayan di Serau kabar melayan ba batang air culau kabar melayan ba batang air merurun kabar melayan ba batang air kenawit kabar melayan ba batang air air mujuak kabar melayan ba batu 13 indai bari sebiliak ba batu 9 ngau semua kabar melayan kena boleh dirintai ke ditunya di pesan tu minta kita datai agar rumah tungku Tanjung Udul Culau. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai indai jantiang balumur 019-8786-377 atau ke Indai Moses 019-8674-796 atau ke Pai Jawan 019-8383-6866. Nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperinang Ngau Siti lagu megah di YFM 5.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

membawa pesan pengerai atau ke saringan kecergasan in body, konsultasi wellness on wheels, aktiviti my champion KKM, kesukarelawan, ya pemega saringan kesihatan, bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak. Jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpersangli tau datai kelebegi ukai semina berpersangli engkanya kan ucing ngeli kini bekau ngau nya pengerai kita tau datai 1/8/2026 ba dewan suara dia. Jadi pemega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif ngau mayogi program ke buka ya. Jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 tau ya. Jadi nya tadi sekedar program ke bisi diadu ke inya bekaul ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi kakuari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, begini tadi lagu dari Unana Morjun termegah ngujung ke jam kita pukul 6.56 minit lemain jadi bisi sekedar bala tinyapa wa Facebook Limbang FM ke lemain tu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen jadi pesan cita itu tadi aku dekat maca sebentar aku terus dengan program Jaku Sempama, ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Gwen Tony. Udah ditebak tadi, lagu dia kena merindang. Ndun di Seratus, Stamos, Stevie Stelov, Eric Jang Daniel, Samuel Mudin, Peter Tingkau, Kujam, Suer Jos, Emma Rino, Emilia Sam, Sasa Manda, Roy Kuang, Catherine Robin, Sindun Idi, Michael Almi, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Rubina, lebih lagi ngagai sebilia setan ini. Tersayang Mary Ubun Martin, cakap pesan ku lelengau ke kita sebilia di Sarawak. Lalu Wellington, Imai, selamat lemai, DJ Don, selamat lemai, Wellington, PMGA, Mekrik Kelasi, selamat malam DJ, selamat malam, ini tinggi, selamat lemai, DJ Don, kia, selamat berjalan ke pengawal celap gaya kami di Betung. Siang tadi. Okey, jadi nyat tadi sekedar pesan. Lalu piama megak Buri Nyalu. Selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke begulai engkau. Aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. Piama megang kita ke Benung Kiroh ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piama megak baru dah nganyung komen di Facebook Limang FM. Ianya selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak Gainuan Richa Unup. Boleh didengar program kami, boleh didengar kelimpah hari ini ke radio, boleh didengar bartim klik ba Astro pun boleh baka selama tentu ke program kita hanya terang didengar di indoor. Lalu pian megah visit Facebook kami, aku benung live Facebook Limbang FM, Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi ianya program Jaku Sempama.

0: nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ki tu pula pak ko. Ah, mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, berteman baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita bertusun tiket terubah. Ianya baka janga bar. Baka janga bar. Nanti Sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki kebesai tubuh serta keriang. Nanti gawak berat tan adai pengeriang dan itiah kegaya pemesai tubuh daripada kita. Ha. Ana perasaan ni. Dek kita ada orang lelaki besar itu buah tinggi. Besar itu buah ganggam ge. Tang ada pengeriang ya nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi ngerja pengawak. Ada tak kula uli ya. Nanti nunda kia tan ada utai na uli di kerja ya. Nah ni teh mesai rangka tubuh. Oh cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena nama tu ngena jaku sempama tu nadai na pengereng lakinya ngau kita berangkut ke padi nang ipak kegamanya baka jangga bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tangan nal kia ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sempama kita keterubah baka jangga bar.

0: ke nyako sempama tu ne. Ni ni menang ke tu belapa ko. Ah mana nyako sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, mulai baru kita ke sekali tuba program Jaku Zembama Batu Suanti kedua. Jaku Zembama kita Batu Suanti kedua, ianya empelas mua diri. Reti sempama tu, ianya lebuh ngerja utai ke salah nadai kita sedar, ulah ke bekenya tau ngamah ke nama dirimpu. Jadi, udah kelanjur baru, dekang manah ke diri bermua orang. Bekenya, ku reti ya, kita empelas mua dirimpu, ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja. Udah perasa ngerja utai. Nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah. Nadai ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu. Enti tuai rumah nemu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri. Tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya. Nya tadi contoh ayat kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas mua diri. Jadi nak tu kita bergulai ba program jaku sempama bertemu baru minggu baru jadi ngagai bala peninga ke bisik jaku sempama kini ke jarang didinga kita tahu ngemeda tahu mega nganyong gaku kita tahu ngagai kita ke bisik berkabar dengan aku ber Facebook tau inbox tau ke bisi WhatsApp aku tau WhatsApp aku ni engkau boleh dikunci ke program Jakun Sebama minggu ke bukai. Kita terus berperindang peningan semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peningan kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah semina di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur belabuh hari Pegilak Peningah di Kampung Nauran di Limbang, ianya 31/7/2026 untuk 28/2026 ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam Pegilak, malam Baweh ke dekat diatur bunyi kekuatan 31/7/2026 Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang. Lalu Alai Bangis tu Pekit Keliang Sida Kedayan ya. Jadi Piamega malam 1 bulan 8 2026, malam menang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2 bulan 8 2026. Yang tadi sekedar pengerami atau ke sitik pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 Melabuh 31 Pegilak 31/7/2026 Nyentuh 2/8/2026 Kampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datai ngagai Limbang, kemeda pengerami ke dekat diatur belabuh hari Pegilak ya.

Salam lemai peningat, iaitu kami nak buat ke berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni teka singkang teknologi ngau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidak Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi dengan ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Pini Tan Sri Abang Johari Tunopeng pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik keguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi enggau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipinta nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur ke Jakuto, lebuh yang kejadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tangga pengawal sidak, kenyadi penyungkat raban nembiak ke berpenemu, landik serta ngembuan gaya runding ke terbuka. Awam bala menteri udah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak palan rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis, Menteri Pengajar Asal dengan Pemeruan Rampak Menua, NRES hari itu tadi. Mada kepala nanti diserah itu, mungkur empat kandang menua di Sibu yang nak nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun dan nangat skuau, kebuliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderang yang mada kemutus untuk ngayan ke perintah besai, endang udah berbenar dekat negap ke Kausidak dengan perintah Sarawak, setipat dengan semangat federalisme, dengan bahasa kedebrik dengan sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ngenang perkara tu dengan silik lagi upis Menteri Pengajar Asal dengan rampak menua NRES, mada ke pengawal tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang, nur perintah Sarawak merambu, serta berjalan ke pengawal pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta oleh mansut ke penantai fisik, kelimpah hari tingangkat ke mana penginduk rakyat di Menua Tau. Kenyau hari tahun 2023 subak, perintah besar sudah membedar ke pengawak di dekat nyerah ke baru 64 lot tanah perintah besar di Sarawak. Benderanya megak ngang madah ke perintah madani, endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah perintah besar, dekat diatur ngau manah, rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara perintah besar engkau perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak bak rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak dekat nyukung pengawak tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Sebelum itu, sekedar lot tanah perintah besar dilalu nak dikemansang ke, sudah diserah ke baru ngagai perintah Sarawak. Nite kependerang dari Menteri Baupis Menteri Besar ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud, merah ketuk dekan tentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nite ke bagi mansang kediguna menua itu. Ia merah kediri nyukung pemutus penemunya, tinya di sebengkah hari jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963, tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63, ngujung ke macam isu ke udah lama dilanjarkah ulih diputar ke berenggar-renggat ngenak cara tindak ngerugak kaul antara perintah besar enggau perintah menua. Kita datuk menung mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur di mana bak menuap sisirnya majaknya di perkara ti dikemeran ke perintah di kena nyukung pemansam bak sektor bertanam tupik serta mengangkat ke pemenah penghidup rakyat. Dalam post Facebook ya Sapit Premier, Dato' Ahmad Douglas Ugambas marah ke orang tip kebun sawit di Nangalup debak dia tu udah disedia ke ngajalai ti lebih likun serta nyamai di tengah lebuh ke kebun pengudah projek ngadu ke jalai kebun bandurnya ketembuk. Projeknya dipercayai kena agih belanja kedebri agensi pemansang bagi Menua Betung, BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsul Negeri Sitak Bukit Saban, marah ke projek bakato ngayan ke pengawal perintah, tik nyedia ke infrastruktur bakanya, Ahmad udah meri utai kediguna rakyat di menua sisir serta nyukung pengap natif misi bak kandang menuanya.
duit RM885,500 sudah diagih dengan sektor pelajar, infrastruktur ngeperengka guna Malaysia Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap pemansang ulih dipercayai ke mana, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut kejaku tu buat program jerah kecek ngau penembuk projek buat sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Caya kemari. Sekedak riutai kebisi diserah ke buat pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 keudah tembuk gagal. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja kebulia RM180,500 megak, bisik disediakan dengan balap ngari hari masjid, surau ngegerija, kena nulung sidak berjalan ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG, megak sama bisik nerima agih belanja kebulia RM285,000, di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tua Airwan Bansa Pasal Adat, nyak perkara kecukup berguna, dikena nentu ke sidak oleh mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi, bak peringkat genturuan pendiau. Nyak lai seminar ngelatih ke adat berdaya ke diatur di Kuching yang berdalamak terkudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, dikena Bala Tua Airwan Bansa mutar ke perkara ke berkaul ngau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersat mereka seminarnya diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat bidaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali tik patut dititihka. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikena sidak ngelatih ke institusi Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK Bidaya. 60 ikut Tuan Raban Bansa hari bagi melaku ciang ngeserian tip baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibur dekat cakah agi matau serta berkongsi ke penerang ngau agensi penerit adat kebukai di kenak nagam bansa dadah baru tip dipadah ke bisik kaul ngau web hari ditamak ke sibur. Kepala Polis Pilih Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad marah ke polis endang semampai ngulih ke penerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah gig matau sekedak nur ti di pelabak ke tauk bendar di tengah orang mai dadah belalai. Tajak pihak polis lagi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke bendar laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk kejakut untuk mengangkai pengarah berita udah kenguluk gempuruk nintiang bulan Indo upis polis pilih menua sibuk. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar petumajak mansang nitika singkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke Hasidak Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun dengan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengok ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Nyalakan kami Mike Tamdiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah peningan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawah Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih lagi Rolana Gelbat sudah macam berita lemai ke Dita Berterus dari YFM di Kuching. Dito kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

bala ayak, bala ibu, ke benung bergempuruk, bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh, duduk bertungak, bunyi memaluh mansang jarang. Ricah rami, bunyi mengerik, pasar melintang. Tak bunyi ke genih-genih, lebih-lebih, aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua, kita kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak, tanah air, menua kenyalah.

Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi.

0: Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program main asal Ari Limbang dengar empat
3: gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Temu baru kita ke malam tu peningkat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mai kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kitai ianya nyong ke monyet tau.

katubuaran biang. Aku kan rendiang kasuliang marudiang timagang nebah kena sangah hadilah suara angku dah buang nyawa awak kalka panduan aku lege badas betamra bakal ka pelaga nyala tu suak manyaya.

tiga kita bisa mendak TV subah orang laki meniang radio macam berita. Ya bisa nu

kena tawan kadulo. Mayan bahaja ko lano sa bana madah kema panusah manwa sida yatu suara da tanah hamiah ngarbah ke rumah wae manya de nganyuat kekar satu mang da tiang nyaur bigiao tajau mana ga jangan man sia jana dai laya samina miah dartau.

may bulan sa puluh nyan kamare wae manya de manwa kita e baliah mangai kecuah menua kabarita kabar dunia sanami asi bisa nyadi ngaliah minwa kita e baliah nyao maripiah ngusae ke sungai melatai nu suara katanah sila da manua.

ஆமையுவா பித்தாமரா பங்காய ஜலோமய சுபாலபாரியூ பிசே மத்மூ

ada banyak ko orang aino nyebuat salaka dua ni ini baru ge atim baraja mahe matau di sile mara.

meja lumbang raya. Anang segala kita merewa lama merebuang jawang sak sidak yang agak ke kita pidara lima telok. Segala sidak udah nenek ke kita tua mengalwe ya. Tak jauh mana gap nuah dah dua.

sidai armawang dan sege da sadi ar bae kami urai no ari oe nunyan ngeme sida kaino tila badas melan melan ngae tuae lejuang lejuang baka idara silema lema wat depanae sida ewae sige bisa de bae kami ari runyae engka silepa kari gae nyarusua dua ngame sida panae ngacae gajae Bali man sugang ngame sida e barita.

Tan wa naga nyempuat ka kita urang laki teriang beluat menyalipan napi tan wa sampada ngayat ka kita urang laki iya wa kuliat kita wa si jariat nyadi retang aduk skru siku sumbiang dada. Ya nenggal ke kita kebal batanggan lelepan barintai tiga mre kita kelamewe baju stra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa.

toh pangaruah me sidah ya wae manya de udah mewah serba guna udah jenggau kaurang apa ngau batu brao ba bagi ao guci sagala ngasuah ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae kuya menyede wae nak berasae buliah padi belama-lama andai kena anak kita belajar atau ngasuh sida ya pindar pas parsa dalam sekolah orang kaminta pengawal nak asa buliah kerja.

Jam kita di studio YFM Limba pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbanya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bob Kudus 2026 ungkup Diocese Miri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bob Kudus atau ke Red Bob Kudus sudah diperamu ke Sidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Bob Kudus pukul 8 pagi nyentuh 5:30 lemai. 15/8/2026 ba gereja Saint Martin di Lawas ba jam ti sama. Jadi Raban Katolik dipinta engkau Red tu kena ngenalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megah ngenalam ke pengharap kita. Ya, jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta merik bantu RM25 siku dikena nampung kos pemakai engkau airup maya tu ilah. Jadi pihak megah berita ke siti tu hari gereja Raban Katolik penemuai apai bisop pastoral bisop Richard kena 8/9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu megap berserimbai ngagai pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakato ke dekat di atas 9 dari bulan 8 2026 bisa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngaunya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9/8. Jadi pengudah misa pagi semua Raban Katolik sama bergulumuk bergulai engkau bisop ngagai Dewan Sedmen gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi Raban Katolik dipinta mai pemakai engkau Europe dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9/8/2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal engkau notis gereja kita di gereja Raymond Catholic di Limbang Gau Lawas.

Ialah gori Melissa Thomas Encungki aja dek. Nah, haha, kejam kita ya. Pukul 8:30 malam. Jadi berita ke situ itu nyebekawul ngau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke klub tinju utara Limbang bisingan jom petinju pekit ngau pekit ba kejohanan tinju bakat ngau remaja Sibu rengat kebangsaan edisi kedua ngau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkat dia tu 27 hari bulan 7 atau tadi itu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk ngau hari Limbang ke Sibu nya 9 ikut ianya Alexson anak Ayeng Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi. Ya tadi 9 ikut petinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak hari Limbang benung training bak Kuching untuk persiapan Sukma 2026 bak Selangor. Maya peket tu ialah di Sibu bisi deka ngagak live bak Tito. Ya tadi berita mana ngagai peninju-peninju tako boxing-boxing bala nembiak kita. Jadi apa yang megah munyi ke disebut kita ngelamat tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganyu anak kita ngagai coach Tony ya coach Tony nanti supan ada bayar ngagai kita ke dekat nganyu anak kita berlatih tinju nanti hari saiko malam kita tahu bertemu ngau coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana gagai bala anak kita kerindu main tinju boxing Limbang itu nadai bayar kita tahu madah gagai Tony tahu ke bertemu dengan coach Tony gelanggang tinju kita Dewan Suara dia Okey, kita terus berpindang ke Siti Tupinga semua.

Gregory Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku. Beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ne. Ni buah asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ne. Terima kasih kakak kita ke bulan aku berlabar pukul 6 lemai nyentuh ke pukul program tu lagi. Jadi ngarap ke kita peningat terperindang bergulai dengan aku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisi ditusi aku ngau sekedar pesan berat ke bisi dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebah aku ya. Ngarap ke maya buka kita bergulai baru tang tajap ya peningat lagi bisi 15 minit lagi kita mengkang bergulai dengan aku di sada hari Limbang lalu pia bega. Lagu ke sekali tu dikena merindang kapan aku di Nindo nah di Sibu saya ko. Ha, lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cigu Thomas Tutung. Ke bisi benda ke sada Ari Limbang.

Lalu Pian Megah pendengar, berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergila hari 5/31/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batuk tadi beri puji atau ke pengagati ngagai Raban Kita Iban ti sudah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia inya hari sedia siti ngau Persatuan Iban Limbang bisi ngambil bagi ba siti lot ungkup berjual maya tau ya. Jadi Pian Megah pengawat tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Datuk Dr. Raja Abdurrahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta Pemansang Kandang Menua. Ti lalunya di adun

Lalu terima meh lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendiang ke berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan ditangkan ke program

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan lebat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 iti lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwan Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab
6: sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke kor. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gau DJMA TUD Konti ya. Okey, di Bandar Kuching Manah Gari ungkap ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari What Rock Kaban Sampai Mati tambah pentas semi final Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau ya dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau 23 gig lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk ungkap ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyuah 3 jam di konti agar ke program terang di dingau ke ya malam tu bila kita ke semampai ninga kami. Terima kasih yang memanyuah agar ke terus semenit kami ni tu ngagai pengujung program kita ya 12 tengah malam tu lagi. Merindah kita enggau lagu rancak nangkan ketu lagu hari Linda enggau lagu ya ngapa udah nyemnikan lagu hari semi finalis kita ACSJ ke-9 ngau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerinduk.

penyanyi ke di Kering Duk Bala Kita ke di Sukung Bala Kita maya semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke dekat Nyingkang agai pentas final. Sama-sama kita nanti pemutus ya malamnya juga tahu daripada kita live di FB kami malamnya ya 1 hari bulan 8 nanti ke best lagi ke kita nyembetak lagi datang agai Dewan Serbaguna Selangau sama berhati ke pentas semifinal. Okey, berhati ke dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedar dur di Peliliah Menua Kapit Bintulu Mirim Galimbang ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibung, Gamukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke Benung kebut-kebut jauh time berumah atau ke bilik sewa kini wai malam tu agi dengar kami. Terima kasih pemerintah malam kita lagu rancak lagu hari Meza Voss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengar kami tentu ya pemerintah malam YFM.

Iya, lagu rock kita ini 944 minit malam. Di Jepun kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisa masuk ke Jakutangkan berkaul ngau gaya riti ke lalu hangat dekat menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya yang wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desah tanah berenyang dalam minggu tu tadi megah ya nitiah kebenaran kalai abak kandang menua di wilayah Tohoku ba timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawasari kesil banget dekat manggai nyentuh harga 38 degree Celsius atau lagi bandar Miyazaki kalai araban berkuasa ada maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dah di wilayah Kumamoto ke dituntut nisah tanah renyang berdau lama tu tadi kalai tawasari dipelabak ke tikas pengangat ya tau manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai Jakutangkan megak udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap pihak UPIS Meteorologi Jepun si Mansu ke Jakutangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan kalai Jakutangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran UPIS Meteorologi Sidaya JMA udah dikeluar ke ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga nyautai kenyadi di menu Jepun. Balik kita ke gini dengan kami. Tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10. Kita mending ke berita malam hari kami di YFM. Ya ke benung akan jam ke dia tu. Gini dengan kami. Tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya. Okey. Berjumat bang Jalan Alun. Kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di Sada. Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita. Kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jom kita dedah pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak buat ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua Itik Berani BCBC serta Ulih Mubah ngatur ubah jadi orang ke berguna benar dikena nempak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde tim mujur mengangkat keprestasi tim main bul hasil ketua inggau pengurusan ti efektif. Yang mana pengurusan sing ke sama patut diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan inggau matematik tau ke STEM dikada-ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandia serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Yang mana ke jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Tiga orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sehari itu tadi. Panggung menyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar. Udah tembuk bak pengurami menyerah ke surat palak tanah berserimbang gau Jubli Emas Upi Salkra. Pengawannya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Datu Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan di baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluarkan di baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinya Datu Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tumegak dekan nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu sehari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal Pengawak Pukat Irit Tinadai Pemendar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datu Majang Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau yang masa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu sehari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah kooperatu kerjasama antara pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB Gau Sarawak Forestry Corporation SFC Gau Sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyaritan 2022 PT BSB udah merimpah 167 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation mesti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi ngau Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains, mesti Datuk Ruziah Safi'i madah ke programnya dur meri penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tebegau dah dikerembai ke ngagai menua pesisir bakal belagang ngau kapit dengan outreach inclusion program. Yang madah
Tenggawatnya ngembang tuju dekat nempak raban bangsa ti ukai semina ngena teknologi aja tang buliah ngaga teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedai tu ngelui 20,000 ikut. Yang mansut ke jakutu bak pengurami ngelancar ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Carnival Zon Sarawak di Kuching. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: Kalimantan, Nali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Sebulan, Sejalan.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai hingga kami di YFM jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita keudah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembuk diatur setelah itu 30/7 manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar tiba gambar ngau video tau mega di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tau ke berita RTM nilmu habis ayan sekedar video tak ke gambar bala kita ba dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib diri pun eh nilmu nyangkut gawak ba RTM ke kita tuah manua oleh pedak kita ba kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai ba atur petara lebih kita sigi ya ulih merambu ulih berniat ulih ngagak hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh. Dekrunga pilih sengau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data Nesa.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami apa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Datang lagu ya Nesal. Okey, tentu belah kita ni. Namanya tadi MA Gawak. Malam MA baru. Okey. Manya mega DJ kebukanya Gawak dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Right? Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin. Benuang capuh. Ha? Badewan serbaguna Selangau. Program kita tentu ia soundcheck. Begulang gabala semifinalis kita ia kedua. Labannya bisik ngulu kos. Tau ke kursus dua hari itu tadi ni. Kurang tubuh. Ngai ke radio kita ingat nak bermunyi ni. Tajap ya, terima kasih kita kesempai. Ninga kami ninti hari. Ninti yang jam. Nyapa dulu peningat kita di fanpage kami. Peminat YFM Iban. Terima kasih ngagai admin Jessica Itan. Okey. Nyapa dulu. Peningat kita itu ingat Richard Unup MA. Selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan Ninganuan. Bisi sempat lagi tebah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang. Kena berindang semua kaban-kaban FB. Ui, bisi lagunya udah tu lagi ni. Catherine Robin, selamat bertugas MA. Iba Binson juga bisi nyapa. Margaret Unjing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri. Kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagai nuan juga. Selamat bertugas kekian Jonathan Royang MA. Mana gari dipakan malam tu benung ningan nuan. Terima kasih Lengunai Nai ningan kita secara online. Terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukai mega. Terima kasih sudah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita. Aku nak ada update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi nah. Okey, tajap ya. Terima kasih kita ke agi ningan kami di Selampur menua kita ungkep ya malam tu ngarap ke program terang di Dingan di Kapit 94.3. kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu High 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian. Dribar ke kita berjumat bak Jalai Alun dengan kami 106.9 FM. Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin penyayau endak midang. Kedua lagi nginjau Jackson Jabut atau habis ingau kita Rami di Dewan Serbaguna Selangau ya. Ah, nyak ya lagu yang Bedau Tembu Bedau Badu.

Ya mesti ke puh ngerja pengawak kita. Bedau tembu, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Rip Jackson jabut mic jam kita 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 ngau bulan 9 tu lah diumbat ngau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari ke rangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko Kampung Angus tahun nyadi kelimpah meri penanggul bak sumber penatai air ngau energi di menuanya nitiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi meteorologi geofizik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ya, ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu hangat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5019 tumpu angat di serata menua Indonesia ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat Papua Selatan Gau Riau tinggal ikut ke penyampau tumpu angat di kelalu manyuh ya kalai risiko Kampung Angus tau nyadi jakutangkan udah dikeluar ke ngagai pelilih menua buka itu nyengkaum di wilayah Riau Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Tengah ngau di menua-menua bukai nyak tengujung ke sekedar di sebuah nasab mestinya di menua kita ya Meraka garis antara menua PB Kloi Amas Sigat kurangi Jonas Makin.

0: Kediri.
1: Balik kita ke Kediri, Kediri malam tuan. Berasa itu ini hendak lantang hati anak tu saat kami berina kita ninting hari, ninting jam ya. Di Sibu Kelai, kumpulan Seri Minyak Mike Minsamanyo sama menyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu. Ke diatur engkau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak stadium tertutup Sibu bak jalan Teng Chin Hua. Program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Tentu ya kempen Meri Darah tu dikenan tentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ya penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen Beri Darah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 bak jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai bak jam ketiga lagi tang sedangnya kita nginjau Bella Rem engkau lagu ya insur ke dulu ya. Okey, berjam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

0: ng malaw. Baway FM.
1: Iya, so malam kita dah nyinggang ke jam ketiga. Pemerintah malam kita tentu ya malam rimpang jam ketiga. Romantika Wai. Okay, singgah dulu di fanpage Nyapa Peningkat kita, fanpage kami ya, YFM Station Pemerintahan kita. Keterbatu Nyapa Stephanie Sanguang MA Semampai Ninga kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K, selamat bertugas Pemega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana gaya dia minta lagu Sandai udah sangkai bati. Okey, kena berindang di rimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia ku kiat sigi amai. James Nu yang kaban kita ke suah berkunci ke Jakut neh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyati di Kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senu yang sebening ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas ngarak ke semua kita nyak mujur magang di kerja meh ungkep ya sari tu benung dengan wan kucah-kucah baklu baribu. Terima kasih ya CMS friend. Bisinya apa kita sama bertugas Lina Bugis juga dengan kita secara online. Terima kasih ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Still Love ngau bala-bala admin kebukai ke suah update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas ninting hari di Y. Okay, lagi berkongsi ke senentang projek ngagak terowong di menua lawas dedin ungkup rantaian jalai Sabah Sarawak Link Road. Okay, lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterubahya Romantika Y nginjau Sylvia Banyi gal lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faizah ngau Dino Rindu Bayangan.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To.
0: Boleh dengar kita Intan Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai, Larry.
8: Muji.

0: Yasmina dua kali nang sigi kaya kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

rindu bayangan lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faiza, penyanyi asal luar benua kita Sarawak, bumi kenyalanggau Dino. Okay, di benua kita Sarawak, kita sudah berjumpa jematan ke Pemadu Epanjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi, sepedau hari gawai nyambung kandang menua Sebuyau Ngau Maludam yang manyu. Kaban-kaban kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu, ngambil gambar tau ke video. Menua kita Sarawak buka dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahia di Sarawak, terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjang ia boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas, bersambung ke negeri Sabah Ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kalai projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit. Okey, harga huliah ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamat tu 22.4 km. Okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, boleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalai terowong telak, kita kena jalan Bukit Panggon Lawas nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti temui lah ni nemu atau megak kita nguji dereba ba terowong ke Terubahia di Sarawak neh. Ngelamak tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati terjapai dereba ba dia nya ya boleh ke kita. London Sampaya Romantika Wai hingga lagu Penyayau Tua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, kita dengar program kita Romantika Wayong pia malam tu malam hari 4:30 hari bulan pagilah. Hari kebudi ya dalam bulan tujuh anda berasa ya hari enam sudah satu hari bulan lapan. Okey, pagi lama ga tentu ya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke engkau si jam atau ke manyuh peringkat pengangkut kebedat pagi lah. Dalam kandang ya tiga hari, bak sebengkah program ke dikumbai Jom Heboh Sarawak ya. Segulai sejalai 2026 kediatur bak laman UPIS Council Perbandaran Kota Semarahan kediatur pagilak nyentuk ke 2008. Nyedia ke menyebengkah program yang kaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang engkau bisa bengkak diatur fun run, okay. Bila kita ke dekat ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 hingga 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okay. Tentu kepala kita kebaik ke peringkat pengangkut berjalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benung gau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ingat berjimat lebih kita ke derba ya, kadang-kadang jalainya nemu berubah tak tentu neh. Anang kalu laju, anang megak ke lalu lubah ke kita. Terus mending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Wine, Def Leppard, When Love and Hate Collide. Kelingin lagu Fazel, semifinalis kita Anugerah Carta sampai juara ke-9. Engkau lagu ya, lelengau.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya di Kuching, temu pagi tadi si Kuinduk di Tan sudah berkau itu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bak siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalai Tan Sri Dato' Amar Wee Bong Ping. Tumu pagi tadi nitiah kebenaran hari kepala polis pelilih menua Padawan seperti tanda Mary William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu bisi kira ke bisi alkohol lah, okey, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2019. Kala operasi nyat di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuk ke tumu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut bisi diperiksa nyengkau 48 ikut sedak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bisi keluar ke saman 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh exhaust guna lampu ti silau lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetapkan nombor register dan nitiah ke spesifikasi dan nitiah ke size, okey, nada lisian riba cukai jalan itu ke Rotex ke sudah habis tempoh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisian bisiga, Rotek bisiga neh. Bala polis kita berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Anggi Marito, tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

18 minit lagi kita lagi bergula dalam pemerintah malam kita, program Romantika Wai malam tu ya. Okey, kita kagi dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh. Nah, bagi selama pukul 12 timang ke rebak tawas yang dari pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ya. Bila kita ke gawak jam ke dia tu, samalah selamat bertugas ke kita. Hirau ke gawak gawati ke juga bila lantang anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru dekat belalak malam tu megah. Ngarak ke malam tu ke biar 30 hari bulan kita belalak gawati ke juga bila lantang. Okey. Tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana. Mimpi tinduk ngasu kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari 5 kita bertemu baru panggilan neh asai ke pemerintah malam panggilan wai nyanda ingat jadual laban ke berubah-berubah neh. Okey, terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click tau ke channel My TV tau ke Astro kita 871. Tiga lagi lagu dirintai kagung ke biar romantika wai kita lagu-lagu jiwa ngau. Lagu di sada Nine Dynamic, lagu lelengau, lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bendaria mayar utang dulu. Kedua lagi lagu Slam, kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly, Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita kudah berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ungkep ya malam tu kenjar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengin tu hari pengada. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti panso dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkah hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati ti sino. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang ti ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, pakai teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngemuan pengarap padirimpu dudi arila. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pedengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak pedengki tak kengemuan pengeringat ngeli orang, kita tidak boleh mengubah hati manusia, seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: nama tu kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Ha, kira saya, aku hack dulu ah. Hmm, nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa, anak hack Facebook orang dia setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack dia, pernah dia. Ya, aku ngasuh telah lengah, nak ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang nak ingat lockout tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka boleh ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tak jumpa penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelamu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak utut.
10: Nyaru, anak talam.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejab, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Border Scout utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Andrian, anak tadang.
21: Malah kita, Sapa Sidato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Ranger.
23: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika, subak.
24: Sidato, bebadi, maya ngelaban musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh, kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
28: di udara berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ari Rahman Majestika. Beri besar terima kasih Laban Nyukung Industri Musik Kita Iban. Terus mendiang ke YFM.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama nanti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Perintah Sarawak kuda setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namik kenak bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak megak nambah ke belanja itu dikenang kemansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nagak kekena ngagak entali air ngau megak ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Radio PC Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram ini lagu dangdut.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Pagi
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kes culik atau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak memagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ayak nalah di harintai kita kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Selamat pagi kepada pendengar. Terima kasih boleh bertemu Kenyang Megak. Kita lalu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program Sampai Pagi kena keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ndur kami uliah dani pagi itu. Ndur kami Megak uliah ngelda ketika berkat Nuan. Kami dekat ninga kejakut Nuan.

lalu kami kak ngepun kari tuk ngonwan dalam nama Jesus kami semiang. Amin. Bala peningah, lebuh kita ngenang ke penghidup tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya bepun tau ke bepangai bak pemilih kita. Nyadinya mempelajari kita sari tuk ngenang ke pilih ke cukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 ngagi 2. Madah punya tu. Dulu keliak, lebuh orang Israel apin bisik raja, lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikuk lelaki kebernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat, di diau di Bethlehem, di menua Judah, mansang ngau biniya Nomi, ngau anak lelaki seduhaya duiku. Jadi, lebuh kita ngenang ke Elimelek tu tadi, Elimelek benung bersatup, ngau timpuh ke cukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih, tajak pen, nyak ndang mar digagak, laban menua sida, ke benung lapar pungkang, sigi tusah metuda Elimelek nupi bini ngau anak. Jadi, tajak pen nadai cukup penerang dari Allah Ta'ala, Elimelek mutus ati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukum Allah Ta'ala di menua sedampu, tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ia mai bini ya pindah ngagi menua orang kapir kalai anak lelaki ia kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah, ia pen yang ngelanggar adat Allah Ta'ala. Jadi, nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bensa bukai. Menyikubub ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang meja lain. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalan ke salah. Pilih Elimelek mai pemati. Yang pu ngawa anak lelaki kedua ikut. Bila peringat. Nak ngira tusah marpen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari kengerari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peninga benung betapik ngau utai ke cukup marah buat nipu dia tu. Nanti bisi pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngirian kita dalam pemilihan. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita ngagai jalai kesalah bala peninga. Ingat ke Elimelek lebuh kita nguji ngerari ke diri. Badiak meh. Ngasuh kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisik kuasa. Mai kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus, mai kita betapik ngau teh kemar dalam penghidup. Betapik ngau penyuntuk. Betapik ngau macam penyakit, pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu ke berkat yang kena dari betata. Jadi bala peninggal. Sampai aku ngagi bala kita. Lepas kita bertungak ngotai kecukup mahar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engkau milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Bekini kita akan nerus ke singkang penyalai. Lepas kita kemar benar dalam penghidup. Ngetu nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga. Hidup kami di dunia keberdosaan itu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kami yang tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai kenuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang rinuan. Nak mai kami ngejang jauh rinuan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, mai berkat, mai pemayak, mai pengasih Tuhan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawab kami. Genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu bulan dua jaku canuan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap ke kita jimat nanang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak kakas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman letak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh apa rugan berintai enam. Kawak lekitai daya ataruba muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas udah badu lantang iga ikan
5: pengerap pagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pang batu canai, tindak dupu mai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tindak de tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis daraskom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban kemenis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja. Dak lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke ngiga atau nabau ngeraran. Semuanya jakuk perancang jakuk tiban tajam nanya kenya. Nyak lai tu mana benar.
3: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
4: Agi hidup, agi bersau.

Okey, bujang semalam hari Alon Lopeng lagu dikenak ngepon ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peningah. Bertemu baru kita ya sarito hari 5/31 hari bulan 7/2026. Hari ke penudi kita bulan 7 tau. Bedau kita ke nyingkang ngagai bulan 8 pergilah ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tau. Bakal selama pagi hari 5 kita bergolai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tau lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama muka peningah 7 pagi terlebih macam pesan berat dengan muka pesan ke berbatang 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlebih gulai ber 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu muka nyedia ke diri ke deka nurun kawak ke pagi tu ke bisi minda kalau pihak muka kita ke udah berantu calai muka ya. Harap ke berjimat lebuh ke maik ke perengkap pengangkut kita tumu pagi tu. Okey, hanya di kita berperindang dulu ke pagi tu peningah. Tak berdau maik berita-berita bukai buat jam ke terubah kita ke pagi tu. Merindang kita dulu dengan lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyamai. Nya jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ici kalang anak-anak langkau Panglima Warisan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Lagu Aria Enid Allen ya, kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Dato' Kanang anak langkau enya siko Aria bujang berani menua kita ke udah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sehari itu 31 hari bulan 7 enya inting tahun dintu Hari Bujang Berani ya, tau ke Hari Pahlawan kedi sambut nintiang 31 hari bulan 7 jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala Bujang Berani kita lebih ke Raban Sedadu kita banyaknya ke udah nadaya ke badunya sidak ke udah pincin gawaknya di Sedadu atau ke agi gawaknya di Sedadu ngau muka semua Raban pengelikun kita ya ke ngau udah berbendar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tau ya jadi selamat hari Bujang Berani atau ke Hari Pahlawan sehari itu menuju semua bujang berani menua kita lalu rambai jaku hari bujang berani ke tahun tu ianya ngenang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okay, lalu ngau nyak meka tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi meka meri selamat dari Bujang Berani ngagai semua Bujang Berani yang udah ngetan ke menua kita kalau ia madah ke tanggung pengawak pala Bujang Berani ngau Raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngagai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke pala Bujang Berani pala Raban Sedadu ke aki kawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya nyak jakuk ke di pansut ketua pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngak muka bini ya Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi lebih lagi ke meri selamat hari Bujang Berani atau hari pahlawan ya agak semua Raban pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi bala Raban pengelikun kita yang ke bisik mendiang ke program kita ke pagi tau ya. Angkanya udah pincin sedadu tau ke sidak ke agi gawa ngau semua Raban pengelikun kita ini. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawak kau dah di pejalai ke sidak yang tan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Ransing veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan pesan berat ngau mengkau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: ya kenalah di harintai kereta klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, bak jam kedua atau peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Beda. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur BB 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari anak Bada madah kapai sida Bada anak mumin, Bada anak mumin udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba lubuk antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepua Sulu Balai Ringin Miri Kapit engau buka Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pe rumah Sidempu ianya pe kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadik sida Wilfred Bangu anak Sabang. Wilfred Bangu anak Sabang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya rumah lumur 37 lurung 12B Palang 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri ngau meka Kaban Belayan ke Bukai.

kalai penerang ke Sili lagi. Kita tahu bertelepon ngagai Winston balumur 013-834-1720 tahu kenuju Clayton ya 011-005-1720. Nya tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang. Winifred Bangu anak Sabang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu ianya ba rumah lumur 37 lorong 12 B Palang 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Buka. Ya? Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu, ianya pesan hari Jojri Impin tau ke Boy, madah ke ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kaluang ane ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang jelaluang tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Spek, Setiam, Sap, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sauliat niang kaluang ane ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya aba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Sabdikan Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke niang Binia ke inya niang Sabdikan IC ane Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau kana niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur 8/8/2026 inya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah TV Temudo Paru Jalai Hub On. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Di Gua, Selepung, Di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Perwan, Batu Lintang, Undum, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke Niang Subdeacon IC anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya aba rumah sidampu inya aba rumah TV Temudo Baru Jalai Hub On. Okay, pesan ke Siti tu inya pesan hari tuai rumah Juna nak taduang madah ke pengawal ngeta sulit niang ibu ya inya niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Batang Awi, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Kerian, Batang Sebetan, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke
ngeta solid niang suma anak jambal ya, tau ke indayanai ke dekat diatur lemai itu lagi ya, pukul 7:30 lemai aba rumah sida empu inya aba rumah dara remias ulu luau awi seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelly anak Peter Salang madah kengeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Ingun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu lalu pagi pergi lah ngeta sulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ya ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okay, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16 Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, Bak Skim, Porok Skuau, Paku, Batang Uyak, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley, Bak Lumur 0112-622-0451 Tau ke Lumur 0111-405-3551 Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Sanggu anak Barak madah ke Lawrence anak Tinggum, Lawrence anak Tinggum tahu ke apa sekalian udah nadai mereka lalu niang tahu dekat di sengai Bala Mayu malam tahu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di Duang lalu dekat kubur ke pagi pergilah 1.8 ba pendam sungai Tapang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Murin ba lumur 0134112113. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan inya ba rumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram Kaban Belayan ba Muara Payang Jalai Bayung Rumah Hangi Garu Kaban Belayan ba Sungai Kura Pakan ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak Tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di Duang simpang Kuko Jalai Bayung lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam Sungai Tapang. Okey nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Udah terlalu nampu macam pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalai ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, terima kasih Hakim bak awak pengarah pagi. Jadi Hakim maca pesan abukai ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya ya. Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi bergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba temiang munggu ai keniung batu pengansah kepayang kedumpai sega munggu sabun gayau mawang gayau padu isu semelatung sibau rumbau marau pantau sapa dimentu mudiang ipu kucing Seri Aman ngau mega kaban belayan ke bukai ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Jacqueline anak asai ya. Jacqueline anak asai udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai ba rumah sidampu malam telegi ya. Inya ba tinting tuba semunjan lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ianya ari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadi sida ianya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lurung 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telipun ngagai Hebson Sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngeramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kabukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang Milda nak sunggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan ari gawan nana sanggau madah ke pengawal nana mergang niang antua ya ianya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sida nya ba rumah usuh merakai dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 0119394/947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batu Lintang, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Rasau, Kelampu, Bukung, Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Seri Aman, Kucing, Sibu, Pintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal nana mergang, niang, Mirin, anak janggung, ke dekat diatur. Pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kapan pelayan dipinta datang agai rumah sidampu ianya apa rumah husuh merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari medan madah ke pengawang kata sulit ni yang jegera anak jimbat ya tahu ke ini ipui ke dekat diatur 2008-2026 ianya lemai hari minggu tu elok ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kapan belayan apa batang layar batang sepak entai kemali Tabai, Skrang, Puak, Ijit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi, penerang ke sili lagi, kita tahu bertelepon ngagai lumur ipui 014-525-4882. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal kata sulit ni yang jigra anak jimbat ya. Tahu ke ini ipui ke dekat diatur lemah hari minggu untuk ilak 2008-2026 abah rumah sidampu ya. Hanya abah rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan madah ke Arigima ne umpun, madah ke Apai Sida. Ianya umpun anak dom ya, umpun anak dom tahu ke dikangau rapai nyawai. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah William Madana Lubu Renit Awi Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila ba penam mandi yang Lubu Renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lubu Renit, Lubu Nibung, Alit Empayang Kabung, Sungai Kabang, Kali Kabar, Nanga Malung, Kemida Nawi, Temudu, Diso, Sungai Antu, Bawai Lipas, Nyawan, Keluar, Kerangan, Tabau, Labang Tengah Bintulu, Bayan Ulu Mukah, Ngau Kaban, Pelayan Kebukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke umpun anak duam ya, tahu ke dikangau rapa nyawai, udah nadai. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu, malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Dana Lubu Renit Awi Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah ba pendam mandi yang Lubu Renit ya. Okey, jadi berkenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony merindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, Datuk. Kita bergulai ngaku Imelda Joni bawa berita pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisi-visi bak sekolah nyungka daya bersemekiah Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong ejena teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa tandak naga ngau singa Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketua ti berani bisi-visi serta uliah ngatu ubah nyadi orang ti berguna bendal. Dikena nampak Sarawak nyadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, pemujur siti-siti menua, ukai berpanggai bak pemesai kandang menua, tau ke penyampau tubuh ya, tang disukung ngau kualiti nyadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercontoh ke Cape Verde timujo ngangkat ke prestasi tim main bol hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar ti ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandiak serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu ba awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif timungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawi Ing Madah, tu dikena ngada ke moda mensia tinggembuan pengelandiak tinggi ngambi ulih nangkup guna pemansang menua Jemaah Ila. Antara inisiatif ti dipercayai ke nyengkawam program dui bahasa STEM Trailblazer, STEM Catalyst, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir, geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer ti ulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan ngau Pembudayaan Sains Mosti, Datuk Ruziah Syafiq madah ke Mosti maja negap ke pengawak ngemaran ke sains, teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya ndo merik penerang pasal Artificial Intelligence, AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikeremai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nempak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jemaah Ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kedia tu ngelui 20,000 ikut. Lebih 500 ikut hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China. Deka berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanda Naga ngau Singa Sarawak 2026 tideka diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Pekit tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional Ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lomba ngau main ajak tang megak pelasau dikena negap ke pengawak petukar budaya ngau kau antarabangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kanda menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra di majak negap ke pengawak meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menang-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebedau tu. Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah besi benar pengarap Sarawak ulih nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itik medium emas ke diulih maya nyadi champion lebuh Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia mega bisi benar pengarap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngau masuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miet ngau Penglantang Raban Bangsa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih nang udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersaup ngau pangandiri merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak pemanjai pengawak nyedia kediri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit ti nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam tasik nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. projeknya dikarap oleh meri penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak ramah Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB sudah meri 467 etik refbo bak sekedandut di Tasik Sarawak. Nyengkaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai semina alai berpekit aja. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapi Sekretari Besai Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut dipejalai ke ngau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, pengelantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgu pemansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 di ngemerat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya rambau berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kemari. Lumba ngau main IPT Sarawak diatur berengkah kemari nyentuk kedua 2008 di dipasuk 28 kontijen ngau lebih 2,000 ikut atlet ke berpekit bak 8 bengkah lumba ngau main. Penyampau nembiak ngau ngambil bagi tiba tambah nyamandang ke pengerindu ngau komitmen palang pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngau main mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai tik berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekih Sarawak. Memansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanah Naga ngau Singa Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jakuk sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsa utai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digagak ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digagak. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digagak ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua. Aki suriang benung empelas ulu duku kedigagak ya alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat. Indai, empelas mua menyadik kami kebaru tembok makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir tau kemulai kejaku tibisi teklanyur. Contoh ayat. Kati nda apa igat mai sangau sara. Laban jaku ia tingah su hati apa igan siban, lalu nda diempelas ia. Nya naka seleka jaku sarito, ianya empelas.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua, anak juga.
3: Kelamu, anak gadung.
2: Jauh yang, anak juga.
4: Jambi, anak pasang.
5: Ungan, anak ujum.
6: Untang, anak tinggan.
7: Letan, anak kusir.
8: Kumpang, anak tinggi.
9: Nyantau, anak juna.
10: Ugap, anak utut.
11: Nyaru, anak talam.
12: Janggang, anak ingkoi.
13: Bulan, anak kasau.
14: Empati, anak dugu.
15: Entap, anak tulu.
16: Manit, anak celing.
17: Rejab, anak bagi.
18: Mat, anak akit.
19: Border Scout utut, anak tanggang.
20: Dampi, anak Brian.
21: Andrian, anak tadang.
22: Malah kita, sapa Sidato.
23: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak, Renja.
24: Sidato, meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi sika, subak.
25: Sidato, bebadi, mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil, kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua, meh. Kitai, hidup likut, nyentuk ke dia tau.
28: Kami, hari drama penghidup.
29: Beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
30: di udah berambung
31: nyawa ngetan ke menua.
32: Sumpah Sultadung berambun kenyawa, napi peluru nadai pemata, bertempuah ngau munsuh sebarang maya. Tinggal mih apai, tinggal mih inai tangkai menimang, tinggal mih ambai pinu perangsang tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang. Ndak ngajih ke mata diacuk rangkang, ndak besampi kenyawa ditebak tulang. Enti aku sulai, mantai midang. Gagak mihaku ke buah kenang, nyawaku begitang di ujung senapang. Aku tandang ke singkang bebuai dadu, langkah penghulu lumur satu. Aku pansang ke singkang berambun kenyawa, langkah pengiring pala pengerubuh kuta. Aku tibar ke singkang penikar tuai terbangkar, langkah rimau beranak tunggal. Aku kenji ke singkang berani mati, langkah bujang berani. Ngagai julut hati ngepuang mimpi, ngamat kedanji nuntung keseruan, nguta negeri ngetan kekeamanan. Jalai kedititi ngerencah padang penusah, mipir di padang pasir penisil. Utai di pedak bepetir, nyawa dilah aus kekelak. Nyerimbing, Tebiang Kumetang, Daruung Kelemayang. Semingit nadai penerang tampak besenawa. Milik kelepung pemeniti, belahpun tiwung penguji. Perahu pecah, suar patah, basah renyah. Ensuruk begiu hujan batu sebun seleju. Tau ngelebu, landik ngayah, ngasuh medah. Nikik bukit pemesak, melunggang kesepian. Ngilik kelebak penglelak, ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit, tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemrai, enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayak. Enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerung ndak alah kelaun. Enggai ndak ditebang belambung kena beliung. Ngasuh suah jai lajung, patah beredah, terkelecur karun rutan marap. Di sepemanjai tawak mundur ke sungai pengelikun menua. Kai kerja kebetemu ngau raja bayang. Kebenyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban kebersedia, bebekal kepemenga. Di sepemajayari nampak kejulu ati ngepung mimpi. Kai main kebetemu ngawatu gerasi. Di tisi kampung sunyi, babas repak puak temuda. Kebegigi ngabih geraji, tikuk telengah. Tangkur semengat tak diau diri, nadai kalak ruji. Laban kengkak kebisik ditapik, aku beri sungki, aku suak ke pedara, tiriem penganan. Sepemanjai hari nak lapang petang, lempuang seruran kusang, penuh pengadang. Kak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat urang. Keukai pejuru menimang kabar pelayan. Setiap hari hati penuh penangi, cukup pengerawan. Neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alan. Napik peluru leka meriam, disembur ngau lipur, diperjin ngau misirkan. Tang seput nak kalak riput, hati nyelingik ngetan kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik sururan, memperasang kelekah dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung prabung. Bekejang titi, jamban penjuang. Patah sayap, betungkat kepatung. Pantang nak rari, ninggal kekelak. Aku pasang kesingkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setanggak tali. Bujang tebilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat kedanji. Ngulih ke sekepin midul besi bepapak seinci. Debrik raja tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang kemilang dihias bintang.